0: Sudah tahu belum kalau Indonesia masuk pada urutan pertama sebagai negara dengan masjid terbanyak di dunia? Bahkan mengalahkan Arab Saudi, India, Bangladesh, dan negara-negara Arab lainnya. Dilansir dari laman Microsoft Network dalam sebuah data In Numbers Top 10 Countries with the Most Mosques, diperkirakan ada lebih dari 800 ribu masjid tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Tidak hanya itu, jumlah ini masih ditambah lagi dengan adanya 1 juta musola di berbagai pelosok. Ngomong-ngomong, di lingkungan kamu ada berapa masjid nih?
1: Yuk, segera download RRI Digital.

terbaik kamu, teman Bro 2. Kamu tahu gak sih teman Bro 2? Ada yang namanya Gua Luweng Ombo yang terletak di Desa Kala, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan ya. Ini dinobatkan sebagai gua terpanjang ketujuh se-Indonesia. Jadi penobatan ini dinyatakan setelah ekspedisi Gahfara Yava 2026 berhasil mengeksplorasi gua tersebut ya. Dan melalui ekspedisi tersebut, pemetaan Gua Luweng Ombo ini bertambah panjang. Ada 1242,5 meter sehingga kini menjadi 8242,5 meter. Selain itu, tim ekspedisi pun juga berhasil mengambil sampling dari sedimen lumpur, air, bahkan biota di dalam gua. Ketua ekspedisi Gahfara Yava 2026 Muhammad Wahid Guntur Pambudi menyatakan Gua Luweng Ombo ini terkoneksi dengan gua lainnya, namun dia menambahkan masih diperlukan eksplorasi lebih jauh ya teman Pro 2. Meski begitu, pihaknya mengaku eksplorasi ini masih membutuhkan eksplorasi lanjutan, namun membutuhkan persiapan yang matang sehingga tidak dilaksanakan dalam waktu dekat. Jadi penelusurannya bakal dilakukan ya. Wow, Gua Luweng Ombo jadi gua terpanjang ketujuh se-Indonesia.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 Radio, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo minggu depan akan melakukan dropping air bersih di dusun Dungus ya, Desa Karangpatih, Kecamatan Pulung. Ini setelah BPBD menerima permohonan bantuan distribusi air bersih dari pemerintah Desa Karangpatihan di hari Jumat pekan lalu. Kepala Pelaksana BPBD Ponorogo, Mas Suni, mengatakan saat ini kebutuhan air bersih di wilayah tersebut telah dibantu sejumlah relawan, komunitas, dan juga instansi, sehingga BPBD ini menjadwalkan pengiriman air bersih pada pekan depan. Dan menurutnya, bantuan air bersih sebelumnya telah dikirim sebanyak 2 kali oleh Polsek Pulung dan 2 kali oleh Balai Besar Wilayah Sungai Solo. Dalam sepekan terakhir, BBWS Solo juga telah melakukan distribusi air bersih, sementara paguyupan pedagang sayur Sumoroto ini berencana mengirimkan bantuan ya di hari Rabu ini atau hari ini di 19 Agustus 2026. Secara keseluruhan, sekitar 5 tangki air bersih telah dikirimkan ke Dusun Dungus. Salah satu pengiriman dari BBWS ini menggunakan tangki berkapasitas sekitar 5.000 liter. Dan Mas Suni menjelaskan BPBD juga telah menyiapkan tandong penampungan air di lokasi. Dan terdapat 7 unit tandon dengan total kapasitas sekitar 8.500 liter yang bisa digunakan untuk penampungan air hasil dropping. Dan menurutnya, pengaturan waktu dan komunikasi jadwal distribusi perlu dilakukan agar kapasitas tandon di lokasi bisa dimanfaatkan secara optimal. Dan pada sisi lain, BPBD juga membuka koordinasi dengan relawan maupun kelompok masyarakat lain yang pengen nih membantu distribusi air bersih, dan koordinasi diperlukan agar pengiriman bantuan bisa disesuaikan dengan kondisi tandon dan kebutuhan warga di lokasi.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2

0: tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Tapak Sejarah. Situs Demangan Ngawi. Situs Demangan merupakan salah satu bukti peninggalan bersejarah di Desa Ngrayudan, Kecamatan Jogorogo Ngawi. Bukti sejarah Situs Demangan terbagi atas tiga nama, Masinan Kidang, Petilasan Kandang Kidang, dan Belik Putri Ngrayut. Ketiga peninggalan ini sangat erat kaitannya dengan awal berdirinya Desa Ngrayudan. Menurut Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Trowulan Jawa Timur, situs Demangan kalau dilihat sekilas diduga kuat memang ada hubungannya dengan Majapahit era 1300 Masehi. Di sisi lain, seorang sesepuh asal Desa Ngrayudan, sesuai versinya, situs Demangan besar kemungkinan berasal dari zaman Kesultanan Mataram abad 17. Terbukti sudah adanya silsilah Demang atau yang sekarang disebut Kepala Desa. Tapak Sejarah.

0: 5,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, balik lagi dengan saya Zara.
1: Aku ada Devi.
2: Saya, aku Jovita.
1: Dan
3: Mona di sini. Aku di sini. Dan kamu di sana. Aduh.
0: Aduh, Mbak Mona, ini kayaknya sarapannya
3: iya,
0: udah terpenuhi nih, udah 3 kali.
3: Aku tuh puasa dari kemarin.
0: Oh,
3: karena di RRI sekarang lagi ada medical check up. Ujulah.
1: Aduh.
3: Jadi ngecek kesehatan kita. Jadi puasa dari kemarin aku tuh udah lapar banget. Sampai akhirnya tadi ngecek-ngecek udah kelar, makan deh. Nah. Oh.
1: Langsung nah,
3: habis makan
1: ya.
3: Langsung ya.
1: Langsung dihajar nih ya.
3: Enak banget makan ya kalau habis puasa. Soalnya puasa bolehnya cuma minum air putih.
0: Iya. Kasihan banget kamu.
3: Oke, okay. Kasihan banget ya aku ya. Ini say. Oke. Okay.
0: Tapi sehat kan Mbak Mona? Alhamdulillah.
3: Sehat alhamdulillah. Ada Zahra, ada Putri, ada Jovita.
1: Devi.
0: Putri siapa nih, Kak?
1: Aduh.
3: Iya, Putri
1: aduh,
3: siapa?
1: Siapa ya?
3: Kenapa aku ingatnya Putri ya? Ada Zara, Devita, Jovita sama Devi ya yang temenin Mona sekarang di ajang sepeda.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Pagi hari ini sebenarnya hari apa ya?
0: Hari Rabu.
3: Susah ya.
0: Lupa ini, Kak.
3: Jadi hari Rabu ini adalah hari lahir
1: Kementerian Luar Negeri.
3: Happy birthday Kementerian Luar Negeri.
1: Happy birthday.
3: Kementerian Luar Negeri.
0: Panjang banget.
3: Tapi temen aku ada yang ulang tahun hari ini.
0: Wah, siapa nih, Kak?
3: Ada Kak Bagas. Kak Bagas ulang tahun hari ini.
0: Selamat ulang tahun kepada Kak Bagas.
3: Iya. Cuma dia gak nraktir tuh.
1: Aduh, aduh.
3: Bilangnya katanya kan udah dapat dari si Iya sih. Udah dapat nasi kotak dia ulang tahun itu ya. Ya Allah. Kalau ngomongin masalah ulang tahun, birthday, itu pasti harapan,
0: yeah,
3: impian, cita-cita. Apalagi birthday-nya adalah Kementerian Luar Negeri, ya kan?
0: Mm-hmm.
3: Jadi tema kita hari ini apa ini gak enaknya ya?
0: Enaknya apa
1: tentang
0: nih?
1: Impian kita, yeah, buat jalan-jalan ke luar negeri gak sih, Kak?
0: Jalan-jalan dengan sepatu roda.
3: Ke luar negeri gak mungkin sepatu roda. Dia pasti pakai pesawat. Tapi boleh lah ya. Jadi hari ini kita ngobrolin, mungkin kamu pernah punya pengalaman ke luar negeri atau punya impian kemana gitu ya, ke luar negeri. Boleh gabungan, alasannya apa juga ya kamu pengen kesana ya, gabungan di 0811-369-7755 atau
1: di Instagram @rriPro2 duanya angka Madiun.
5: Pro 2 FM.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kita masih ngobrolin masalah luar negeri ya, wis luar negeri. Ini ada beberapa destinasi mungkin. Kalau kita sih kebanyakan mikirnya pasti liburan ya. Liburan ke luar negeri. Para Gen Z ini biasanya paling seneng liburan ke luar negeri.
1: Keliling dunia.
0: Ya. Nah kalau kamu nih satu-satu deh. Biasanya kalau Devi kemana? Pengennya keliling dunia kemana?
1: Kalau aku pengen ke Swiss sama Jepang. Soalnya tuh kalau di Swiss kan enak gitu ya, tenteram gitu.
0: Apalagi itu ya, apa tuh kayak kalau kita ngeliat kayak kalender gitu.
1: Iya benar. Kayak bagus di dunia. Enggak kayak di dunia gitu.
0: Enggak kayak di dunia di mana?
1: Kayak di dunia hayalan gitu.
0: Di dunia hayalan gitu ya,
1: tenang gitu.
0: Iya, benar. Kalau Zara, Zara.
2: Kalau aku sendiri pengen ke Jepang sama ke Korea, tapi kalau hidup kalau semisal aku dihidupkan lagi gitu, aku pengenku aku hidup di negara Dubai, Kak.
0: Karena, oh, Dubai.
2: Iya, karena kan
3: Dubai Chewy Cookie.
2: Beda sama itu.
0: Itu mungkin di sana Dubai Chewy Cookie itu lebih murah ya. Iya. Seperti di sini mahal ya.
2: Kan mobil juga murah.
0: Iya, benar. Ini kayaknya di sana enggak ada mobil yang jelek-jelek ya.
2: Iya, kayaknya.
3: Antik semua.
1: Bagus.
0: Bahkan mobil bagus aja malah dibikin ini kayak dagang gitu. Keren ya. Terus Jovita.
4: Kalau aku sih semua ya. Kalau bisa semua, harus semua.
0: Jadi keliling dunia benar-benar keliling ya, ngelilingin semua ya.
4: Benar.
0: Kalau aku sih memang aku pertama yang pengen tuh Jepang banget gitu ya.
4: Wow.
0: Karena Jepang tuh jadi pilihan teratas juga untuk kombinasi unik mulai dari budayanya, tradisinya, kulinernya, orangnya. Karena kemarin tuh ada teman-teman yang dapat beasiswa ke Jepang, itu dia ngelihat tuh Jepang tuh kayak teratur gitu loh.
4: Iya.
0: Beda sama mungkin India ya.
4: Waduh. India
0: ini enggak jadi liburan jadi pusing ya.
1: Benar. Suara klaksonan tuh di mana-mana gitu ya.
0: Aduh, ngeliatin apalagi kulinernya India kan wow banget gitu ya.
2: Sangat wow. Kalau Kak Mona di sana pasti kurus deh, Kak.
0: Kurus ya. Maksudnya enggak makan gitu. Terus ada juga Mona yang pengen tuh kayak ke Italia gitu ya atau Prancis. Yeah. Karena ini merupakan negara favorit negara Eropa ya, favorit banyak orang, bisa menikmati yang namanya seninya, bisa menikmati sejarahnya.
4: Bener.
0: Suasana kotanya yang ikonis dan itu keren. Tapi kalau pengen yang dekat-dekat aja enggak usah jauh-jauh ya, paling Singapura gitu.
2: Oh iya, kan? Singapura.
0: Ke Batam dulu kan.
4: Iya,
0: loncat.
4: Iya.
0: Enggak mungkin loncatnya nyebrang.
1: Heeh. Nyebrangnya pakai enggak pakai kaki ya, Kak?
0: Enggak pakai. Renang gimana renang? Boleh enggak?
1: Waduh, kita sampai udah itu ya, udah kurus.
0: Udah warnanya udah biru-biru ini. Udah capek.
1: Kayak karena Krishna.
0: Bener. Jadi kalau di Singapura itu paling enak tuh karena kenapa? Karena mungkin dekat dengan Indonesia. Yeah. Yang kedua, ramah di kantong juga. Yeah, terus kebanyakan kan di sana juga kalau kamu kayak enggak iso bahasa Inggris itu ada beberapa yang masih menggunakan bahasa ini kayak Malaysia,
2: Melayu.
0: Kayak Melayu. Jadi masih yo rotok ngerti sithik lah ya.
2: Oke lah karena kan kita lihatnya upin-ipin enggak sih?
0: Oh iya benar. Dan kebanyakan para wisatawan di sana juga wisatawan Indonesia kebanyakan karena deket ya Lia.
2: Iya. Dan juga murah itu
0: dan
2: pastinya.
0: Murahnya itu. Kita bisa nabung enggak di sana? Karena banyak bank-bank juga ya. Itu buat orang gede-gede aja. Nah, itu. Jadi destinasi wisatanya lebih murah lah kalau di Singapura atau mungkin di Thailand. Ya kan?
4: Iya.
0: Sedikit rada murah ya.
2: Yang ada itu enggak sih, Kak, yang makanannya teri terus masih hidup?
0: Teri.
1: Enggak, teri itu apa sih?
0: Udang.
1: Udang kecil.
3: Urang enggak sih yang kecil-kecil mah? Urang enggak?
0: Urang
1: iya,
0: ya,
1: benar.
0: Urang kecil-kecil gitu teri.
1: Teri. Terus cumi juga.
0: Cumi juga itu enak banget ya. Aduh, jadi pengen kan?
1: Aduh kalo tapi kalau mentah kayaknya aku enggak pengen
3: deh. Tapi kalau aku kayaknya langsung gatelan deh.
0: Enggak bisa ya? Alergi. Oh, laut-laut energi lagi ya kamu ya. Udah lah kamu makan ketela aja lah.
3: Kalau Jepang
0: bener-bener ya kan. Terus ada Jepang itu yang enak mungkin sushi kayak gitu.
2: Ah pengen
0: kan. Aduh, banyak masakan-masakan Jepang yang mentah-mentah sashimi-sashimi itu banyak banget gitu ya. Tapi mungkin karena di sana daerahnya deket laut atau laut. Jadi fresh. Kalau di Indonesia mungkin kalau di Madiun kan harus melewati gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah. Nah, jadi gitulah. Terus kalau Jepang itu happy-nya tuh karena kita sudah mengenal banyak sekali kayak film-film kartun Jepang gitu loh. Jadi kayaknya ini merupakan salah satu destinasi teratas lah ya buat para-para Gen Z gitu ya, teman Pro 2. Nah, kalau kamu pengen kemana nih? Teman Pro 2 pengen ke negara mana yang pasti jadi destinasi wisata kamu, impian kamu, atau kamu pengen ini melihat atau mencoba untuk berada di dalam kantongnya kanguru di Australia.
3: Wow. Jadi anaknya gitu ya.

0: station. Call it a day. The only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking. Don't settle. Satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan luar biasa adalah dengan mencintai apa yang kamu lakukan. Jika kamu belum melakukannya, teruslah mencari. Jangan puas. Steve Jobs.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Dispoy deh, selamat pagi teman Pro 2.
1: Pagi
0: Kak. Ada yang sudah masuk di sini di 0811-369-7755. Kalau aku bermimpi pengen ke Korea karena mungkin kepengaruh sama K-pop sama drama
1: Draci. Korea. Oh, drakor. Gitu
0: ya. Jadi pengen banget ke Korea seperti apa. Tapi gak iso bahasa nih.
1: Yaudah. Waduh, belajar.
2: Gak apa-apa, pakai translate kan ada ya, Kak, sekarang.
0: Translate banyak. Udah gitu kamu kan bisa kalau pengen makan ya.
1: Pakai bahasa isyarat ya.
0: Bahasa isyarat itu bisa ya, teman Pro 2 ya.
1: Benar.
0: Selamat pagi, Mona. Benar, aku pengen ke Jepang. Thailand boleh sih, karena biasa Thailand itu mirip-mirip ya sama Indonesia. Maksudnya mirip-mirip apanya ya? Oh,
2: budayanya.
0: Maksudnya ini orangnya kan Asia ya.
1: Hampir
0: sama lah ya. Karena selain itu juga karena terjangkau itu juga biaya hidupnya tuh sangat murah gitu ya, teman Pro 2. Masih banyak lagi seperti Australia yang aku bilang. Ini mengalami kelonjakan minat yang sangat tinggi banget ya. Jadi mereka tuh biasanya senang banget kalau Gen Z tuh ke Sydney, ada Melbourne gitu ya. Terus banyak beberapa kuliner-kuliner yang ada di sana gitu ya. Masih banyak sih negara-negara lain. Kamu bisa traveling bareng teman atau solo traveling boleh, atau kamu mau tinggal.
2: Wah, langsung dicariin.
1: Dong.
0: Kamu kemana aja? Sekolah kok bolos? Maaf mah ke Jepang.
1: Bolosnya kejauhan banget.
0: Biasa kalau kamu bolos kemana? Maaf ke kantin belakang nih. Ini ke Jepang. Bolosnya kelas.
1: Orang-orang
0: bener. Aduh, yang penting kalian kalau pengen ke luar negeri semoga impiannya terwujud ya suatu saat nanti. Entah kuliah di sana atau hanya untuk traveling, mau traveling bareng-bareng atau solo traveling, silakan aja. Yang penting adalah nabung dulu.
2: Betul. Itu kunci utama.
0: Karena di sana juga butuh
1: duit. Ya. Di mana-mana sekarang butuh duit.
0: Butuh duit.
1: Apa-apa duit. Mau ke kamar mandi aja pakai duit.
0: Iya, padahal buang loh ya. Buang aja butuh duit. Makan masuk juga duit. Semuanya segalanya diduitin ya.
1: Benar.
0: Ya udah deh, semoga happy selalu buat kita dan segala impian dan harapan kita terwujud semuanya ya, teman-teman.
1: Ya, benar. Sepakat.
0: Besok kita apa lagi tuh temanya?
2: Apa lagi tuh? Besok coba
1: hari itu hari pekan air sedunia.
0: Oke, okay, besok aku renang deh.
1: Oke, kita renang bareng-bareng enggak sih, Kak?
0: Jadi bolehlah sekarang bermimpi untuk ke negara orang lain atau luar negeri. Besok bermimpi mau renang kemana gitu ya.
1: Benar.
0: Thank you banget ya Jovita.
1: Baik.
0: Terima kasih buat Jahra.
2: Baik Kak. Terima kasih kembali
0: buat Devi.
1: Sama-sama Kak Mona.
0: Beda sendiri
1: deh. Gak mau aku sama-sama ya.
0: Beda ya. Thank you banget buat teman Pro 2 yang sudah masuk di 0811-369-7755. Dan sorry banget kalau nungguin instastorynya kita kelupaan.
1: Kelupaan kita tadi kelupaan. Asik
0: ngobrol dan asik check up. Terima kasih ya buat teman-teman. Dan kita jumpa lagi di lain kesempatan ya teman Pro 2. Setelah ini bakal ada Spada Brem barengan dengan Mai Toru.

0: Udah jalan, udah kenyang. Makasih ya, Yang, malam mingguannya.
1: Mau kemana lagi kita, Yang?
0: Udah malam, pulang aja yuk.
1: Ah, masih jam segini juga. Malam minggu nih, mampir kos dulu atau ke...
0: Jewer ya.
1: Aduh, canda, Yang. Ampun.
2: Cintai orangnya, cintai juga masa depannya dong.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km/jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km/jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km/jam.
1: Segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 Pro 2 dari Medium, teman terbaik kamu. Sepada brem brem. Selamat pagi teman Pro 2. Meter agak telat ya ngobrolnya hari ini karena tadi di kantor ada medical check up teman Pro 2. Pada ngerti enggak sih? Pada ngerti? Pada tahu enggak sih medical check up itu apa gitu ya? Dan hari ini di spesial tangga bencana ini kita mau ngobrolin tentang bagaimana cara tanggap gitu ya ketika kita mengalami efek tertentu nih setelah medical check up ya. Jadi kita bakal bahas di sini teman Pro 2. Kalau medical check up itu kan pemeriksaan kesehatan yang menyeluruh nih, yang bertujuan mendeteksi penyakit atau risiko gangguan kesehatan sejak dini sebelum gejala muncul. Ini biasanya ya pemeriksaan ini dilakukan secara rutin 1 tahun sekali. Bisa ditemukan atau didapatkan di layanan berbagai fasilitas kesehatan terdekat seperti klinik, laboratorium, rumah sakit umum, atau layanan home care. Nah, tapi kadang sebelum medical check up kan harus puasa terlebih dahulu nih teman Pro 2. Nah, mungkin ada beberapa orang yang belum terbiasa atau beberapa waktu sebelumnya terbiasa dengan pola atau rutinitas makan yang enggak mengharuskan puasa gitu ya teman Pro 2. Mungkin di situ ada efek kejut ya atau efek kaget untuk kondisi atau situasi tubuh kita. Jadi ada beberapa orang yang merasakan efek tertentu nih setelah medical check up.

beberapa pengaruhnya nih teman produser setelah medical check up gitu ya. Ada yang merasakan demam atau sakit kepala gitu ya. Melansir dari laman Alo Dokter nih teman produser. Ada beberapa pasien yang mengeluhkan demam dan sakit kepala ya. Itu kenapa setelah medical check up kok malah ada efek seperti itu gitu. Jadi penyebabnya ada banyak nih teman pro 2, ada banyak faktor yang mempengaruhi keluhan tersebut gitu ya. Seperti mungkin stres, kecemasan, atau infeksi gitu ya. Kadang kita ngerasa misalnya medical check-up-nya bareng-bareng ya teman pro 2, ini takutnya hasilnya dilihat teman-temannya atau di-compare gitu kan. Itu bisa jadi ada pressure tertentu nih untuk beberapa orang ya, yang menyebabkan teman-teman ini merasa stres. Aduh, gimana ya hasilnya MCU nanti, bagus nggak ya gitu. Nah, disarankan ya teman-teman untuk tidak terlalu stres terhadap apapun hasil MCU-nya gitu ya. Kalaupun misalnya ada kekurangan, kita bisa tingkatkan di pola hidup selanjutnya gitu ya teman pro 2. Dan kalau misalnya ada kelebihan, ya kita bisa kurangin lagi gitu untuk di pola hidup kita di kemudian hari. Dan MCU tuh sebenarnya fungsinya bagus kan teman pro 2, kita bisa mengetahui kondisi kesehatan kita ya di jangka waktu tertentu nih. Biasanya kan setahun sekali tuh tesnya. Jadi kita bisa lihat pola hidup kita setahun ini tuh kayak gimana dengan hasil MCU seperti ini. Nah, itu bisa jadi bahan evaluasi kita. Itu kan sebagai bentuk tolak ukur ya teman pro 2. Jadi jangan terlalu dianggap sebagai pressure atau yang bisa bikin kortisol kita naik atau bisa bikin tingkatan stres kita meningkat.

Abis ini Metoru kasih tips ya teman Brodoya supaya MCU-nya tetap bisa berjalan dengan lancar gitu ya, baik di pra, di saat prosesnya maupun di pasca MCU. So stay tune di 95,2 Brodoya dari Madiun, teman terbaik kamu.

Ya teman pro 2, caranya biar kamu gak mendapatkan keluhan-keluhan pasca MCU ya teman pro 2, dengan berbagai faktor yang udah Meteor sebutin tadi, ada beberapa anjuran yang bisa kita lakukan ya untuk mengurangi keluhan. Yang pertama, bisa minum obat pereda sakit kepala seperti paracetamol. Kemudian kompres bagian dahi dengan kompres hangat. Makan dan minum bergizi, minum air putih 2 hingga 3 liter per hari. Juga mengelola stres dengan baik gitu ya. Apapun hasil MCU kamu, gak usah khawatir, karena insya Allah kemudian bisa diperbaiki ya teman bro 2. Jangan terus hasilnya dikompar juga sama teman-temannya, itu gak boleh ya. Ini dokumen pribadi, rahasia ya teman bro 2. Dan juga jaga kesehatan kamu, tetap selalu jaga kesehatan kamu. Ada atau enggak MCU di tempat kamu bekerja atau di sekolah, ya itu sebagai indikator aja teman pro 2. Selebihnya kamu harus tetap jaga kesehatan. Oke, Metoru juga mau pamit undur diri di pada sesi Brem hari ini ya. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman, terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapat

0: Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Banget, cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram at RRA_Madiun.
1: Segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya 100% musik Indonesia.

kamu tahun pro 2. Ada yang sudah masuk di sini minta lagunya Sabrina Leonor yang selesai. Ditungguin habis ini kita puterin ya teman pro 2. Ada juga Solasi yang minta lagunya Kendrys yang Sakit Hati, lagunya enak didengar walaupun judulnya bikin teringat sesuatu katanya. Selamat buat keluarga di Jakarta aja. Makasih. Selamat siang. Minta lagu dari Sumpah Matinya Celine Grace ya teman pro 2 ya. Dan buat pendengar semua di pro 2, sehat selalu dan semangat beraktivitas. Oke deh, sehat selalu, semangat, selamat beraktivitas juga buat semuanya. Single-singlenya kita puterin buat kalian ya.

0: Maka kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Halo, selamat pagi. Ini benar Lucia Andriani?
1: Iya, betul. Siapa ya?
0: Saya ucapkan selamat ya, Mbak. Anda mendapatkan undian berhadiah dari aplikasi So Wow sebesar 100 juta rupiah.
1: Hah? Beneran? Kok saya baru tahu aplikasi ini ya?
0: Iya, Mbak. Ini aplikasi baru. Sekali lagi selamat ya, Mbak. Nanti kami akan kirimkan hadiahnya. Kalau ada kode unik di SMS, Mbak, tolong infokan ke kami ya, Mbak.
1: Kode unik apa ya? Buat apa ya?
0: Itu kode untuk administrasi transfer, Mbak. Pokoknya Mbak percaya dan manut aja ya. Yang penting dapat fulus. Kalau nggak manut, nanti hangus loh.
1: Ini pasti penipuan kayak di berita-berita itu ya. Hayo, ngaku!
0: Nggak percaya, yo wes, duitmu tape, weh.
2: Penipuan masih terjadi sampai saat ini loh. Mudah percaya, nggak jadi untung, malah buntung.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

95.2 Pro 2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Senang sekali Nabila Nagari kembali menjumpai kamu semuanya ya di ruang dengar ini di Hitlist Mancanegara. Setelah tadi pagi sudah ditemenin sama Nia Mona ya yang menemani kamu, dan kali ini yang pengen request lagu-lagu mancanegara boleh banget ya teman Pro 2 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat di 0811-369-7755 atau boleh melalui Instagram @rripro2madiun. Nah, pastinya selain ada lagu-lagu yang hits gitu ya, Nabila juga bakal mengupdate informasi seputar mereka. Ada kabar terbaru apa nih dari musisi mancanegara yang bisa kamu simak di Hitlist Mancanegara ini teman Pro 2. Nah, tak hanya itu teman Pro 2, pastinya di santai siang nanti Nabila mau ngajakin kamu untuk bergabung ke RRI Surabaya untuk nanti kita ikuti bersama program 2 RRI Surabaya. Ada Muda Kreatif Berjaringan ya, Sekor Wilno 10 Jawa Timur. Kita akan menemui teman-teman kreatif ya di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Jadi buat teman Pro 2 nanti bisa simak pokoknya sampai dengan menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat di sore ceria. Kita bakal seru-seruan bersama teman Pro 2. So, stay tuned.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan discount. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @RRI_Madiun.
1: RRI.co.id

just to call it mine. What a waste of time.

0: Dakota, please.
1: Oke, teman berdua, kabar dari Jenny yang akhirnya buka suara dan menyampaikan permohonan maaf mendalam kepada para penggemarnya, yaitu Blink, usai global.

Maka kekecewaan merebak terkait minimnya perayaan ulang tahun ke-10 Blackpink pada tanggal 8 Agustus lalu. Melalui unggahan di platform komunitas penggemar Weverse di hari Senin 17 Agustus lalu, pelantun solo tersebut mengaku sedih karena tidak sempat berkomunikasi secara langsung dengan para penggemar di hari spesial tersebut. Dijelaskan bahwa alasannya tuh baru berbicara ke publik karena harus menyelesaikan jadwal penampilan di panggung nih teman berdua ya. Tentunya perlu menyelesaikan jadwal di panggung festival terlebih dahulu. Diketahui, Jennie memang baru saja tampil sebagai pengisi utama di Lollapalooza pada tanggal 1 Agustus serta panggung Summer Sonic di Jepang pada tanggal 14 dan 16 Agustus 2026. Lebih lanjut, Jennie menegaskan betapa berartinya dukungan penggemar selama satu dekade terakhir ini bagi perjalanan karir musiknya. Dan Jennie pun mengakui kesalahan dan tidak ingin mencari alasan atas kekecewaan yang dirasakan para penggemar Blackpink. Karena memang benar-benar minim gitu ya. Untuk ulang tahun ke-10 yang mana seharusnya menjadi momen di mana di situ saling merayakan dan bahagia bersama, Jennie mengungkapkan minta maaf karena sebaliknya beberapa dari penggemar itu merasa kecewa. Sebagai informasi, jadi Blackpink juga menambahkan Blink selalu menjadi salah satu berkah terbesar gitu ya kalau kata Jennie, dan pastinya cinta terbesar dalam hidup Blackpink. Dan mengakhiri pesan tersebut, Jennie berjanji akan terus belajar dan memberikan yang terbaik bagi para penggemar. Meski tidak ada perayaan berskala besar teman Pro 2, untuk menandai satu dekade perjalanan grup YG Entertainment sempat mengumumkan acara meet and greet private di Seoul 2 hari sebelum pada akhirnya hari jadi mereka nih. Dan acara ini hanya dihadiri oleh 40 Blink aja yang terpilih melalui sistem undian keanggotaan Weverse berbayar. Di sisi lain, pada hari yang sama dengan unggahan Jennie, akun resmi ex Blackpink membagikan video kompilasi dari pertemuan singkat tersebut, yang mana dalam video ini terlihat ada Jennie, Rose, Lisa, dan juga Jisoo yang menyapa penggemar memberikan bunga merah muda serta berpose di depan kue tingkat 3. As the walk of time. Sebelum acara tersebut, para member Blackpink juga sempat menyapa penggemar melalui siaran langsung Weverse nih, teman Pro 2. Dan di dalam kesempatan tersebut, Jisoo juga menyampaikan permohonan maaf atas terbatasnya acara perayaan. Jadi, ya memang momen-momen bahagia karena memang mungkin ada kesibukan yang lain, teman Pro 2. Ini pada akhirnya, ya tidak bisa merayakan bareng gitu bersama penggemar. Dan para personil pun juga sudah mengucapkan permintaan maaf, permohonan maaf kepada para Blink.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: Halaman Pro 2, saatnya azan duhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

أشهد أن لا

أشهد أن

Yeah.

0: meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak. Penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak. Aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti Ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Oke teman Pro 2, sesaat lagi kita akan mengikuti program 2 Arare Surabaya untuk muda kreatif berjaringan Sekor Wellness 10 Jawa Timur. Pastinya di situ kita akan menemui teman-teman yang berkreasi dengan bisnisnya yang bisa kamu simak dan menginspirasi ya teman Pro 2. So stay tune di frekuensi 95,2 Pro 2 Arare Madiun, teman terbaik kamu.

0: setan.
1: Hati-hati janji manisnya, kan wis tak omongi ojo dolanan kuwi. Jadinya pernikahan dini,
0: pernikahan dini
2: belum siap secara mental,
3: tuh kan dibilangin juga,
2: juga belum siap finansial. Belum lagi nanti ngerawat dan ngurus bayi,
0: kan

0: selanjutnya. Kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Disiarkan melalui Pro 2 RRI Surabaya, Malang, Jember, Madiun, Sumenep.
1: 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kau. Selamat siang teman Pro 2 yang ada di seluruh Jawa Timur. Senang banget Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jatim balik lagi minggu ini, hari Rabu 19 Agustus 2026, spesial bareng sama Pro 2 FM RRI Surabaya. Selamat siang untuk teman Pro 2 yang lagi mendengarkan melalui Pro 2 FM RRI Malang, RRI Sumenep, RRI Madiun, dan juga RRI Jember. Gimana kabarnya, sehat? Sehatlah ya, alhamdulillah. Aku juga sehat banget karena bisa nemenin kamu di siang hari ini sembari ngajakin kamu ngobrol sama anak muda yang punya usaha luar biasa nih teman Pro 2. Kayaknya ini cocok buat kamu ciwi-ciwi apalagi ya yang suka merangkai-rangkai bunga. Nah, di studio Pro 2 FM RRI Surabaya ada Sesa Haidar, dia founder of Semalanya atau Pep Florist teman Pro 2. Selamat siang Sesa.
2: Selamat siang Kak Dewi.
1: Cantik banget dia ini. Nih, antara Sasa dan Sesa agak sedikit membingungkan ya.
2: Iya, memang suka salah sebut.
1: Salah sebut malam. Gitu ya. Sesa, kamu bukan orang Surabaya ya?
2: Bukan.
1: Mana?
2: Aku asli Bekasi.
1: Bekasi. Di sini lagi? Di Surabaya lagi?
2: Di sini aku ada urusan kuliah, mau tugas akhir karena aku udah semester tua juga.
1: Oh, jadi lagi proses tugas akhir ya. Betul. Semoga secepatnya lulus biar bisa mencapai cita-citanya. Asik. Karena katanya tadi Sesa, aku pengen banget deh jadi penyiar kayak Kak Dewi gitu.
2: Iya, Kak Dewi keren banget.
1: Eh, makasih. Tapi Sesa ini lebih keren teman Pro 2 karena aku kira dia jualan. Ternyata dia membuka sebuah workshop begitu. Betul, ya, yes. Untuk si pipe florist ini. Pipe florist itu apa sih? Siapa tahu teman Pro 2 ada yang gak ngerti nih.
2: Gitu ya. Mm-mm. Jadi pipe florist itu sebenarnya pelakunya itu pipe florist. Kalau nama yang aku jualnya itu pipe flower.
1: Pipe flower, yes. Ya.
2: Jadi itu bunga dari kawat bulu yang aku bentuk sendiri. Jadi ini jatuhnya crafting.
1: Crafting.
2: Gitu. Art and crafts.
1: Art and craft teman Bro 2, iya kan? Kalau berbicara tentang apa namanya si pipe flower ini, memang udah rame kan dari kemarin-kemarin ya tentang iya kayak kawat bulu kan dia ya, iya, dibentuk bunga macam-macam. Yang paling indah tuh bunga lili, bener nggak sih? Tulip ya.
2: Tulip. Aku sih sukanya selama aku bikin bunga. Aku lupa nama jenisnya tapi dia bunga yang ada di luar negeri.
1: Ada di luar negeri.
2: Nah, dia tuh bentuknya cantik banget dan identiknya itu warna biru tua.
1: Biru tua?
2: Iya.
1: Oh, aku juga baru tahu nih.
2: Iya. Terus ada kayak putiknya itu panjang menjulang keluar, itu cantik banget.
1: Oh.
2: Tapi aku sorry banget aku lupa namanya.
1: Oke, jadi ini sebenarnya kamu jualan atau hanya memang benar-benar ya udah buka workshop aja gitu, Sesa?
2: Awalnya aku buka workshop aja. Tapi sebenarnya lebih awalnya lagi aku itu memang pengen jualan bunga yang udah jadi. Ngelihat di toko aren itu kan banyak yang jual buket bunga dari kawat bulu macam-macam bentuknya. Betul. Ada yang isinya banyak, ada yang satu doang. Aku tuh pengen kayak gitu, cuma ini kan aku bikin Semalanya itu dari tahun lalu. Nah, aku itu pas mau bikin buket jadi itu, tapi kalau jualan kayak gini harus motoin katalognya satu-satu ya. Kayak effort banget. Aku melihat referensi toko oren ini, wow, banyak banget loh yang harus difoto. Jadi aku mencoba come up with something yang aku rasa aku gak akan
1: Gak harus serepot itu untuk ngefoto produk ya, terus posting gitu. Bener. Kan ya.
2: Jadi aku kepikiran, oh aku ngajarin orang aja bikin ini, terus mereka juga bisa bawa pulang hasil mereka sendiri. Akhirnya aku kepikiran buat bikin workshop, karena juga workshop kan juga udah rame kan sebenarnya.
1: Iya, benar.
2: Di Surabaya ataupun di Jakarta juga udah rame. Terus aku pertama itu bikin di suatu kafe yang alhamdulillah pertama kali bikin aku langsung dapet 16 peserta kak.
1: Woi, banyak loh di Surabaya. Menurut
2: itu banyak. Iya,
1: di Surabaya. Surabaya. Oh.
2: Awalnya padahal target aku kan low expectation ya.
1: Iya,
2: gak mau ekspektasi apa-apa. Udah deh target 8 aja, aku bilang ke tim aku. Kita target 8 aja ya gitu. Terus itu was-was seminggu buka pendaftarannya. Terus pas hamin 1 aku cek, loh ini nyampe 16, aku lupa tutup formnya.
1: Oh gitu.
2: Terus kata teman-teman aku, bagus dong. Iya bagus sih, cuma pertama kali agak
1: agak gimana gitu ya.
2: Tapi alhamdulillah it went very well.
1: Pertama kali udah langsung mendapatkan 16 peserta, begitu rasanya. Betapa, kayaknya
2: alhamdulillah banget
1: ya. Bener. Tapi ada rasa capek nggak sih, 16 orang tuh kan kayaknya kita baru kenal, ya kan, baru ketemu di situ.
2: Bener, bener.
1: Terus juga kayaknya ada yang kita nggak pernah tahu pribadi orang tuh kayak gimana. Apakah benar-benar gampang diajarin atau emang ternyata dia orang yang sangat sulit untuk memahami. Betul. Gitu. Pernah berpikiran gitu juga nggak, Sesa?
2: Sebenarnya kalau itu aku udah planning dari sebelumnya juga, karena aku bikin workshop itu kan beginner friendly base gitu kan. Karena memang aku tahu orang itu mau ikut workshop for entertainment atau memang mau belajar. Cuma kan yang memang udah pernah bikin ataupun suka lebih kecil lah gitu. Itu lebih mengerucut lagi. Jadi aku bikin semudah mungkin, caranya siapapun bisa ngelakuin, dan untuk aku ngajarin juga nggak terlalu ngeluarin energi banyak gitu. Jadi pas waktu 16 peserta itu, aku lebih ke deg-degan, excited. Aku cuma takut mereka itu merasa aku kurang jelas ngajarinnya. Tapi alhamdulillah feedback dari mereka itu kayak banyak yang bilang, kak makasih ya jelasinnya jelas banget. Terus aku kayak diajarin banget. Terus kayak aku suka banget sama hasilnya. Dan itu workshop pertama, gimana ya kak, terharu. Terus kayak senang, jadi semangat buat kayak oh kayaknya possible deh kalau aku lanjutin lagi.
1: Oh, dari situ akhirnya kayak tergerak untuk terus-terusan membuka workshop ya untuk Pipe Flower ini. Betul. Gitu. Karena memang kalau aku melihat di FYP aku ya, teman berdua, banyak banget yang mencoba untuk crafting si apa ya, bulu ini ya kan.
2: Iya. Pipe Flower ini ya.
1: Iya, Pipe Flower ini gitu loh. Jadi kayak rasanya gampang ya kalau dilihat gitu.
2: Aku juga gitu kok. Aku
1: nyatanya
2: ya memang pusing dikit. Tapi habis itu pas udah misalnya aku bikin bunga pertama itu Stargazer Lily namanya.
1: Oh iya.
2: Awal-awal aduh ini gimana sih, ini kesini habis itu kesini habis itu terus ini kan bahannya dari kawat ya kak.
1: Iya benar.
2: Jadi kalau misalkan udah di uwel-uwel mau dilurusin lagi juga udah berantakan gitu loh.
1: Oh emang berantakan, berarti gak bisa langsung lurus gitu ya.
2: Sebenarnya bisa tapi ya effort lah.
1: Effort gitu.
2: Iya. Terus juga tapi plusnya adalah enaknya memang karena mereka dari kawat, jadi justru mau dibentuk tuh mereka gampang banget.
1: Elastis soalnya kan ya.
2: Iya, jadi misal kita itu bentuk kelopaknya bunga lili gitu. Kalau lurus biasa gini itu jadi kayak lili, tapi kalau mau dibentuk gelombang itu bisa jadi bunga lain lagi.
1: Bunga
2: jadi
1: lain lagi.
2: Iya, enak sih.
1: Oh, karena dia memang elastis, flexible. Bisa fleksibel, bisa dibentuk ini itu. Yes. Itu yang memudahkan sebenarnya.
2: Sebenarnya.
1: Kamu ada yang tertarik teman berdua dengan membuat bunga dari kawat bulu ini ya? Kalau kamu bingung pipe flower tuh apa, kawat bulu ya yang biasa memang bisa dibentuk macam-macam, bukan hanya bunga aja nggak sih?
2: Iya,
1: bentuk-bentuk
2: bener.
1: Lainnya juga bisa sebenarnya teman berdua. Kamu boleh tanya-tanya sama Sesa di sini, teman pro 2 kebetulan dia selalu membuka workshop khususnya untuk bunga-bunga kawat bulu ini gitu ya. Tanya aja lewat WhatsAppnya Pro 2 FM 081908952 atau DM di Instagram kita @pro2rrisby. Berarti kamu memulai semalannya ini kapan? Awal pertama kali, Sesa.
2: Ini aku ada cerita agak
1: gimana ceritanya?
2: Agak seru.
1: Seseru apa itu?
2: Jadi, serunya buat aku doang sih kayaknya. Buat mamaku kayak pasti beliau aduh gitu. Jadi kan aku plan itu plan kepikiran bikin bunga-bungaan ini, plan mikirin namanya segala macam itu tahun lalu bulan Juli. Dan awalnya di bulan Juli itu aku mau bikin workshop pertama, dan itu aku lagi pulang, jadi aku mau bikin di Bekasi.
1: Bikinnya di Bekasi maunya gitu, gitu ya.
2: Nah tapi ternyata aku udah meeting nih sama teman-teman aku, udah bikin istilahnya udah bikin timnya, udah diobrolin nanti hari-hari rundown-nya kayak gimana gitu.
1: Iya.
2: Tapi habis itu pas seminggu sebelum kita fix mau bikin workshopnya, tiba-tiba aku masuk rumah sakit.
1: Oh.
2: Karena aku keracunan makanan lah, dan itu aku lumayan lama, 5 harian di rumah sakit. Jadi kayak, dan mamaku juga masih concern. Aku tuh masih pengen bikin kak, dengan kondisi aku di rumah sakit aku masih kayak
1: masih ngotot bisa, lah ya.
2: Iya, dan aku emang agak ngotot orangnya. Masih bisa kok, masih bisa bikin. Terus mamaku yang sewajar seorang ibu ya, concern, terus juga khawatir. Yakin, gak usah lah, next time aja. abis itu lama-lama ya udah deh mungkin aku terlalu maksa kali ya. Ya udah mungkin insyaallah next time. Abis itu baru bisa bikin pas aku udah balik ke Surabaya sekitar bulan September. Ya disitulah yang aku bilang 16 peserta.
1: Oke, berarti September tahun lalu ya.
2: Yes, betul.
1: Walaupun awalnya mungkin bulan Juli aja deh bikinnya di Bekasi bahkan. Karena kamu ngerasa pasti orang sana pasti banyak yang ikutan juga gitu.
2: Bener.
1: Ternyata diizinkannya sama Allah itu di bulan September ya.
2: Dijadikannya bulan September.
1: Bahkan itu di Surabaya loh. Wow.
2: Dan menurut aku kayaknya selama aku udah nyoba bikin, walaupun aku bikin di Jakarta baru sekali ya.
1: Iya.
2: Dan OTW mau kedua kali nanti di akhir, di awal bulan September. Cuma kayaknya ngelihat dari interest orang-orangnya kayaknya lebih banyak di Surabaya deh.
1: Oh iya?
2: Interestnya.
1: Okay.
2: Menurut aku. Dan aku juga aku gak tahu ya ini jadi indikator atau enggak. Cuma aku ke jalan Tunjungan itu juga banyak yang jual kan.
1: Iya benar, banyak.
2: Terus kayak interestnya juga lumayan. Jadi mungkin itu bisa jadi salah satu indikator.
1: Salah satu indikator kamu merasa Surabaya Tunjungan. Surabaya ini banyak yang mau ya.
2: Iya,
1: gitu.
2: Kayaknya. Tapi memang apa lebih cepat dapat peserta itu kalau di Surabaya.
1: Kalau di Surabaya. Gitu. Berarti kalau di Surabaya udah berapa kali nih ada workshop ini?
2: Aduh, berapa ya?
1: Ah, saking banyaknya nih kayaknya ya.
2: Aduh,
1: saya.
2: Aduh, gitu. 4 kali kayaknya ada deh.
1: Ah, ya banyak loh itu.
2: Alhamdulillah banget, alhamdulillah.
1: Rata-rata di tempat yang sama. Itu kan pasti kayak kita ada di satu kafe atau mungkin di satu taman mungkin gitu ya. Kamu ada tempat beda-beda juga gitu.
2: Aku dua kali dan ini workshop dua workshop pertama aku di tempat yang sama, di kafe yang sama.
1: Di kafe yang sama.
2: Terus untuk sisanya aku pindah-pindah sih karena ada yang aku diundang sebagai vendor workshop, ada juga yang memang aku buka sendiri gitu.
1: Oke. Okay. Oh, jadi sebenarnya dua kali ada di tempat yang sama
2: ya,
1: gitu.
2: Betul.
1: Ini kan sebenarnya tempat ini menjadi penentuan juga nggak sih? Karena kan pasti istilah kalau kita membuka workshop butuh tempat yang nyaman,
2: ya, benar,
1: terus
2: benar.
1: Juga nggak terlalu bising gitu kan ya. Sulit juga nggak mencari tempat yang seperti itu khususnya di Surabaya gitu?
2: Duh iya lumayan sih. Duh, iya. Soalnya
1: karena kafe-kafe di sini rame ya.
2: Memang kafenya kan di sini laku banget.
1: Iya benar.
2: Rame.
1: Bener.
2: Cuma aku tuh overthinkingnya soal panas atau enggak. Kalau misalkan out, sebenarnya kan yang lucu itu outdoor.
1: Iya benar.
2: Apalagi aku pertama kali workshop pertama aku itu kebetulannya banget ya kak. Aku tuh dapat view sunset.
1: Oh di?
2: Bagus banget.
1: Di
2: Citraland.
1: Citraland
2: di
1: sebelah
2: Citraland.
1: Mana?
2: Boleh disebut gak sih kafenya?
1: Boleh-boleh aja.
2: Oh boleh.
1: Boleh-boleh.
2: Di Bagi Kopi Citraland.
1: Oh yang danau tengahnya itu?
2: Iya.
1: Oh iya iya iya.
2: Aku di yang dekat danau itu. Dan maksudnya aku kan balik lagi aku orangnya gak mau ekspektasi banyak.
1: Iya.
2: Terus tiba-tiba workshop pertama terus rame pesertanya terus juga dapat view sunset.
1: Wah.
2: Memang agak panas cuma
1: bener.
2: Cuma kayak ih cantik banget lagi pas banget. Terus aku kayak minta tolong tim aku buat di ini ya di take ya
1: di mumpung sunset. Bikin konten nih gitu ya. Mumpung bagus. Oke, okay, karena memang konsepnya kan bunga-bunga ya, ditemani
2: bener.
1: Dengan sunsetnya kota Surabaya itu kayak
2: banget.
1: Indah ya.
2: Indah banget, indah banget.
1: Wow, ada niatan di Kenjeran? Udah pernah belum kamu ke pantai Kenjeran? Kesana?
2: Aku udah pernah, udah pernah. Terus ada apa ya?
1: Lihat laut lah.
2: Tapi aku yang udah berapa kali, kalau Kenjeran itu kan baru sekali.
1: Iya,
2: aku
1: iya.
2: Yang udah beberapa kali itu ke Suramadu.
1: Suramadu, oke. Okay.
2: Aku kan seneng pantai, jadi.
1: Iya.
2: Aku enjoy sih any kind of pantai itu aku enjoy kayak enak sih bengong gitu pantai.
1: Sambil terkena sepoi-sepoi angin
2: iya,
1: ya. Oke, okay. Boleh nanti siapa tahu Sesa bikin
2: bukan
1: workshop
2: di Kenjeran ya.
1: Di Kenjeran ya, sambil
2: konsep
1: makan
2: piknik.
1: Bener, makan sate kerang, es degan ya. Tahu es degan enggak?
2: Tahu dong.
1: Yo, tahu iya.
2: Sambil melokal ya.
1: Sambil melokal
2: good
1: bener banget.
2: Sih.
1: Waduh.
2: Kredit Kak Dewi.
1: Aku boleh diajak nih berarti. Iya kan. Tapi boleh kamu kalau buka workshop gini berbayar kah atau akhirnya free?
2: Tergantung konsepnya. Sebenarnya kalau yang aku bikin sendiri dari semelanya sendiri itu pasti berbayar.
1: Iya.
2: Cuma kalau misalkan aku sedang diundang ke event yang eksternal gitu, itu sebenarnya balik ke merekanya lagi. Mereka itu apakah mau bayar aku as vendor habis itu mau free HTM buat orang luar atau mau open HTM.
1: Oke.
2: Gitu. Jadi sebenarnya ada dua skema itu sih.
1: Disesuaikan berarti ya sebenarnya sama kebutuhan kamu
2: open
1: juga ya.
2: Open to discussion.
1: Oh, sangat open nih kayaknya Sesa nih teman berdua.
2: Bisa
1: ya
2: dibicarakan.
1: Kan? Bisa dibicarakan kok semuanya mau konsep yang gimana gitu. Iya. Ini berarti kan sebenarnya jatuhnya tuh bukan komunitas juga ya. Kamu benar-benar hanya independen diri kamu. Kalau memang mau buka workshop, baru deh kamu share ke sosial media gitu.
2: Iya
1: nggak sih?
2: Tapi sebenarnya aku itu ada WA grupnya.
1: Ada WA grup.
2: Mungkin bisa disebut komunitas.
1: Oh. Kan.
2: Tapi gitu. Belum yang jalan banget. Insya Allah habis ini bisa lebih aktif lagi. Di situ isinya cewek-cewek.
1: Cewek-cewek.
2: Iya,
1: kebanyakan jadi, yang ikut workshopmu pasti cewek-cewek ya?
2: Iya, ada cowok tapi pasti pacarnya.
1: Oh gitu.
2: Itu pasti. Itu
1: pasti workshop date kayaknya.
2: Iya
1: nggak sih?
2: Pasti gitu. Tapi ada juga yang emang mungkin sama temen-temennya gitu rame-rame, mungkin iseng aja pengen nyoba.
1: Oh,
2: gitu.
1: Tapi sebenarnya fine-fine aja dong kalau cowok ikutan ini.
2: Fine-fine aja dong, welcome. Kita welcome segala umur, segala gender.
1: Karena kalau ngomongin florist gak harus cewek ya.
2: Betul.
1: Yang menjadi seorang florist begitu loh teman berdua. Cowok-cowok juga banyak ya. Karena sebenarnya sebagai seorang florist itu keterampilan kan yang dibutuhkan.
2: Iya, benar.
1: Nah, kamu mendapatkan keterampilan ini sebenarnya dari mana sih, Sesa?
2: Aduh, aku gak mau nyebutnya keterampilan ya. Tapi mungkin aku dari kecil tuh suka ini, Kak. Aku ada box kardus tuh aku kumpulin, cuma buat di DIY lagi.
1: Oh,
2: okay. Dari kecil dan aku nggak tahu ya seneng kayak gitu dari mana. Cuma mungkin karena tumbuh dengan internet. Aku nonton YouTube DIY dekor kamar atau DIY bikin apa segala macam.
1: Gen Z ya kamu ya. Gen Z yang sudah terpapar layar ini kayaknya.
2: Kan?
1: Benar-benar.
2: Gen Z banget. Nah itu aku sering dibantu juga sama papa aku dan alhamdulillahnya. Mungkin karena faktor keluarga juga kali ya, support gitu. Mama papa aku tuh kayak gak jelas gitu, aku pengen beli kayak lem sekilo. Aku pengen beli bulu-bulu apa, manik-manik. Mama papa aku gak pernah mempertanyakan
1: ini untuk apa,
2: gitu
1: buat ya.
2: Tapi oh ya udah mau beli di mana gitu, cari kayak apa. Jadi alhamdulillah mereka tuh support banget. Jadi mungkin ada creativity dari akunya yang jadi ternurture gitu, tumbuh.
1: Okay, berarti memang sedari kecil kamu sudah berkreasi sendiri, iya kan? Menjadi seorang seniman begitu ya, seniman cilik mungkin.
2: Tapi
1: dulu
2: kayaknya
1: ya.
2: Kayaknya aku terinfluence juga dari mama sih, mama tuh bisa jahit baju.
1: Oh,
2: mama
1: gitu.
2: Tuh waktu aku kecil sering bikinin aku dress macam-macam kak, dan aku request gitu ya misal, mama mau yang kayak gini dong, yang ada rendanya, yang ada gelombang-gelombangnya, terus kayak mamaku tuh mengiyakan, terus tiba-tiba di akhir minggu tuh udah jadi gitu.
1: Oh, ya, jadi mungkin dari mamah juga.
2: Iya, ya? Kayaknya sih dari mama juga deh.
1: Okay.
2: Mama kreatif banget.
1: Kreatif banget dan akhirnya disupport juga apa yang kamu pengen.
2: Bener.
1: Mau beli lem solasi segede apapun dibeliin ya.
2: Bener.
1: Gitu. Berarti di kamar kamu pasti banyak benda-benda crafting lah istilahnya.
2: Benda aneh tuh ada.
1: Benda aneh tuh paling
2: aku
1: aneh
2: punya
1: apa?
2: Stetos.

0: sebelumnya kamu buat apa di kamar, ditaruh aja gitu?
1: Seru aja dimainin.
0: Seru aja dimainin. Seru aja. Unik ya.
1: Sekarang aku mainin sama ponakan aku atau kadang kayak mamaku lagi sakit, pegel atau apa.
0: Terus kamu periksa cek, gitu.
1: Iya, seru aja toh, Kak. Gitu. Koleksi random barang.
0: Berarti kamu bisa mendengarkan suara detak jantung dong?
1: Iya. Aku kadang suka dengerin aku sendiri. What am I feeling today?
0: Tapi kuliah kamu jurusan apa sih, Sesa?
1: Aku jurusan ilmu komunikasi.
0: Anak jauhkan komunikasi, iya.
1: Sama stetoskop.
0: Bener. Gak ada hubungannya bahkan nih teman berdua. Tapi dia punya kreativitas yang sangat keren gitu ya, sampai bisa mengajak banyak orang untuk bisa gabung sama workshopnya dia tentang apa, flower gitu teman berdua. Yes. Kalau kamu pengen tanya-tanya sama Sesa, bagaimana workshopnya ini, gimana gabungnya, terus apakah bisa dijual gitu kan hasil dari pep flower ini, nanti boleh kamu tanya-tanya lewat WhatsApp 081 98 8952 atau DM Instagram kita di @pro2rrisby. Kalau sekarang kita dengerin dulu ya beberapa lagu yang ku hadirin spesial buat kamu tentunya di Muda Kreatif berjaringan Korwil 10 Jawa Timur.

0: berita apa sih?
1: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
0: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
1: Ini yang biasanya kita buka.
0: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
1: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Sugi Borneo dengan lagunya Raksa, teman Pro 2. Sedikit nemenin kamu supaya lebih relax, santai gitu ya. Kalau ngomongin relax, ternyata Sesa ini kayak aku, anak pantai banget.
1: Yes, pantai banget.
0: Kalau di mentok. Jawa Timur, kamu udah kemana aja kalau pantai? Kemana ya?
1: Kemana ya?
0: Lupa nggak sih? Jangan bilang Pantai Kenjeran, memang harus
1: sih. Kenjeran, Suramadu, terhitung pantai kan?
0: Pantai masih. Iya dong.
1: Kayaknya belum banyak deh.
0: Malang. Timur.
1: Malang udah pernah, tapi kalau ke pantainya belum.
0: Oh, kalau ke pantainya belum. Pernah. Wah, harus
1: aku
0: nih.
1: Harus dari Kawah Ijen tau.
0: Harus dari Kawah Ijen?
1: Iya, dan aku gak suka. Seru sih. Seru. Cuma dingin itu loh, aku gak kuat.
0: Oh, kamu bukan anak dingin-dingin begitu ya?
1: Beneran. Mm-hmm. Aku sempet nangis pas nyampe atas, pas udah di lembahnya itu. Aku mau turun nggak bisa, mau lanjut naik dingin banget, tapi abis itu aku pasti bisa.
0: Ini kamu tadi kan sempat nyeletuk ya, ini teman Pro 2, Sesa tadi sempat nyeletuk, aku pengen dia jadi penyiar radio. Nah, tantangan iya jadi banget. Penyiar radio itu adalah kamu harus tahan sama dinginnya AC gitu loh.
1: Oh. Gitu
0: tapi ternyata ya? Kamu ya, anaknya nggak suka dingin banget ya.
1: Di Pro 2 AC-nya ada 2.
0: Iya benar.
1: Karena Pro 2.
0: Iya, kalau Pro 4 nih.
1: AC-nya
0: nyaman. Enggak gitu juga sih teman Pro 2 ya. Kita balik lagi bareng Sasa Haidar, teman Pro 2. Dia ini founder dari Semalanya. Kenapa namanya Semalanya? Ada alasan khusus kah, Sesa?
1: Alasannya receh banget.
0: Apa tuh?
1: Enggak, alasannya enggak receh sebenarnya. Kan aku itu melihat dari kata selamanya. Mm-mm. Karena ini kalau misalkan bunga, misal kita mengasih bunga asli gitu ya,
0: yeah,
1: buat orang lain, itu kan akan layu. Dan
0: betul,
1: aku pun dari personal experience yang menerima, itu sedih kalau misalkan bunganya layu. Mm-mm. Kayak gak bisa apa gini terus. Ya memang dikasih air segala macam, cuma kan tetap
0: ada waktunya dia akan layu ya.
1: Ada waktunya. Mm-hmm. Nah, kalau misalkan dengan bunga yang kawat bulu ini, harapannya dia bisa bertahan selamanya.
0: Selamanya. Gitu. Terus kenapa jadinya Semalanya?
1: Karena aku pengen ada sedikit
0: uniknya ya gitu.
1: Comedic
0: ya?
1: Intention.
0: Oke.
1: Okay. Tapi ya udah dibalik aja. Tapi menurut aku jadi oke sih gitu.
0: Ya oke sih, jadi Semalanya, walaupun terkadang aku awalnya mikir ini gak salah ketik nih apa gimana, ternyata bener teman Pro 2. Walaupun filosofinya sebegitu recehnya ya.
1: Tapi aku juga nyari yang namanya memang depannya S.
0: Tetap S.
1: Biar
0: gitu
1: kayak nama aku.
0: Oh, Sesa S-nya apa? Semalanya. Asik. Bisa pastinya nih teman Pro 2. Nah, kalau kamu lagi workshop nih ya dengan Pep Floris ini atau kawat bulu yang bisa dibentuk-bentuk ya teman Pro 2, alat-alat workshopnya sendiri kamu memang mempersiapkan atau ternyata peserta yang harus mempersiapkan?
1: Aku persiapkan sudah langsung dari Semalanya-nya.
0: Oh,
1: jadi mereka
0: langsung.
1: Peserta itu cuma cukup datang bawa diri aja sama siap-siap buat foto-foto lucu.
0: Siap-siap foto-foto lucu. Iya, gitu ya. Berapa lama kalau workshop gitu?
1: Sebenarnya tergantung bunganya apa. Kalau misalkan yang paling mudah aja itu mungkin sejam setengah jam. Tapi biasanya aku biar maksimal 2 jam sih.
0: 2 jam itu udah paling maksimal banget ya.
1: Iya.
0: Oke,
1: okay, kalau misalkan mau lebih lama bisa.
0: Kayaknya akan lebih banyak ya jadinya ya. Itu biasanya kalau dalam workshop berapa tangkai bunga yang jadi atau dibikin?
1: Kalau dalam waktu 2 jam, itu 1-2 bunga bisa.
0: 1-2 bunga.
1: Tapi sebenarnya balik lagi ke tingkat kesulitan bunganya.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Oke, jadi balik lagi ke tingkat kesulitan bunga begitu. Mm-mm. Ya. Kira-kira betul, yang paling sulit bunga apa kalau dibikin itu?
1: Wah,
0: mawar bisa kan ya? Pakai
1: bisa, mawar masih termasuk gampang.
0: Oh iya.
1: Karena langkah-langkahnya tuh jelas.
0: Oh, ada yang enggak jelas berarti.
1: Ada yang enggak jelas maksudnya kayak
0: sulit gitu ya.
1: Iya, rumit. Jadi ada sebenarnya bunganya fiksi, alias memang dibentuk biar cantik aja gitu. Dia nggak ada di real life. Bentuknya tuh,
0: susah nih kalau mau dibayangin ya teman berdua.
1: Susah nih kalau dijelasin lewat suara ya.
0: Benar.
1: Tapi memang dia itu harus dicatok dulu dan cuma butuh satu-satu aja per kawat.
0: Satu-satu gitu aja per kawat.
1: Ditempel satu-satu.
0: Oke. Okay.
1: Tapi itu bentuknya justru yang rumit.
0: Oh.
1: Gimana caranya biar
0: dia full kan?
1: Iya, dan okay, biar susunannya kayak ini loh kak. dia tuh jatuhnya kayak flower arrangement, tapi ini satu bunga.
0: Iya iya benar-benar.
1: Jadi nyusunnya gimana caranya biar terlihat bagus?
0: Oke. Oh itu yang itu yang sulit ya?
1: Menurut aku itu yang sulit.
0: Oh kalau kamu bingung yang kayak gimana tuh? Nah. Kamu ikuti workshopnya semalanya teman Produa. Masuk tuh kan? Kapan lagi ada di Surabaya? Awal September ini ya katanya atau beda?
1: Akhir bulan ini aku ada event di Unair.
0: Oh di Unair.
1: Sama organisasi ALSA namanya.
0: Oh oke.
1: ALSR.
0: Itu emang bisa diikutin umum?
1: Nah kalau itu kayaknya enggak.
0: Kayaknya enggak.
1: Kayaknya khusus anak-anak Unair.
0: Oh gitu. Tapi yang umum dari semalanya sendiri.
1: Yang workshop umum, eventnya. Oh, so far belum ada. Cuma mungkin insya Allah aku mau bikin September. Insya Allah banget aku pengen coba bikin di Malang.
0: Oh di Malang, wow.
1: Pengen.
0: Orang-orang Malang, wow.
1: Jadi yang punya rekomendasi kafe, boleh hubungi boleh. Pro
0: 2. Kok jadi ke Pro 2 ya? Boleh, nanti disampaikan sama Sesa teman Pro 2. Iya. Atau mungkin ke Instagramnya Semalanya. Di mana Instagramnya Sesa?
1: @Semalanya. Underscore-nya banyak 4 kali.
0: Wah, kebanyakan underscore kayaknya. Kamu cari aja Semalanya underscore 4 kali teman Pro 2. Bisa kamu kasih rekomendasi ya, Kak, bikin workshop pipe flower-nya di sini aja gitu.
1: Boleh
0: ya.
1: Banget.
0: Oh, berarti kamu udah ada gambaran pengennya di Malang.
1: Iya.
0: Gitu. Tapi tempatnya belum ada gambaran
1: belum,
0: nih.
1: Belum ada.
0: Oke, kebun teh kayaknya sih kebun teh.
1: Iya benar ya.
0: Iya,
1: lagi-lagi benar. Konsep piknik.
0: Iya benar, piknik di kebun-kebun. Kan dingin tuh, enak adem.
1: Ya, ya kan? Kalau kebun teh masih adem lah ya, masih bisa toleransi.
0: Enggak sedingin tadi ini.
1: Ijen.
0: Dia kayaknya takut banget ke Kawah Ijen abis ini teman Pro 2.
1: Mendakinya aku nagih sih. Cuma emang dinginnya kayak aduh.
0: Enggak kuat dinginnya. Ya.
1: Harus kuat mental, harus siap mental.
0: Harus siap mental. Harus siap mental gitu.
1: Aku siapin dulu.
0: Oke, nah biasanya mereka-mereka yang habis ikut workshop kamu, ada enggak sih yang ternyata pengen nih aku jualan si pep flower ini gitu. Ada yang sampai terinspirasi begitu juga enggak dari peserta workshop kamu?
1: Yang secara gamblang bilang gitu sih belum ada. Cuma memang mereka itu kayaknya ada deh pernah.
0: Ada ya?
1: Kayaknya ada pernah.
0: Oh oke okay.
1: Terus aku ya dengan senang hati, karena memang aku tujuannya mau mengajarkan. Dan aku tuh emang aku tuh ada satu goals yang aku
0: apa
1: pengen
0: tuh?
1: Capai. Mungkin perlahan dari aku bikin workshop ini, aku tuh pengen ngajar bahasa Inggris.
0: Oh, agak melenceng sebenarnya Sesa.
1: Oh gitu ya. Aku pengen ngajar bahasa Inggris.
0: Okay.
1: Tapi habis itu aku sempat jadiin opportunity ini di salah satu event. Aku kolaborasi sama komunitas Komen. Komen Spot.
0: Oke.
1: Okay. Itu komunitas di kampus aku. Dia itu komunitas bahasa Inggris.
0: Oke. Okay.
1: Jadi memang yang gabung itu yang mau belajar atau yang memang sudah bisa dan mencari lingkungannya. Aku kolaborasi sama mereka, kita bikin workshop event. Di situ bikin bunga, tapi aku di sini bedanya aku ngajarin itu pakai bahasa Inggris.
0: Oh.
1: Gitu. Jadi menggabungkan dua elemen itu. Nah, maksud aku mungkin aku bisa memulai karir ngajar aku itu dari sini.
0: Dari pep flower ini dulu gitu.
1: Mungkin ya, mungkin.
0: Oke, okay. Gak ada yang tahu kan. Siapa tahu memang dari crafting bisa menjadi seorang teacher gitu kan. Ya.
1: Amin.
0: Apalagi guru bahasa Inggris gitu. Aku sih agak sedikit membingungkan kalau ternyata dia lagi ngajar workshop pakai bahasa Inggris. Terus ini bingung nih yang ikutan workshop. Aduh gak ngerti bahasa Inggris ya gimana nih.
1: Tapi aku campur kok.
0: Aku campur-campur ya.
1: Karena pasti kalau full English aku pun kayak kayaknya bakal capek juga kalau mikir full English. Jadi aku campur.
0: Anyway, Sesa, ini karena aku tadi sempat bingung ya. Sebenarnya ini workshop atau jualan sih sebagai florist gitu kan?
1: Iya.
0: Kamu jualan sebenarnya atau gimana? Kalau untuk pipe flower-nya sendiri?
1: Tadi aku udah sempat cerita ke Kak Dewi something. Itu yang aku enggak.
0: Oh iya, yang awal karena foto-foto sekarang, gitu kan.
1: Sekarang pendengar, teman-teman pendengar Pro 2 akan tahu juga. Ini kayak rahasia gitu ya.
0: Rahasia kita berdua sebenarnya kan, tapi diumbar aja kalau sekarang gimana?
1: Gak apa-apa, it's okay. Karena sebenarnya sekarang aku sedang on progress mau semalanya ini mau jual satuan buat bunganya. Tapi awalnya memang kita itu workshop dulu. Tapi lebih awalnya lagi, aku itu pengennya memang jual satuan atau buket
0: gitu ya.
1: Tapi karena aku ya itu katalognya banyak banget yang harus difoto, yang harus di Dan masalahnya aku itu lumayan apa ya, agak overthinking. Mungkin overthinkingnya mungkin perfeksionis kali ya, yeah, kayak yeah, harus bagus gimana caranya. Nah kalau foto satu-satu kan banyak,
0: iya yeah, betul,
1: jadi bisa dibayangkan lah,
0: udah capek duluan yeah, kayaknya ya,
1: yang harus dipikirkan kayak harus perfect, harus perfect.
0: Dan sedangkan kamu banyak, butuhnya kamu memang orang yang perfeksionis, jadi nggak mau gambar atau foto yang asal-asalan kan, yeah, gitu
1: makanya,
0: kan
1: jadi harus proper dan fotonya harus banyak, jadi kayak
0: nanti dulu deh, ya, gitu deh. Iya. Tapi sejauh ini udah ada yang pernah pesen belum nggak ke kamu untuk
1: buka? Aduh, pernah. Terus, pernah. Terus aku kayak belum jualan.
0: Jadi, gitu. Walaupun istilahnya order secara pribadi ke kamu pun juga nggak kamu ladenin untuk.
1: Tapi kalau order pribadi, aku ladenin sih. Cuma kalau misalkan, let's say ada yang DM masuk gitu, terus kayak ya belum bisa. Cuma karena sekarang on progress, mungkin nanti insya Allah bulan-bulan depan atau 2 bulan lagi aku udah tiba-tiba upload katalog asli.
0: Nah, doain siapa
1: aja
0: tahu
1: ya teman-teman.
0: Doain aja Sesa ini gak males lagi. Atau ternyata ada yang mau bantuin untuk foto katalognya teman Pro 2, iya kan. Bisa kolaborasi tuh. Kira-kira kalau sebenarnya bisnis Pep Flower ini kan juga menjanjikan ya. Sekarang banyak juga yang jualan.
1: Oh, maksudnya?
0: Iya banyak, karena teman-teman aku kemarin wisuda juga dapetnya model bunga yang pakai kawat bulu ini.
1: Udah banyak.
0: Bener. Gitu. Nah kalau kamu ngejual istilahnya gitu ya, satu buketnya berapa sebenarnya?
1: Aduh kakak, masih ini ya, coming soon ya, coming soon, karena itu perlu dikalkulasi,
0: dirins lagi gitu. Iya, oke. Tapi kalaupun mau jual sendiri, istilahnya berarti di apa ya, dihitung lagi dengan HPP-nya sendiri gitu. Iya,
1: benar.
0: Kalau ngedapetin kawat bulu ini di Surabaya susah nggak sih? Karena aku nggak tahu nih belinya di mana. Aku pengen banget coba tapi nggak tahu belinya di mana.
1: Lumayan.
0: Bahan-bahannya aja deh gitu.
1: Kalau bahan yang lain itu masih gampang.
0: Kayak?
1: Cuma kayak apa? Misal bahan-bahan ada deh.
0: Kok ada deh? Kan ini aku mau ikut workshop nih.
1: Bahan-bahan misal kayak kita kan butuh floral tape. Dia itu kayak selotip tapi warna hijau. Nah itu masih
0: ada,
1: gampang lah dicari kak. Kertas buket itu masih gampang.
0: Kalau itu kayaknya gampang, tapi kalau si kawat bulunya ini gampang juga nggak kalau di Surabaya?
1: Memang lumayan sulit.
0: Oh ya? Oh sulit?
1: Jarang.
0: Berarti kamu belinya gimana untuk workshop?
1: Aku banyakkan online sih.
0: Online.
1: Sejauh ini.
0: Di Surabaya bahkan gitu, agak sedikit sulit gitu. Ya. Oke. Nah ini kan rata-rata perempuan istilahnya gitu.
1: Benar.
0: Sembari kamu mengajar di workshop kamu, sembari kita membikin, ada nggak sih sambil curhat-curhat gitu?
1: Oh iya dong.
0: Oh iya.
1: Aku bahkan sebenarnya sukanya itu kayak kalau misalkan waktunya memungkinkan gitu. Kan eventnya aku tergantung kerjasamanya sama siapa ya.
0: Iya.
1: Kalau misalkan emang cukup waktu, aku itu bikin ice breaking.
0: Oke.
1: Okay. Yang seru pastinya ya, yang nggak
0: menutup, kaku gitu aja gitu.
1: Soalnya
0: ya.
1: Soalnya karena aku ngelihat susunan mejanya itu kan memang hadap-hadapan,
0: iya,
1: samping-sampingan, dan mereka pastinya akan pinjam-pinjaman lem, pinjam-pinjaman gunting. Pasti ada aja 1-2 orang yang gak enakan.
0: Oke, benar-benar. Apalagi kalau, baru kenal ya.
1: Iya, tapi misalkan mereka dari awal udah hahahihi, udah ngobrol. Itu setelah aku lihat progresnya, oh iya lebih ngebantu ternyata. Lumayan lah, walaupun mungkin gak tahu ke depannya gimana ya. Mereka akan tetap temen atau enggak ya, itu jauh. Cuma untuk di momen itu, mereka kayak punya temen gitu. Karena waktu selama aku bikin workshop, kalau misalkan aku berhasil bikin games itu, mereka tuh jadi sempat ada bahkan kayak ngobrol sendiri gitu.
0: Iya,
1: kayak
0: iya.
1: hey berarti
0: ayo fokus lagi gitu.
1: Tapi,
0: ya
1: lucu sih, seru karena kan emang workshop aku juga for fun. Terus juga ngelihat orang-orang yang ikut seneng, ya ikut seneng dong.
0: Gitu. Jadi memang tujuannya seru, untuk happy iya kan. Bener. Apalagi ketemu sama orang-orang baru, ketemu sama teman-teman baru gitu.
1: Betul.
0: Iya,
1: aku pun seneng ngobrol sama orang-orang baru karena kan orang-orang barunya macem-macem kan, ada yang dari Surabaya Barat, Surabaya Selatan gitu-gitu.
0: Jadi berbagai karakter lah. Iya,
1: benar. Okay. Jadi aku pun sendiri networking sama tim aku juga ngobrol-ngobrol. Karena kan tim aku sebenarnya kerjaan mereka itu selain ikut nyusun, brainstorming, dokumentasi segala macam, social media, tapi juga di hari H kita harus berbaur.
0: Oke, okay, sama-sama gitu. Saling mengenal satu sama lain,
1: iya,
0: gitu
1: karena
0: ya.
1: Karena memang ngobrol lah, ngobrol kan penting.
0: Benar-benar. Ya, udah, gitu. Jadi biar nggak canggung sambil bikin pay flowernya gitu.
1: Iya, aku tuh sering kayak ngarahin buat ajak ngobrol ya gitu. Misalkan ngelihat sebelahnya berdua emang rame gitu, sebelahnya kayak agak lebih diem, mungkin memang fokus atau mungkin malu, nggak apa-apa ditanya-tanyain aja.
0: Oke, okay. Berarti ini sebenarnya cocok untuk segala karakter ya, mau introvert, ekstrovert,
1: iya,
0: begitu
1: pastinya.
0: Kan? Bebas, karena memang si Sesa juga kayaknya ingin semuanya bisa berbaur, bisa seru-seruan, ngobrol bareng gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Tapi kalau misalkan dari yang ikut mungkin memang pribadinya tertutup atau gimana, aku juga gak maksa kok, tenang aja ya.
0: Senyamannya berarti ya, saya. Baik, betul. Nah kalau kamu kan ternyata akhirnya workshop ini menjadikan sebuah bisnis juga gitu ya, karena kamu punya keahlian untuk bisa ngajarin, crafting juga. Tapi kalau menurut kamu sendiri, untuk mereka atau teman perdua di luar sana yang punya keahlian yang sama kayak kamu, workshop ataupun bisnis workshop kayak gini tuh menjanjikan gak sih, istilahnya kalau kita mencari pundi-pundi uang gitu ya, atau bahkan cocoknya untuk kita mencari sebuah kesenangan dan berbagi aja gitu, menurut saya sendiri gimana?
1: Kamu pertanyaannya dewasa banget.
0: Aduh, ya ampun. Ternyata kamu belum dewasa. Enggak kan,
1: aku
0: dewasa.
1: Aku remaja 21 tahun.
0: Oke. Okay. Aku 17 tahun sih sebenarnya.
1: Menjanjikan
0: gimana?
1: Atau enggak?
0: Menurut pandangan kamu aja sih sebenarnya. Selama ini hampir 1 tahun kan kamu juga,
1: iya
0: kan?
1: Iya. Kayaknya sih termasuk menjanjikan untuk side job.
0: Side job, oke. Okay.
1: Dan kalau misalkan mau sustain, harus pinter ngelihat tren, kondisi orang-orang, psikografisnya orang-orang. Dan kalau misalkan bisnis kayak aku kan, pasti banyaknya itu cewek-cewek.
0: Iya. Yeah.
1: Apa sih yang lagi mereka suka gitu. Okay. Tren yang terjadi di sekitar mereka tuh apa sih, itu penting juga dilihat. Dan yang lately itu lagi happening itu, kakak tau gak sih tren whimsical?
0: Whimsical, oh iya memang.
1: Jadi
0: lagi
1: memang
0: yang, balik lagi sih itu sebenarnya.
1: Kayak ada kombinasi dari tahun 2000-an, estetiknya tahun 2000-an digabung sama sekarang.
0: Iya, betul.
1: Yang up to date. Nah itu juga ngaruh ke dinamika bisnis yang memang senternya cewek-cewek ya, target audiensnya. Menurut aku itu penting karena itu juga lagi naik banget. Dan kakak tau gak sih, aku share fun fact dikit.
0: Apa tuh?
1: Ini tuh ngaruh dengan kondisi dunia, tau.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Seperti apa?
1: Kenapa
0: ngaruh
1: orang-orang balik ke whimsical ini? Karena dari yang aku baca ya, ada dua. Satu itu karena mereka, karena kan Gen Z itu mungkin yang kelahirannya tahun 2000-an juga. Apalagi misal kayak aku ya, aku tuh ngelihat kakak-kakak yang keren itu dulu ngebayangin, oh aku dewasa nanti kayak mereka.
0: Iya.
1: Tapi ternyata enggak, karena itu tahun berapa tahun lalu,
0: iya,
1: gitu
0: betul.
1: Kan. Jadi sekarang mungkin cewek-cewek seumuran aku, anak-anak seumuran aku juga lagi coba bring back itu yang mereka
0: mencoba merasa, begitu ya.
1: Iya, yang mereka merasa keren pas dulu dan mereka gak dapetin pas gede, dibawalah pas gede gitu biar ngerasain.
0: Ngerasain gitu. Tapi untuk yang udah pernah ngerasain, udah pernah itu masa-masa aku. Udah duluan nyemplungnya gitu kan.
1: Kalian masih kering, gue udah basah nih.
0: Bener.
1: Kayak gitu lah.
0: Mungkin dari segi fashion ya, apalagi ya.
1: Iya itu
0: khususnya
1: juga.
0: Dan cewek kan fashionnya beribu-ribu gaya ya,
1: iya,
0: kan.
1: Iya, gitulah namanya dunia. Terus ada juga karena katanya itu ngaruh ke kondisi economical, geopolitical dunia.
0: Oh gitu.
1: Dan kenapanya, kenapa?
0: Jangan dibahas cari sini aja. Ya, cari tahu sendiri teman berdua ya. Ini pipe flower atau semalanya memang kayaknya jadi salah satu kegiatan yang positif ya, Sesa.
1: Insya Allah,
0: ya.
1: Amin.
0: Gitu.
1: Semoga.
0: Walaupun sepertinya kamu nanti kalau udah lulus akan balik ke Jakarta kan?
1: Gak tahu
0: ya. Iya kan? Kalau seumumnya iya, berarti kalaupun ada yang minta bikin workshop lagi di Surabaya, dengan senang hati dong kamu akan terbang ke Surabaya untuk mengadakan workshop.
1: Gitu ya. Pengen sih gitu. Semoga by the time aku udah nyampe di titik itu, aku udah punya banyak duit.
0: Oih, amin.
1: Aduh, ngomongnya gitu sih.
0: Iya,
1: maksudnya
0: dong
1: dilimpahkan dengan rezeki.
0: Iya, rezeki yang berlimpah lah ya, amin. Kita doakan bersama-sama, iya.
1: Amin.
0: Tapi kalau mau ikutan ini, ada cara-cara khusus gak sih dari peserta workshop? Kamu harus daftarnya gimana? Atau mungkin kamu memudahkan banget untuk cara pendaftarannya?
1: Untuk sekarang enggak.
0: Bahkan susah ya kayaknya ya. Dipersulit ya atau ada syarat-syarat kursus atau gimana?
1: Untuk sekarang masih gampang aja kok. Biasanya ada link QR form yang bisa diisi. Tapi mungkin untuk kedepannya nggak tahu lah ya.
0: Kayak udah ada konsep-konsep lain ya, kayak yang
1: jujur,
0: kamu pikirin ya.
1: Jujur terpikirkan, tapi nggak mempersulit sih. Harusnya insya Allah malah mempermudah.
0: Gitu. Dari saat workshop pasti ada dress code yang kamu selalu tetapkan nggak sih di setiap workshop kamu?
1: Dress code itu ada, tapi kalau nggak diikutin juga nggak apa-apa.
0: Okay.
1: No pressure.
0: No pressure, ya.
1: No pressure.
0: Karena kita nggak tahu orang tuh punya apa enggak gitu.
1: Makanya,
0: kadang tapi ada cewek-cewek yang nggak punya baju pink. Ada loh, iya kan?
1: Makanya. Jadi aku tidak begitu menekankan, tapi memang ada sih, tergantung konsep acaranya.
0: Ah, tergantung konsep acara. Jadi kalau dilihat dari Instagramnya, ini pernah di sebuah tengah-tengah sungai ini kayaknya.
1: Tengah-tengah sungai?
0: Di mana nih? Oh, di kafe. Tapi ada kayak kolam ikannya gitu ya?
1: Oh, itu itu di Jakarta.
0: Oh, di Jakarta itu bahkan ya?
1: Di acara Trinky Land.
0: Oh. Keren nih teman pro 2. Jadi kalau kamu mau kolaborasi sama si Semalanya, kalau ternyata ada yang punya event gitu, ternyata bisa banget ya.
1: Bisa.
0: Nah,
1: bisa
0: ini kok. RRI kan mau ulang tahun nih, siapa tahu nih ya Mbak Joanna. Mungkin mau ada workshop supaya nih teman-teman RRI punya kekreatifan juga nih dalam membuat sebuah bunga.
1: Teman-teman RRI kan kreatif.
0: Oh, kreatif. Tapi kalau masalah bikin bunga-bunga ini kayaknya kurang deh.
1: Bisa lah pasti, aku yakin.
0: Bisa gitu ya, karena pasti
1: jago.
0: Karena kata Sesa gampang. Pak Flower itu
1: sebenarnya iya.
0: Sebenarnya iya kan.
1: Dan mungkin nanti aku bisa aja bikin workshop yang khusus tuh mengerucut yang emang khusus orang-orang yang antusias arts and craft. Dan aku bikin yang susah tuh mungkin bisa aja.
0: Oh, kamu tahap susah tuh juga udah bisa nih sama kawat berbulu ini.
1: Alhamdulillah. Dipelajari pelan-pelan.
0: Oke, tapi sebenarnya memang kalau kita lihat FYP yang muncul itu adalah kawat berbulu ini memang untuk bunga. Sebenarnya kalau menurut kamu sendiri yang memang suka otak-atik, bisa dibuat apa lagi sih selain bunga?
1: Ih, macam-macam banget lagi.
0: Apa, kayak apa?
1: Aku
0: kenapa ada. Ketawa dulu sih, Sesa?
1: Aku ada ngelihat di Pinterest. Aneh, bikin
0: apa?
1: Bikin, aduh aku pun gak tahu itu apa, tapi
0: kayak batu?
1: Bukan bunga. Tapi memang apa ya, tujuannya emang buat lucu-lucuan aja, tapi kayak aneh banget.
0: Aneh gitu ya. Jadi bukan bunga, tapi nggak tahu tuh apa.
1: Nggak tahu itu.
0: Hewan-hewan bisa.
1: Mungkin hewan, mungkin monster. Tapi bentuknya tuh memang yang mungkin bentuknya awalnya hewan, tapi sengaja yang hewan jelek gitu loh kak.
0: Gimana ya?
1: Jadi kayak misal.
0: Tapi nggak sesuai bentuknya gitu ya?
1: Iya.
0: Oh.
1: Memang yang sengaja dianeh-anehin gitu.
0: Berarti sebenarnya mau dikreasikan seperti apa aja si kawat bulu ini bisa.
1: Bisa.
0: Gitu. Cuman mungkin yang sekarang lagi rame ya ini tadi, pep flower itu teman pro 2. Yang mana sekarang kalau kamu mau ngasih bunga artificial yang lebih kece lah ya, bertahan lama, ya ini pakai pep flower ini teman pro 2.
1: Sebenarnya kawat bulu ini juga ini kok bentuknya aku pengen nyoba ada yang jadi gantungan kunci, ada yang buat aksesoris lainnya, itu juga banyak.
0: Iya, buat bando jepit ya biasanya ya kan.
1: Banyak tuh
0: macam-macam. Siapa tahu nanti Semalanya juga bisa menggunakan workshop itu ya, bukan hanya bunga aja ya.
1: Oh. Mungkin.
0: Sesa, kira-kira selain kamu ingin membuka workshop, tadi kan katanya ada goals sendiri yaitu pengen jadi seorang guru bahasa Inggris gitu kan. Tapi di luar itu, kalau yang sejalan sama Semalanya, ada enggak selain menjadi seorang istilahnya guru dalam mengajari membuat bunga gitu ya. Ada hal lain yang ingin kamu ajarkan lagi sama orang-orang di luaran sana? Apa kamu
1: ajarkan.
0: Membuat iya, apakah mau membuat sebuah bando dari kertas? Kreasi-kreasi lain mungkin.
1: Aku kira ngajarin as in ilmu ilmu apa?
0: Ilmu crafting aja. Ada enggak selain dari pep flower sendiri gitu?
1: Aku sebenarnya apa ya? Aku tapi ini sih mungkin ngajarin bukan sih, cuma mungkin sharing tentang dekor kan banyak yang bisa DIY ya sebenarnya,
0: banyak.
1: Dekor di rumah
0: benar, banyak banget.
1: Menurut aku kayaknya itu interesting buat mungkin kayak dalam bentuk video.
0: Oh gitu.
1: Instead of
0: tutorial
1: offline,
0: yeah. Tutorial ya. Oke. Okay. Dari bahannya apa? Bukan pet flower lagi dong.
1: Iya, bukan pet flower lagi.
0: Karena ada yang dari itu gak sih? Benang-benang atau bahan-bahan kain gitu gak sih?
1: Apa tuh kak?
0: Ada, kok apa ya namanya? Lupa lagi nih teman.
1: Dekor berdua. Apa itu?
0: Dekor-dekor untuk kayak gantungan-gantungan di kamar.
1: Oh, kayak aku tau deh.
0: Iya kak?
1: Iya. Aku yang interest mungkin kalau yang masih deket sama pet flower ya. Ngerajut sih.
0: Ah, itu ngerajut.
1: Susah tau.
0: Temen kamu aku bisa? Tuh,
1: belum pernah nyoba, tapi kelihatannya gak make sense. Ini gila sih, susah banget. Temen aku tuh ada yang udah berhasil sampai bikin sweater sendiri.
0: Ah, itu aku juga pengen biar
1: keren
0: bisa.
1: Banget loh, Kak.
0: Iya, dan kayaknya gak sebentar ya waktunya ya.
1: Iya, itu
0: lama,
1: takes
0: ya?
1: Time. Gak cuma jam, kalau aku kan bunga masih enak ya.
0: Iya benar.
1: Jam. Kalau temenku berhari-hari.
0: Iya.
1: Terus kayak mungkin aku belum siap untuk komitmen seperti itu.
0: Benar. Kayaknya itu benar-benar orang yang nganggur sih sebenarnya. Iya kan? Enggak ngapa-ngapain, banyak waktu luangnya gitu loh teman pro 2.
1: Keren banget loh.
0: Benar. Terakhir deh Sesa, kira-kira ke depannya di sini, di Semalanya ini kamu akan arahnya akan kemana? Apakah workshop terus atau bahkan ternyata kamu bakal membuka sebuah toko bunga artificial dari pet flower ini atau gimana?
1: Aku pikirannya pengen lanjut juga sebagai komunitas perempuan.
0: Oke. Okay.
1: Karena kan memang gak jauh-jauh kan aku dari bertemu cewek-cewek. Dan aku sangat mengapresiasi dan sangat protektif tentang perempuan. Jadi mungkin aku banyak motivasi buat ngarah ke komunitas.
0: Ke komunitas perempuan, komunitas perempuan berarti ya.
1: Iya, enggak tahu lah ya. Tapi
0: diarahkan lagi supaya perempuan ini punya kreativitas ya.
1: Mungkin.
0: Yang bisa menghasilkan cuan juga.
1: Boleh tuh.
0: Boleh.
1: Menarik
0: banget.
1: Tuh.
0: Menarik loh ya.
1: Kredit Kak Dewi lagi.
0: Aku lagi ya. Nanti kalau udah jadi nih komunitas perempuannya ajak aku lagi.
1: CR Kak Dewi. Nanti aku kabarkan Kak Dewi.
0: Oke, okay. Sesa thank you banget ya. Sukses
1: kasih
0: buat
1: banyak,
0: kuliahnya.
1: Dewi, amin.
0: Buat
1: amin.
0: Semalanya juga sukses.
1: Sukses buat
0: semoga banyak wanita-wanita di luar sana yang semakin kreatif karena kamu. Iya kan?
1: Insya Allah, semoga bisa memotivasi seperti itu.
0: Amin. Pokoknya sukses terus untuk Sesa Haidar. Dan tentunya kalau teman pro 2 pengen banget kayak Sesa Haidar, kamu bisa kunjungin Instagramnya di mana Sesa?
1: Semalanya _____
0: Oke, terima kasih Sesa.
1: Thank you so much Kak Dewi dan Pro RRI.
0: Yes. Terima kasih juga sudah mau main kesini. Dan nanti kita cerita lagi ya di lain waktu.
1: Boleh,
0: kalau memang
1: boleh,
0: kamu
1: boleh,
0: udah
1: boleh
0: bisa membentuk komunitas perempuan. Thank you Sesa.
1: Amin.
0: Dan selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Thank you juga buat kamu teman pro 2 di seluruh Jawa Timur yang udah mengikuti Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur di RRI Malang, RRI Sumenep, RRI Madiun dan juga RRI Jember. Minggu depan kebagian RRI mana? Pokoknya pantengin terus Pro 2 FM RRI di daerah kamu masing-masing ya. Ya udah, habis ini aku juga masih bakal lanjut untuk nemenin teman Pro 2 di Pro 2 FM RRI Surabaya. Tentunya santai siang sampai jam 3 sore nanti. Bye.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Terbaik kamu.

0: sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
2: Jangan marah-marah dong, sayang.
3: Segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2, belakangan ini tren olahraga baru terus bermunculan. Mulai dari pilates, padel, sampai dengan bersepeda. Dan semuanya ini memang ramai sekali digandrungi. Tapi, di balik berbagai pilihan tersebut, ada satu aktivitas sederhana yang tetap jadi favorit banyak orang dan terbukti menyimpan segudang manfaat. Yaitu apa? Jalan kaki. Nah, olahraga dengan budget nyaris nol ini memang terlihat sepele, teman Pro 2. Padahal, dibandingkan olahraga-olahraga yang sudah Nabila sebutkan tadi, jalan kaki justru punya keunggulan, di mana resiko cederanya minim, sehingga bisa dilakukan oleh siapa saja, mulai dari anak muda sampai dengan lansia, dan bisa dilakukan di mana saja gitu ya. Nah, apa yang membuat jalan kaki layak disebut olahraga terbaik? Di sini ada sejumlah manfaat gitu ya yang bisa kita peroleh dari namanya jalan kaki. Yang pertama adalah ini, bisa dilakukan kapan saja. Dan inilah keunggulan utama jalan kaki. Fleksibel tanpa ribet gitu ya. Kamu bisa melakukannya kapan saja. Bahkan saat berangkat kerja pun atau sekedar belanja ke warung 5 langkah itu juga bisa disebut jalan kaki ya kan. Nah, tidak butuh peralatan khusus, cukup kenakan sepatu dan juga pakaian yang nyaman, alas kaki gitu ya, bisa nggak cuma sepatu, sandal pun juga bisa, asalkan kamu nyaman. Mulailah melangkah kemudian. Terus yang kedua, kenapa disebut olahraga terbaik? Karena bisa menyehatkan jantung. Rutin berjalan kaki nih, teman Pro 2, minimal 30 menit setiap harinya, itu bisa meningkatkan sirkulasi darah, di mana menjaga tekanan darah tetap stabil, serta bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Dan satu kebiasaan ringan inilah manfaatnya luar biasa. Yang ketiga adalah membantu menurunkan berat badan, di mana jalan kaki ini termasuk olahraga kardio yang efektif untuk membakar kalori. Setiap 1000 sampai dengan 2000 langkah gitu ya yang bisa kamu lakukan itu justru bisa membakar sampai dengan 100 kalori. Nah, tergantung kecepatan berjalanmu, teman Pro 2. Semakin cepat semakin bagus dan lumayan kan ya. Kalau dilakukan konsisten bisa untuk hitung-hitung diet sehat. Yang keempat adalah meningkatkan mood. Nah, ketika berjalan, tubuh memproduksi namanya hormon endorfin, di mana si hormon bahagia ini bisa memperbaiki suasana hati. Apalagi kalau dilakukan di ruangan terbuka sama doi, langsung ya. Suasana hati kamu makin positif dan pastinya stres pun berkurang. Yang kelima adalah untuk memperbaiki kualitas tidur. Karena jalan kaki rutin, teman Pro 2, itu juga bisa membantu tubuh kamu merasa lelah secara alami. Sehingga pada malam harinya kamu terjaga dari namanya insomnia dan pasti tidurnya lebih cepat, lebih nyenyak juga. Dan pada akhirnya, jalan kaki pun bukanlah sekedar aktivitas ringan gitu ya. Dan dari kebiasaan-kebiasaan itulah yang sederhana, tubuh kita bisa lebih sehat, pikiran lebih segar, dan hidup pun terasa lebih seimbang. Jadi teman Pro 2, kesimpulannya apa? Olahraga tidak butuh alasan. Jalan kaki saja sudah cukup. Karena ya benar-benar olahraga yang simple bisa dilakukan kapan saja, siapa saja, dan di mana saja.

0: Masih boros dan buang-buang uang untuk hal yang tidak perlu? Saatnya move on ke Yono. Yono, you only need one, merupakan gaya hidup minimalis dan berkelanjutan. Gaya hidup ini mencakup pilihan yang berkualitas, kesadaran lingkungan, dan pengeluaran yang cermat. Inflasi dan resesi mendorong manajemen keuangan yang lebih baik. Selain itu, isu perubahan iklim meningkatkan perhatian terhadap keberlanjutan. Dengan Yono, masyarakat kini menghargai pengalaman sederhana namun bermakna, menunjukkan bahwa cara kita menjalani hidup dapat berdampak positif bagi diri sendiri dan lingkungan. Dan yang pasti, Yono bikin hemat.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

Tribun Pro 2. Kali ini informasi dari dunia sepak bola. Liverpool memulai musim 2026 hingga 2027 dengan bertandang ke St James Park untuk menghadapi Newcastle United di hari Minggu 23 Agustus 2026 mendatang. Laga ini pun juga merupakan pertandingan kompetitif pertama bagi Andoni Iraola sebagai pelatih kepala The Reds ya. Dan The Reds sendiri tidak terkalahkan dalam 19 pertandingan Premier League terakhir melawan Newcastle, di mana mereka ini berhasil meraih 14 kemenangan dalam 5 seri dan juga 5 seri serta tidak terkalahkan di 9 lawatan terakhir ke St James Park. Terbawa cinta. Adapun di St James Park, Alexander Isak terlibat dalam 28 gol dalam 26 penampilan terakhirnya di Premier League yang terdiri dari 22 gol serta 6 assist nih teman Pro 2. Terkait hal tersebut, pelatih Newcastle Matthias Jaisley memenangkan pertandingan pertamanya di 3 klub sebelumnya. Namun, dia menghadapi rekor negatif melawan Iraola yang tidak pernah kalah dalam 6 pertemuan di Premier League, alias 3 menang, 3 imbang nih. Dan di situ Liverpool bisa dibilang tidak terkalahkan ya, teman Pro 2, dalam pertandingan pembuka Premier League dalam 13 musim terakhir, 10 menang dan 3 seri. Catatan tersebut terjadi sejak kalah dari West Brom pada tahun 2012-13 dan masing-masing dari 3 pertemuan terakhir antara kedua tim di St James Park ini menghasilkan gol penentu di masa injury time. Untuk rekor 12 kemenangan comeback Liverpool ini melawan Newcastle adalah yang terbanyak antara satu tim melawan tim lain adalah dalam sejarah Premier League. Dan The Reds sendiri hanya kalah sekali nih teman Pro 2 dari 27 pertandingan liga terakhir di bulan Agustus dengan rincian 20 menang dan 6 seri. Tentu saja pertemuan ini menjadi bagian dari jadwal Premier League yang padat dengan Arsenal membuka musim melawan Coventry pada Jumat 21 Agustus 2026 malam nih teman Pro 2. Dan Liverpool sendiri berharap mempertahankan rekor positif mereka untuk melawan Newcastle di awal musim.

0: Tapak Sejarah. Monumen Tentara Geni Pelajar TGP. Tercatat bukti-bukti ketangguhan pelajar yang tergabung dalam Tentara Geni Pelajar TGP di Madiun saat bertempur melawan penjajah di Kota Madiun. Jejak itu ada 3 tempat, yakni Monumen TGP di Jalan TGP, SMPN 12 Kota Madiun, dan SMPN 2 Saradan Madiun. Lahirnya TGP Kota Madiun setelah peristiwa PKI 1948 disusul agresi militer Belanda II. Dalam rangka mempertahankan kemerdekaan, senior TGP membuka pendaftaran bagi para pemuda untuk ikut bergerilya bergabung dalam kesatuan TGP melawan agresi tersebut. Pendaftarannya dilaksanakan di Gedung Sekolah Teknik ST, depan Markas Mobrikleta yang sekarang bekas gedungnya masih lestari digunakan untuk SMPN 12 Kota Madiun. Sementara, jejak mortir yang dijatuhkan Belanda di Kota Madiun terabadikan di Jalan TGP, Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kartoharjo, Kota Madiun. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Off of the ground. She loved the ground.
3: Oh, wait.

Kali ini kita bergeser ke informasi dari cabang olahraga bulu tangkis ya, teman Pro 2, di mana ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah membidik medali pada debut mereka di kejuaraan dunia BWF 2026 setelah memastikan langkah ke babak 16 besar di New Delhi, India hari Rabu. Adapun Amri dan Nita berhasil melaju setelah mengalahkan pasangan Turki, Emre Sönmez dan Yasemen Bektaş dalam 2 game langsung dengan skor 21-14, 21-10. Terkait hal tersebut, bisa dibilang Amri dan juga Nita ini tampil solid gitu ya sejak awal pertandingan dan mampu untuk mengendalikan permainan dengan pola yang disesuaikan terhadap karakter lawan. Nita sendiri mengatakan bahwa pertahanan pada pasangan Turki cukup kuat sehingga mereka harus bersabar dalam membangun serangan untuk menghasilkan poin. Dan pada game pertama sendiri, pasangan Amri Nita harus menyesuaikan pola permainan karena berada dalam kondisi kalah angin nih, teman Pro 2. Jadi di situ mereka mencoba untuk lebih sabar lagi, menahan pola permainan sampai dengan lawan kesulitan. Dan lanjut pada game kedua, kondisinya pada akhirnya lebih nyaman lagi karena sudah beradaptasi dan mereka bermain dengan menang angin. Amri mengatakan jeda sekitar 3 hari sebelum pertandingan memberikan waktu yang cukup bagi mereka untuk mempersiapkan diri. Sehingga disinilah mereka bisa memulihkan kondisi dan menyesuaikan lamakan sampai dengan mengembalikan fokus yang ada.

0: Mora, laporan bulannya udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman, sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

95,2 Radio Republik Indonesia, Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Halo teman-teman Pro 2, kembali lagi bersama aku Jonathan yang akan menemani teman-teman Pro 2 hingga pukul 14.30 waktu Indonesia Barat di Santai Siang Kabar Dunia Entertainment.

Ajang penghargaan musik bergengsi MTV Video Music Awards atau VMA 2026 resmi mengumumkan daftar nominasi tahun ini, teman-teman Pro 2. Sejumlah nama besar di industri musik masuk dalam persaingan, dengan Madonna menjadi salah satu bintang yang paling mencuri perhatian setelah meraih total 11 nominasi. Madonna bahkan tercatat sebagai artis dengan perolehan nominasi terbanyak pada VMA 2026. Di belakangnya ada Taylor Swift yang mengantongi 9 nominasi, teman-teman Pro 2. Sementara itu ada Ariana Grande, Sabrina Carpenter, masing-masing mendapatkan 7 nominasi. Nama-nama lain yang juga tampil kuat dalam daftar nominasi adalah Bruno Mars, Pink Panthers, dan Zara Larsson, yang masing-masing memperoleh 5 nominasi.

Persaingan semakin menarik teman-teman Pro 2 karena sejumlah artis papan atas tersebut akan bertemu di kategori-kategori utama. Madonna dan Taylor Swift sama-sama masuk dalam nominasi Video of the Year dan Artist of the Year. Kehadiran mereka memperlihatkan ketatnya persaingan VMA tahun ini, terutama karena kategori-kategori utama diisi oleh musisi dengan basis penggemar yang sangat besar dan rekam jejak kuat di industri musik dunia. VMA 2026 juga memberikan ruang bagi pendatang baru. Sebanyak 26 nominasi tercatat untuk pertama kalinya masuk dalam daftar nominasi MTV Video Music Awards. Kehadiran para nomine baru ini menjadi salah satu hal yang paling menarik karena menunjukkan perkembangan serta munculnya nama-nama baru yang mulai mendapat perhatian besar di dunia musik internasional. Just like this, hold me like the pebbles in your hand, initials and a sand, yeah, summer isn't over, yeah. Untuk kategori yang melibatkan pilihan penggemar, MTV membuka kesempatan bagi publik untuk ikut menentukan pemenang. Pemungutan suara penggemar berlangsung hingga 25 September 2026. Dengan demikian, persaingan bukan hanya ditentukan oleh popularitas para musisi, tetapi juga dukungan dari para penggemar di berbagai belahan dunia. Sementara itu, malam puncak MTV Video Music Award 2026 dijadwalkan berlangsung pada 27 September 2026 di Los Angels. Dengan deretan nominasi dari nama-nama besar seperti Madonna, Taylor Swift, Ariana Grande, Sabrina Carpenter, Bruno Mars hingga Zara Larsson, teman-teman Pro 2. VMA tahun ini diprediksi menjadi salah satu ajang penghargaan musik yang paling dinantikan. Publik tentunya masih harus menunggu gitu ya, karena siapa saja yang akhirnya pulang membawa trofi Moon Person dan menjadi pemenang dalam berbagai kategori bergengsi di VMA 2026.

0: Halo, selamat pagi. Ini benar Lucia Andriani?
1: Iya, betul. Siapa ya?
0: Saya ucapkan selamat ya, Mbak. Anda mendapatkan undian berhadiah dari aplikasi SoSoWow sebesar 100 juta rupiah.
1: Hah? Beneran? Kok saya baru tahu aplikasi ini ya?
0: Iya, Mbak. Ini aplikasi baru. Sekali lagi selamat ya, Mbak. Nanti kami akan kirimkan hadiahnya. Kalau ada kode unik di SMS, Mbak, tolong infokan ke kami ya, Mbak.
1: Kode unik apa ya? Buat apa ya?
0: Itu kode untuk administrasi transfer, Mbak. Pokoknya Mbak percaya dan manut aja ya. Yang penting dapat fulus. Kalau nggak manut, nanti hangus loh.
1: Ini pasti penipuan kayak di berita-berita itu ya. Hayo, ngaku!
0: Nggak percaya, yo wis, duitmu tapek, weh.
2: Penipuan masih terjadi sampai saat ini loh. Mudah percaya, nggak jadi untung, malah buntung.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Saatnya adzan asar untuk wilayah Madiun dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram at RRA_Madiun.
1: Segera download RRI Digital.

Halo, halo teman Pro 2. Aku ada pengumuman nih untuk kamu ya. Karena Bintang Radio 2026 kembali lagi hadir membuka kesempatan untuk kamu membuktikan kemampuan dalam bernyanyi. Nah, jadi daripada kamu konser cuma di kamar mandi aja nih. Mendingan ini nih, menunjukkan bakatmu dan kemampuan dalam bernyanyi di Bintang Radio 2026. Jadi, buat yang tahun lalu masih belum mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan juara, ini tenang aja, di tahun ini kamu boleh lagi untuk unjuk kemampuan kamu ya, teman Pro 2, sampai jadi juara di Bintang Radio 2026. Asalkan memenuhi beberapa syarat yang ada nih teman Pro 2, di mana usia kamu minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dan beberapa syarat lainnya seperti memiliki identitas diri, tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga manapun, dan setiap peserta wajib nantinya mengikuti akun media sosial. Nah, jadi tunggu apa lagi gitu ya teman Pro 2, mumpung ada kesempatan untuk unjuk gigi. Jadi jangan ragu dan jangan tunggu-tunggu nanti-nanti. Siapkan suara terbaik kamu, daftar sekarang, dan buktikan bahwa kamu adalah bintang berikutnya.

0: Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kembali lagi nih bareng Melody. Mohon maaf ya, tadi Melody lagi gak membawakan berita entertainment ataupun olahraga gitu ya, karena Melody ini sedang sibuk.
1: Sibuk apa sih? Oh, aku belum perkenal.
0: ada yang masuk nih. Siapa tuh tamu tadi undang?
1: Halo, Jonathan di sini.
0: Gimana sih kabarnya, Jo? Kok udah?
1: Kayaknya kita udah lama ya, Kak Melody, enggak siaran gitu.
0: Iya, baik.
1: Karena kita memang orang-orang yang ditakdirkan untuk sibuk gitu ya, teman-teman.
0: Oh, gitu. Untuk sibuk selalu.
1: Untuk sibuk gitu.
0: Satu dari seribu
1: itu.
0: Kayak lagu kita ini.
1: Oh, okay, Kak Melody. Kabar baik, Kak Melody. Kebetulan tadi Jonathan sempat ngisi dunia entertainment, tapi cuma seupil aja.
0: Iya,
1: karena memang ada tamu tadi, Kak Melody, yang
0: tamu kita dari
1: Australia. Bella from Australia. Dia di sini kayaknya tadi Kak Melody yang rangkaian lomba kita, rangkaian hari radio kita tuh apa?
0: Radio tour.
1: Iya, tadi.
0: Tapi dia ibaratnya dia mendahului dulu ya.
1: Dia punya akses VIP-nya mungkin kali.
0: Itu dia.
1: Itu dia Kak Melody. Kalau Kak Melody gimana sih kabarnya? Kak Melody,
0: kebetulan kalau aku sendiri aja alhamdulillah sangat-sangat baik.
1: Iya.
0: Terus sebenarnya sih enggak sangat-sangat baik.
1: Kenapa
0: pura-pura
1: Kak Melody?
0: Pura-pura baik.
1: Kenapa dan apa?
0: Pura-pura baik. Karena kenapa ya, Jo?
1: Kenapa Kak Melody boleh? Boleh diceritain, ini Jonathan udah mulai meneteskan air mata.
0: Jangan gitu, Jo.
1: Oh iya, oke.
0: Ya pokoknya adalah sesuatu yang bikin Melody ini tuh pusing mikirin.
1: Apa itu?
0: Mikirin studi independen. Iya, yang nantinya akan Melody teruskan setelah mengudara di RRI tercinta.
1: Setelah mengudara dari RRI tercinta, langsunglah studi independen gitu ya, Kak Melody.
0: Betul dong.
1: Betul, teman-teman Pro 2, kita di sini kesempatan untuk magangnya tinggal 2 hari lagi.
0: Sedih banget
1: sebetulnya. Masih
0: mau,
1: pengen siaran.
0: Masih mau di RRI aja.
1: Masih mau siaran gitu, teman-teman Pro 2. Tapi ya gimana lagi, kita juga masih kuliah gitu ya, Kak Melody. Jadi kita melanjutkan studi independennya tadi gitu.
0: Iya, bener pol.
1: Masih dalam apa ya, Kak Melody, rasa-rasa 17
0: euforia
1: Agustus.
0: Hari kemerdekaan.
1: Iya, euforia hari kemerdekaan 17 Agustus. Ya, Kak Melody.
0: Sudah lewat ya, Jo.
1: Sudah lewat, tapi masih sangat terasa gitu.
0: Iya,
1: kalau ini tuh
0: kita kan masih ada sibuk-sibuknya nggak sih, Jo?
1: Iya. Kita masih ada sibuk-sibuknya untuk merayakan 17 Agustus, merayakan lomba. Kemarin Jonathan habis lomba, Kak Melody.
0: Apa ikut lomba apa lu, Jo?
1: Lomba mengalah dari pilihannya.
0: Astaga, itu bukan lomba, Jo.
1: Bukan. Kemarin lomba apa ya, Kak Melody? Jonathan enggak sempat lomba sih, tapi adik Jonathan sempat ikut lomba meskipun dia masih TK gitu.
0: Oh,
1: dia.
0: Iya, lomba apa, Jo, kebetulan?
1: Ini apa, Kak Melody? Jadi dia itu di atas kayak ada balok gitu. Jadi dia enggak tahu gimana, mungkin lompat-lompat gitu ya, anak kecil gitu loh.
0: Gemes,
1: iya. Apa untuk merayakan nih kali ya, merayakan kemerdekaan gitu. Nanti juga Jonathan akan jalan santai, asik deh.
0: Wah.
1: Tapi di RT Jonathan ya.
0: Oh, gitu.
1: Iya, mau jalan santai. Hadiah utamanya mesin cuci.
0: Seru.
1: Aku
0: banget.
1: Akan mengincar mesin cuci itu. Asik
0: mau,
1: deh.
0: Jo.
1: Langsung datang aja. Oh, kok malah promosi ya, teman-teman.
0: Kalau ngomongin 17-an, Jo, menurut kamu apa sih yang paling terasa gitu setelah perayaannya selesai gitu?
1: Kalau aku sekarang makan kerupuk jadi keinget lomba gitu. Kalau abis
0: berarti
1: 17-an.
0: Suasananya.
1: Iya.
0: Oh, gitu.
1: Suasana kok kerupuknya beda, rasa-rasanya kayak aku habis ikut lomba gitu makan kerupuk.
0: Ada aja ya,
1: iya.
0: Teman-teman
1: Pro 2. Apa ya yang melekat di benak Jonathan soal kemerdekaan? Kayaknya jadi mungkin lebih sadar gitu ya bahwa Indonesia itu patut gitu untuk dicintai gitu ya, patut untuk mencintai bangsa sendiri, karena memang kalau dilihat dari perjuangan para pahlawan terdahulu itu sangat memperjuangkan Indonesia itu mati-matian, teman-teman Pro 2. Iya, jadi banget. Kita sebagai Gen Z, asik deh, sebagai
0: generasi muda,
1: generasi muda, generasi
0: penerus bangsa,
1: agent of change gitu ya. Kita sebagai agent of change, kita harus melestarikan budaya yang ada, kita harus menghormati yang memang harus untuk dihormati gitu di Indonesia sendiri gitu. Kok jadi serius gini sih Kak Melody?
0: Iya ya, it's okay. Tiba-tiba kalau sekarang nih suasananya gitu. Kalau kemarin penuh bendera, hiasan, terus iya kan. Terus biasanya tiap sore tuh dengar suara ayo terus. Suara lomba ya,
1: prit gitu ya.
0: Suara anak-anak teriak-teriak. Kalau sekarang tinggal suara alarm, Jo.
1: Suara alarm. Oke.
0: Alarm bilang, "Ayo bangun.
1: Ayo bangun.
0: Waktunya kembali ke rutinitas.
1: Ayo bangun, kamu belum kaya."
0: Aduh. Tapi sebenarnya seru ya, Jo, karena setiap tahun di Hari Kemerdekaan itu selalu punya cerita tersendiri. Ada juga yang menang ini nih, Jo. Mendapatkan apa kambing itu? Satu ekor kambing.
1: Itu kok bisa gitu loh.
0: Apakah itu settingan, Jo?
1: Enggak lah Kak Melody, masa settingan? Kalau settingan pun kan kita juga enggak tahu. Asik deh.
0: Soalnya tuh aku enggak pernah dapat.
1: Mungkin Kak Melody ini kali kurang jauh jalannya. Jadi kayaknya kambingnya masih di sana, Kak Melody berhenti di sini, jadi tidak mendapatkan kambing.
0: Tapi iya sih, memang aku tuh orangnya cuma ikut memeriahkan aja gitu, kayak niatnya cuma datang misal buat cari jajanan.
1: Jajanan.
0: Ya sih, itu bener gak sih?
1: Bener sih Kak Melody, kebetulan.
0: Tapi kalau kita tarik sedikit lebih dalam, Jo, sebenarnya kata merdeka itu luas banget. Merdeka itu bukan soal terbebas dari penjajahan.
1: Akan tetapi,
0: buat sebagian orang, merdeka itu mungkin berarti bisa menentukan pilihan hidup sendiri.
1: Betul.
0: Buat yang lain mungkin berarti punya waktu untuk keluarga karena tanggal merah.
1: Iya sih, betul.
0: Ada juga yang merasa merdeka ketika akhirnya berani bilang enggak pada sesuatu yang memang enggak baik buat dirinya. Atau sesederhana mungkin merdeka dari overthinking kali. Penting enggak sih itu?
1: Betul. Merdeka untuk bebas bersuara itu juga termasuk merdeka, teman-teman Pro 2.
0: Merdeka dari rasa takut. Merdeka dari kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Kadang-kadang kan kita masih
1: ngelihat sosmed terus muncul siapa. Kayaknya aku mau deh kayak gini, tapi gimana ya caranya, kayaknya dia lebih pantas deh daripada aku gitu kan, langsunglah overthinking.
0: Karena kadang kita memang sudah bebas secara fisik, tapi pikiran kita sendiri masih sering membatasi.
1: Itulah yang menjadi ini, menjadi
0: menjadi
1: merdeka, teman-teman Pro 2.
0: Jadi merdeka itu, teman Pro 2, bisa beragam ya, macam-macam gitu. Mungkin karena kita udah bisa bangun pagi untuk sholat subuh, itu aja udah merdeka loh. Itu tandanya merdeka dari diri kita sendiri, memulai hidup yang lebih baik untuk melaksanakan kewajiban dan juga melaksanakan hal-hal yang mungkin baik gitu ya, positif buat kita dan juga buat orang lain. Itu udah merdeka loh. Nah sekarang giliran kalian ya, kalau menurut kalian merdeka itu apa sih? Merdeka itu dari apa yang kalian inginkan itu? Merdeka dari apa?
1: Merdeka dari apa gitu
0: dari
1: ya?
0: Dari tugas dari
1: atau
0: deadline dari, atau merdeka dari mantan?
1: Itu kayaknya Jonathan tadi ngasih.
0: Merdeka dari
1: tapi,
0: mantan.
1: Betul.
0: Kenapa Jo?
1: Enggak, terus merdeka dari mantan gimana Kak Melody?
0: Berarti setelah ini jangan lupa diblokir.
1: Iya sih, biar enggak sakit dibuat sendiri gitu kali ya.
0: Ya kok.
1: Mantan itu kalau udah mantan ya udah dibuang gitu, jangan ini.
0: Iya dong.
1: Iya kan.
0: Apa diseriusin lagi?
1: Nah,
0: orang udah mantan.
1: Mantan. Skip deh soalan mantan, agak bete ngebahas soal mantan gitu ya Kak Melody.
0: Iya dong.
1: Kayaknya kalau jauh dari tanah air, nasionalisme itu tetap berkibar gitu dalam hati Kak Melody.
0: Iyalah.
1: Jonathan akan membawa membacakan berita.
0: Apa?
1: Perayaan HUT ke-81 satu Republik Indonesia ternyata.
0: Aduh, eh jangan tegang-tegang.
1: Itu Jonathan mau membacakan berita loh.
0: Gitu ya. Mau yang tegang-tegang. Oh,
1: jadi gini, perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia ternyata enggak cuma berlangsung di dalam negeri, Kamelody.
0: Tapi di mana?
1: Para perwakilan Indonesia yang sedang berada di luar negeri juga ikut membawa semangat kemerdekaannya juga. Oh, salah satunya ada Karina Maudi Widodo, teman-teman Pro 2 sama Kak Melody, Putri Indonesia Pariwisata 2026 yang tengah berada di Vietnam dan mengikuti upacara kemerdekaan bersama perwakilan Indonesia di sana. Jadi di sana si Karina Maudi ini upacara di KBRI-nya di Vietnam. Gitu. Terus momen seperti ini tuh menarik gitu karena menunjukkan bahwa menjadi representasi Indonesia bukan cuma soal membawa nama Indonesia di panggung internasional, Kak Melody, tetapi juga bagaimana tetap menunjukkan identitas dan rasa bangga sebagai orang Indonesia meskipun sedang ribuan kilometer dari rumah. Gitu loh, Kak Melody, tetap Indonesia itu tetap di hati. Nasionalisme itu tetap di hati.
0: Merdeka. Bisa serius.
1: Bisa serius enggak sih? Maaf ya teman-teman Pro 2 jadi kayak agak kemana-mana, tapi ya udah lah ya.
0: Oke, kalian mungkin bisa gabung ya tentunya. Di apa namanya? Jangan lupa
1: di Instagram kami di RRI Pro 22-nya angka Madiun
0: atau bisa di
1: WhatsApp kami di mana, Kak Melody?
0: Di mana ya?
1: Di 08113697755.
0: Oke, stay tune aja teman Pro 2. Kita

0: aku.
1: Pramuka. 95,2 Radio Republik Indonesia Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Oke, masih bersama kita ya tentunya Jo. Ada tamu lagi.
2: Tamunya jauh Kak Melody.
1: Coba aku telepon dulu.
2: Halo.
3: Halo, udah tersambung.
2: Halo, kamu dari mana?
3: Halo.
2: Nama kamu siapa?
3: Aku dari sini.
2: Kamu di mana sih? Kok aku enggak kelihatan? Oh, di samping aku, Kak Melody. Di samping aku.
1: Aku sangat excited ya, Ju.
2: Halo. Namanya siapa?
3: Halo, nama aku Rofi.
1: Kembali lagi ya sama Rofi.
2: Iya. Alif, tadi kita ngebahas kayak apa kemerdekaan gitu sih. Kamu ada sharing-sharing nggak apa pengalamanmu tentang kemerdekaan?
1: Iya, kalau menurut kamu nih Rofi, merdeka itu merdeka dari apa sih? Dari tugas, dari deadline atau dari mantan?
2: Di antara ketiga gitu, kamu milih yang mana, Rofif?
3: Nah, itu. Aku merdeka dalam diriku ini ya.
1: Merdeka dalam tuh, apa?
3: Menurutku tuh kalau kita lagi plong, nggak ada kerjaan apapun,
1: berarti bebas semua,
2: terbebas dari apapun gitu,
3: betul,
2: terbebas dari deadline kali ya,
3: merdeka banget itu.
2: Kalau kamu udah ikut lomba-lomba apa aja, Rofif?
3: Lomba di kemerdekaan tahun ini.
2: Iya.
3: Aduh, sayang banget Kak.
2: Kenapa?
3: Tahun ini aku nggak ikut.
2: Kampung Nan Jauh di Mato.
3: Iya,
1: Kampung Nan Jauh di Mato.
2: Kampung Nan Jauh di Mato, Kak Melody.
1: Kampung Nan Jauh di Mato.
2: Iya,
1: seperti ini nih, Jo.
4: Buang waktu menyanyi sama aku.
2: Rafif di subiku ini bergoyang-goyang loh kawan.
1: Ajarannya Kak Jo bisa aja ya.
2: Kenapa kok nggak pulang, Rafif? Apa belum ada kesempatan pulang?
3: Bukan gitu Kak.
2: Akan tetapi
3: aku ada jadwal main.
2: Jadwalnya bukan apa-apa ya, main loh Kak Melody.
3: Jadwal nongki.
1: Biasalah Gen Z sekarang Jo.
2: Betul.
1: Oke, yang menarik dari hari kemerdekaan ini itu adalah mungkin setelah perayaannya selesai itu jangan sampai semangat kita ikut selesai. Karena merah putih itu bukan cuma soal bendera yang kita pasang selama bulan Agustus, tetapi semangat kemerdekaan juga bisa kita bawa dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Tentunya mungkin dari hal yang sangat-sangat kecil tadi ya, Rofif dan Jo. Terbebas dari deadline tadi ya. Berani mencoba sesuatu yang baru, berani memperbaiki diri, dan berani punya mimpi. Dan tentu saja berani bertanggung jawab dengan pilihan kita sendiri. Jadi walaupun 17 Agustus sudah lewat ya,
2: betul,
1: mereka tetap lanjut.
2: Tetap lanjut dong. Tetap lanjut gitu. Gak boleh punah untuk mencintai Indonesia ini, teman-teman Pro 2. Karena apa Rofif?
3: Karena kemerdekaan bukan cuma tentang bagaimana kita memperingati 17 Agustus.
1: Tapi
3: tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu setiap hari, sejauh apa kita berada. Semoga rasa bangga menjadi bagian dari Indonesia selalu ada. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Merdeka!
1: Merdeka!
2: Sudah cocok ya jadi penyiar ya, teman-teman Pro 2 Kabeladi. Ya ampun.
1: Ya benar, enggak terasa ya obrolan kita sudah sampai cukup di ujung gitu ya.
2: Di ujung udah mau keluar di 16.00.
1: Benar banget. Terima kasih ya buat teman Pro 2 yang udah stay nemenin aku, Jo, dan juga kedatangan Rofif.
2: Iya, meskipun Rofif udah di ujung tapi ya
1: benar banget. Semoga setelah hari kemerdekaan ini bukan cuma suasana lingkungan kita yang kembali normal ya, tetapi semangat kita juga semakin kuat untuk menjalani hari-hari berikutnya.
2: Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka. Karena sesaat lagi akan ada sore ceria.
2: Sore ya. Ceria bareng ini yeah. juara satu lomba cipta puisi dalam ajang Senja Seni dan Jurnalistik 2026.
1: Keren. Oke, kalian tetap stay tune aja iya, gitu ya.
2: Di 95,2 Radio Republik Indonesia Pro 2 Madiun,
3: teman terbaik kamu.
2: Dadah. Bye.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu saatnya info Pro 2. Jonathan Christie mengaku sempat panik pada game pertama menghadapi Jiang Heng Jason, di mana Jojo sama anak krapnya akhirnya kalah 19-21 dari wakil Singapura tersebut. Pada game kedua hingga ketiga, Jojo bisa mengendalikan permainan dan berbalik unggul dengan skor 21-19 dan 21-11. Kemenangan ini membuatnya lolos ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Kemudian informasi lainnya, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan Iran dan Amerika Serikat untuk kembali melakukan perundingan guna mencari penyelesaian konflik. Seruan tersebut disampaikan juru bicara Guterres, Stepane Duracik, pada tanggal 17 Agustus 2026 lalu. Melansir dari Xinhua, seruan tersebut disampaikan saat tenggang waktu perundingan selama 60 hari antara kedua negara berakhir, di mana Dujarik ini mengatakan Guterres tetap menyampaikan pesan yang sama sejak awal konflik. Menurut Guterres, tidak ada solusi militer untuk menyelesaikan perselisihan antara Iran dan juga Amerika Serikat, di mana menurutnya juga mendesak kedua negara segera kembali ke meja perundingan demi mencapai penyelesaian yang damai dan juga berkelanjutan. Untuk informasi update lainnya teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2. Dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Hai hai hai, selamat sore teman Pro 2 ya. Masih di 95,2 Pro 2 Era Rimadion, teman terbaik kamu. Kembali Nabila ingatkan untuk kamu semuanya bahwa Bintang Radio 2026 kembali lagi hadir untuk memberikan kesempatan kamu mengeluarkan suara emas, menunjukkan kemampuan dalam bernyanyi. Nah, jadi buat kamu nih yang punya passion di dunia tarik suara, inilah kesempatan untuk tampil berkompetisi sekaligus mengukir prestasi bersama dengan talenta-talenta muda terbaik dari berbagai daerah nantinya. Nah, jadi jangan ragu teman Pro 2, jangan minder gitu ya. Apalagi yang tahun-tahun sebelumnya belum mendapatkan kesempatan untuk menjadi juara. Nah, tenang aja, masih bisa mencoba gitu ya di tahun ini Bintang Radio 2026. Asalkan kamu masih memenuhi syaratnya teman Pro 2 ya. Dengan minimal masih berusia 16 tahun. Dan maksimalnya berapa? Maksimalnya berusia 25 tahun, teman Pro 2. Nah, jadi maksimalnya 25 tahun terhitung dari tanggal 28 Oktober 2026. Dan jangan lupa, pastikan kamu untuk memiliki identitas diri ya, seperti KTP atau SIM, atau resik KTP, ataupun kartu pelajar, kartu mahasiswa, maupun akta kelahiran. Nah, jadi buat kamu yang sebelumnya belum bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi juara Bintang Radio, tenang aja, di Bintang Radio 2026 membuka kesempatan lagi, asalkan memenuhi syarat-syarat yang sudah Nabila sebutkan tadi. Nah, jadi tunggu apa lagi teman Pro 2 ya? Segera yuk daftarkan diri kamu untuk ikutan Bintang Radio 2026. Siapa tahu nih ya, kamu menjadi the next star ya dari Bintang Radio 2026.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di
2: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat sore teman Pro 2. Senang sekali Nabila Nagari kembali menjumpai kamu semuanya di Sore Ceria untuk edisi hari ini ya. Jadi hari ini juga senang karena kedatangan teman yang sukanya tuh menulis-menulis gitu teman Pro 2 ya, aktivitas di seni dan juga jurnalistik. Nah langsung aja kita sapa narasumber kita sore hari ini, training.
1: Halo semuanya, pasti udah pada kenal gak sih? Kenalin, yep. Aku Nazura, Bilqis Sarifana di SMA Negeri 2 Madiun.
0: Iya, biasa dipanggil Bil...
1: Nazura.
0: Oke, Nazura, biasanya kan Bilqisnya gitu ya.
1: Iya, bisa juga sih.
0: Cuman Nazura gitu ya, yang berhasil menyabet juara.
1: Juara satu.
0: Satu, temen Pro 2, juara satu lomba cipta puisi dalam ajang Senja alias Seni dan Jurnalistik 2026. Ini sebelum nanti Nabila tanya-tanya gitu ya ke Nazura. Nah, Nabila pengen ngajakin kamu teman Pro 2 untuk gabung di WhatsApp. Kalau misalnya kamu pengen tanya-tanya ataupun kepoin Nazura, boleh banget di 0811-369-7755 atau boleh komen live chat di YouTube channel RRI Madiun, karena kita di situ juga live streaming teman Pro 2. Boleh kasih supportnya buat Nazura, like, komen ya, subscribe juga RRI Madiun channelnya, YouTube-nya jangan lupa. Nazura, gimana kabarnya nih?
1: Alhamdulillah baik banget nih kak.
0: Kayaknya happy banget gitu ya. Dan kalau di off air tadi sempat bercerita Nazura ini, wow, sudah melalui berbagai perlombaan gitu ya. Gimana?
1: Iya betul sekali. Soalnya kan ini kesempatan terakhir kelas 12 sebelum TKA kan. Jadi aku tuh harus benar-benar di tahap ujung tuh harus banyak-banyak sertifikat juga buat apa? Menjadi senjata aku buat nanti di SNBP.
0: Asik. Dia sudah menyiapkan senjata nih teman Pro 2. Berarti udah ada berapa lomba nih sejauh ini di kelas 12 ya? Kan ini baru kenaikan kelas nih, kelas 12. Udah ikut lomba apa aja dan sudah menang juara apa aja?
1: Kalau kelas 12 ini alhamdulillah udah 10 lebih sih, Kak.
0: Wow.
1: Rata-rata emang di bidang menulis, okay. Dan baru-baru ini tuh baru menang di lomba poster di Universitas Pertahanan Indonesia.
0: Baru banget gitu ya lomba poster nih?
1: Iya, kemarin baru pulang dari Madiun ini.
0: Wow, berarti kayaknya keliling-keliling terus nih Nazura ya?
1: Iya sih, emang capek tapi dapat bonusnya itu kita bisa keliling ke Indonesia gitu, ekspor juga.
0: Iya, lomba poster juara satu.
1: Dua.
0: Oh juara dua. Terus selanjutnya ada apa lagi yang terbaru?
1: Kalau kemarin sih baru juga juara satu di UNESA Cipta Puisi juga, sama kemarin dari F Fakultas Kedokteran Gigi UNEJ itu dapat karya terbaik alhamdulillahnya.
0: Jadi mayoritas benar-benar nulis gitu ya.
1: Iya,
0: emang sudah hobi gitu.
1: Udah hobi. Pokoknya tuh kalau setiap minggu itu harus pasti nulis. Entah itu aku menulis apa, kalau misalnya ada lomba yang misal sesuai dengan tema tersebut baru aku lombain.
0: Ah, berarti kamu walaupun ada lomba enggak ada lomba tetap nulis gitu ya.
1: Iya, soalnya aku tuh tipe yang kalau misalnya enggak diasah nanti hilang gitu bakatnya tiba-tiba.
0: Begitu ya. Berarti ini bisa dibilang bakat atau seperti apa nih? Di bawaan bakat atau bisa diasah?
1: Bisa diasah bisa juga sih. Soalnya emang dari pihak mamahku itu emang juga suka nulis kak, juga nulis puisi. Jadi aku tuh tertarik tuh karena mamahku tuh kalau nulis tuh di Facebook gitu, kayak suatu forum juga. Aku jadi tertarik banget gitu, karya-karyanya itu bagus-bagus banget juga.
0: Jadi di upload di Facebook gitu ya?
1: Iya, kalau mama. Kalau misalnya aku uploadnya di Instagram.
0: Tulisan mama apa nih kalau boleh tahu?
1: Sama puisi juga. Jadi makanya tuh tertarik kenapa aku tuh suka puisi tuh karena mama juga suka nulis sebenarnya.
0: Jadi terinspirasi dari mother ya, dari ibu ya. Oke, ada keturunan nih teman Pro 2. Kayaknya emang keluarga sastra gitu ya. Tapi next kan kamu kelas 12 nih. Apakah ada pandangan kamu mau jadi seorang sastrawan atau justru keluar dari jalur nih? Nazura.
1: Sebenarnya saya pengen banget jadi sastrawan tapi emang karena ibu itu enggak boleh. Jadi mending aku tuh kayak masuk ke universitas yang pengen aku ingin. Karena aku pengen masuk ke kedokteran, tapi aku tetap konsisten buat nulis. Entah itu pengen kembangin ke nulis jurnal atau esai. Jadi pokoknya tuh aku tetap mengembangin bakat aku walaupun aku di suatu bidang yang berbeda.
0: Tetap nomor satu tulisnya gak boleh hilang gitu ya.
1: Iya benar sekali.
0: Kalau boleh tahu apa alasan orang tua melarang kamu masuk jadi sastrawan gitu?
1: Orang tua tuh ngeliat dari segi lapangan pekerjaannya juga sih kak. Kalau misalnya kedokteran kan emang itu impian aku dari kecil, impian orang tua gitu kan kak. Jadi apalagi aku anak pertama, jadinya aku harus ikutin ya, harus ikutin. Apalagi kan juga aku membuka gerbang juga buat adik-adikku, jadinya aku harus ya harus jadi orang sukses lah intinya. Tapi tetap menulis juga itu buat sebagai hobi.
0: contoh juga gitu ya.
1: Iya.
0: Oke oke oke. Ini kan juara satu lomba cipta puisi Ajang Senja gitu ya.
1: Iya.
0: Ada seni, ada jurnalistik juga. Berarti yang dilombakan ini tidak hanya jurnalistik aja.
1: Bukan, jadi di lombanya itu ada 3 bidang. Ada lomba menulis puisi, terus ada lomba wawancara. Ini apa namanya? Lomba bikin berita gitu kak, sama lomba poster. Tapi saya ikutnya yang puisi. Itu juga umum sih kak, jadi bukan lawan saya itu bukan anak SMA, tapi juga lawan penulis-penulis lain. Jadi umur-umur kayak kalangan yang udah tua. Makanya saya takut banget, sebenarnya saya nervous gitu, takut kalah. Tapi soalnya emang lawannya itu emang udah penjaga tingkat atas. Makanya saya gak expect kalau saya tiba-tiba juara satu.
0: Tapi tahu gak pesertanya ada berapa jumlahnya gitu?
1: Setahu saya tuh ada 300-an lebih sih kak.
0: Wow.
1: Makanya saya takut banget ini udah kalah, ini gak apa-apa.
0: Lebih keren banget gitu ya. Udah bisa dari 300 misalnya lebih, bahkan ini gak expect bisa juara satu.
1: Iya
0: gitu,
1: apalagi makanya ya. Pas saya pengumuman pemenang itu teman saya ngikut juga, kebetulan juga udah penulis itu mahasiswa sastra juga. Makanya kaget juga, kamu kok bisa ngalahin pujangga-pujangga yang udah sepuh gitu loh. Makanya saya juga kaget.
0: Emangnya yang dibawakan apa nih puisinya?
1: Puisinya itu bertema Selembar Merah di Lipatan Embun. Jadi itu kisahnya itu menggambarkan sebuah perekonomian di Indonesia gitu, kehidupan di Indonesia ya, kayak misalnya lapangan pekerjaan yang sempit, terus kayak lemahnya mata uang yang kemarin ada baru-baru berita inflasi, terus kemudian program pemerintah seperti kayak makan bergizi gratis dan masih banyak lainnya. Jadi saya tuh karena temanya itu merajut estetika seni sebagai jembatan, sebagai fakta gitu kak.
0: Terus dari situlah permasalahan-permasalahan yang ada kamu rajut menjadi sebuah puisi gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau boleh dibacakan ataupun boleh tahu mungkin beberapa baitnya, boleh dong part yang paling kamu sukai yang mana tuh?
1: Saya ingat sih bait kedua itu tuh saya ambil dari sebuah pidato presiden. Itu katanya gizi itu lebih penting daripada ilmu. Dan itu saya apa itu sebagai bait yang di bait kedua di barisan pertama, terus kamu saya
0: kutip
1: bawa
0: gitu ya.
1: Iya, sebagai kutipan.
0: Oke, jadi itu part dari puisi yang paling menonjol gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, jadi penasaran gitu ya jujur ya. Ini bisa dilihat di mana sih puisinya?
1: Di Instagram Senja ada, masih ada kok.
0: Oke, di Instagram @senja gitu ya. Nah, jadi buat teman Pro 2 yang penasaran sama karyanya Nazura gitu ya, bisa berkunjung ke @senja. @senja mungkin @senja2026. Mungkin di situ langsung ada gitu ya. Nah, sebagai informasi teman Pro 2, si Nazura ini kalau enggak salah juga sempat menulis novel atau sebuah buku gitu ya.
1: Antologi sepatnya sih kak, ini nih.
0: Oke. Nah,
1: kalau bisa teman-teman pengen baca itu bisa beli di sini, penerbitnya langsung sih belinya di Raditens.
0: Raditens.
1: Ya. Yeah.
0: Itu berarti di toko-toko buku ada ya?
1: Ada Instagramnya juga. Ya? Ada Instagramnya ini.
0: Oke. Judulnya adalah Dialog Ruang Rasa. Nah itu seperti apa itu? Kalau boleh dijelaskan.
1: Ini sih kumpulan antara penulis-penulis di SMA 2. Jadi ada 3 penulis, yaitu teman saya Nadia dan adik kelas namanya Zaidan. Jadi kita tuh buat saya yang ngajak mereka untuk berkolaborasi untuk menciptakan sebuah buku. Karena saya tuh nggak mau kalau misalnya saya doang yang menulis, tapi teman-teman yang punya bakat tuh saya juga ngerangkul supaya mereka itu bisa naruh karyanya dia itu dalam sebuah buku ini. Dan alhamdulillahnya sekolah itu support banget dan sekolah itu ngebiayain buku ini terbit dan kita cuma membayar biaya cetaknya doang.
0: Wow, jadi itu yang menginisiasi kamu nih sebagai pelopornya gitu ya.
1: Sebenarnya emang udah disuruh dari guru saya, kamu ini suka nulis kenapa gak diterbitin. Jadi sayang-sayang disimpan di file saya. Terus kan HP saya emang memori gampang penuh dan nanti kehapus juga. Jadi kata guru saya mending dicetak aja. Sekolah juga support, jadi jadinya saya ajak teman-teman. Ini waktunya sih sekitar 2 bulanan sih, dari bulan Desember tahun lalu. Terus alhamdulillah launchingnya sih bulan Januari akhir.
0: Ada tantangan gak ketika kamu memasukkan ke penerbit gitu ya? Mungkin ada tips gitu, siapa tahu teman Pro 2 yang sudah memiliki karya seperti kamu, banyak karya tapi ingin diterbitkan tapi masih ragu-ragu, mungkin kamu sekalian boleh bagi tipsnya gitu Nazura.
1: Alhamdulillah sih tantangannya kalau dari penerbit sih enggak sih, soalnya emang sekolah yang ngurus, jadi kita tuh cuma nulis doang. Terus kalau misalnya tantangan paling ngajak dari kolaborasi teman-teman yang 2 teman saya tadi untuk kompak supaya karya ini tuh bisa terbitin sesuai tepat waktu. Dan kalau misalnya tips nulis tuh sebenarnya kita kalau nulis sih bisa kapan aja ya. Kalau misalnya kita bosan mengisi waktu luang kita bisa nulis. Dan kalau misalnya kita mau nerbitin sebuah buku itu sih mending kalau misalnya keterbitin itu emang mahal ya kak, sekitar 1 juta lebih gitu. Dan kayak kalau misalnya nggak punya dana itu saya bisa ngajuin ke sekolah buat minta bantuan ke sekolahnya juga. Kalau enggak kita itu ikut event nanti kalau misalnya kita ikut event gitu biasanya kalau kita jadi juaranya kita bisa terbitin bukunya juga gitu kak, jadi antologi atau gimana. Jadi kalau misalnya emang kita nggak punya biaya, kita minta bantuan sekolah ataupun kita ikut lomba. Kalau misalnya lomba itu pasti kita dapat benefitnya ini, dapat bukunya juga, buku kita juga diterbitin dari penerbitnya secara gratis dan kita juga dapat uangnya juga.
0: Sudah pasti gitu ya. Oke oke oke. Jadi tapi misalnya nih satu penerbit itu kadang mengeluarkan syarat-syarat seperti itu nggak sih Nazura? Atau ya udah boleh apa aja karya-karyamu nanti kita terbitkan atau seperti apa nih gambarannya?
1: Kalau saya sih apa aja, tapi ya tentunya nggak boleh mengandung unsur sara atau pornografi gitu, yang penting. Dan kalau misalnya kita sebagai penulis ya nulis aja, jadi kan kalau misalnya penerbit itu ada tahap editingnya, jadi biar mereka yang edit gitu. Jadi kita tuh tinggal nulis, kalau misalnya ada revisi nanti bagian penerbit yang editnya gitu kak. Jadi udah dapat include, kalau kita bayar tuh udah dapat di editnya sekalian, edit cover juga.
0: Oke, jadi udah keseluruhannya gitu ya.
1: Iya benar sekali.
0: I see. Nah ini kebetulan kan balik lagi nih di ajang puisi ajang senja nih ya. Tentang apa ya, ibaratnya tuh kan kamu sudah melalui berbagai perlombaan yang ada. Dari sekian banyak lomba, yang paling kamu kesulitan ataupun yang paling berkesan menurut kamu lomba yang mana nih Nazura?
1: Paling berkesan itu lomba yang banyak banget sih kan, berkesan semua soalnya. Enggak yang semua, ya. Tapi kalau tantangan ya tentunya banyak, soalnya kan kita menyesuaikan tema dari dari lombanya langsung kan. Apalagi pernah yang baru-baru ini yang UNESA itu nerbitin tema tentang kayak kekeluargaan, sedangkan saya tuh basicnya itu tentang politik kalau nggak cinta romansa. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ke tema yang lain emang agak tantangan juga sih. Jadi kita harus revisi puisi yang udah ada supaya gimana bisa naut ke tema. Tapi kalau misalnya pembimbing saya tuh bilang kita tuh jangan terpaku sama tema sih kak. Jadi kalau misalnya ada tema yang bikin kita jadi tantangan atau bikin kita struggle gitu, ya kita harus jangan terpacu tapi ngubah dikit aja. Jadi puisi itu bukan kita nyesuaiin tema, tapi justru pembaca yang nyesuaiin puisi tersebut sama temanya gitu. Jadi bukan penulisnya sih yang sebenarnya yang harus nyesuaiin, tapi pembacanya sendiri.
0: Berarti bukan penulis yang menyesuaikan tema, tetapi pembaca yang menyesuaikan si penulis, maksudnya yang
1: isinya
0: puisi yang pengen dibaca gitu ya. Oke oke.
1: Soalnya kan pandangan pembaca itu beda-beda kak. Jadi kalau misalnya kita menulis kayak judulnya apa, misalnya kita romansa, tiba-tiba kalau misalnya pembaca itu terbalik dari tema yang lainnya itu bisa aja.
0: Duh kok isinya gini malah begitu kali ya.
1: Iya.
0: Oke oke oke. Nah ini kebetulan ada yang bertanya nih ya Nazura. Udah ada beberapa penanya yang kepoin kamu dari Dana Oke. Apa yang membuat kakak begitu menyukai dunia jurnalistik? Nah
1: itu suka banget sih. Apalagi kan saya tuh orang ekstrovert gitu kan. Jadi kalau misalnya kayak bersosial dengan orang-orang tuh, saya paling suka kalau ngajak ngobrol orang ataupun kayak sharing-sharing informasi, itu saya paling suka banget. Makanya saya pengen kayak terjun ke dunia jurnalistik, kan banyak wawancara sama orang-orang, berkenalan dengan orang baru, itu saya suka banget kak.
0: Apalagi menulis gitu ya, basicnya kamu penulis gitu ya. Oke, keren tuh Nazura bisa jadi calon jurnalis masa depan katanya.
1: Amin,
0: Agus.
1: Amin.
0: Terus ada lagi dari Amin Narsis. Ketika mengikuti lomba, Nazura menulis isu tentang apa dalam karya jurnalistiknya? Nah ini tadi udah dijawab gitu ya, fokusnya seputaran politik kalau enggak romans gitu ya. Nah tapi kamu jujur takut gak sih, politik ini kan kadang agak panas gitu ya. Nah gimana ini kamu sendiri sebagai penulis?
1: Ya balik ke kita sendiri sih kak. Apalagi kan kalau misalnya banyak buku juga kalau misalnya atau berita-berita, kalau misalnya kita menulis sebuah politik-politik itu kita bisa hilang nama atau gimana. Tapi karena saya emang yakin dan ini kan kita menulisnya bukan menjelekkan sesuatu orang, tapi kan kita sebagai sebuah kritik. Jadi orang tersebut tuh bisa membuka matanya, bisa melihat keadaan, kan aku ini nulisnya kepada seluruh kayak pemimpin gitu, bisa melihat rakyat-rakyatnya, kalau misalnya rakyat ini jadi kayak gini gara-gara ulah mereka. Jadi kita tuh bukan kayak menyindir, tapi sebagai sarana kritik doang kak, jadi supaya mereka tuh sadar. Jadi kita nggak ada unsur-unsur kayak menjelek-jelekan suatu pihak juga sih. Dan kalau misalnya saya tuh sempat takut juga kalau misalnya nulis-nulis tentang politik, tapi kata dari pihak mamah juga katanya udah nggak apa nulis aja, pokoknya kalau misalnya kamu ada apa-apa nanti mama lindungin gitu.
0: Yang penting anu ya, coba berusaha dulu. Ya ibaratnya menyuarakan suara rakyat gitu.
1: Benar
0: ya.
1: Sekali.
0: Oke, oke, oke. Nah, ini dari Rara Kids. Kak Nazura suka nulis tentang apa dalam karya jurnalistiknya? Nah, itu sama tuh. Terus dari Lura Ponorogo, keren sekali Nazura. Bagaimana kamu mendapatkan sumber atau literasi dalam menulis sebuah karya? Nah, biasanya kamu terinspirasinya atau idenya ngambil dari mana sih Nazura?
1: Tentunya harus banyak baca buku sih, Kak. Itu tuh wajib banget. Aku tuh baca semua buku, Kak. Jadi enggak buku novel-novel aja, novel-novel remaja, tapi saya juga baca buku tentang isu-isu terkini ataupun berita-berita, misal kayak berita memanas akhir-akhir ini kan kemarin ada demo di Bundaran HI gitu kan, Kak. Itu saya suka banget kayak baca-baca. Jadi semuanya itu pasti saya baca. Entah itu artikel atau jurnal, pokoknya semua. Kalau misalnya kita nggak mau baca gimana, harus dipaksa baca. Soalnya kita nggak mungkin kalau nulis nggak ada idenya. Kalau misalnya kita ketahuan banget seorang penulis itu dia itu ngawur atau enggak, itu kelihatan banget dari tulisannya. Soalnya kalau misalnya puisi gitu contohnya ya, itu pasti beruntun. Jadi kalau misalnya bait satu itu membahas sebuah, contohnya sebuah kayak isu-isu apa sosial, tiba-tiba bait keduanya itu bahas kayak romans atau horor, kan nggak nyambung gitu, nggak ada kolerasinya. Jadi ketahuan banget sengawur-ngawur yang penulisnya. Emang katanya sih penulis tuh ngawur, tapi sengawur-ngawurnya nggak kayak gitu. Jadi kita tetap memperhatikan kosakatanya juga.
0: Oke, diksi-diksinya tetap diperhatikan gitu ya, teman Pro 2. Apalagi kalau kamu suka baca, teman Pro 2, diksinya pasti banyak lagi. Ibaratnya kalau dalam bahasa Inggris itu kosakatanya banyak gitu loh. Nah, nanti sebelum tanya-tanya lebih lanjut ke Nazura Bilqis Rifana, nah buat kamu teman Pro 2, kembali lagi Nabila ingatkan, yang pengen lebih kepo-kepo lagi ke Rifana gitu ya. Eh kok Rifana, Nazura Rifana di akhir. Boleh banget di 0811-369-7755 atau boleh komen di live chat YouTube channel RRI Madiun. Kita jeda terlebih dahulu ya teman Pro 2. Pastikan kamu tetap stay tune di 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria, teman Pro 2 ya, barengan sama aku Nabila Negari dan masih bersama Nazura di sini ya, sebagai seorang penulis iya, desainer iya, apalagi nih? Kira-kira apalagi nih bidangnya akan kamu
1: insyaallah olimpiade akademis juga iya.
0: Amin. Ini kayaknya apa ya? Ibaratnya tuh semua kamu jajaki gitu ya. Akademis iya, non akademis iya. Apa sih yang memotivasi kamu untuk terus maju gitu, Nazura?
1: Kalau motivasi saya sih, karena saya itu apa namanya, anak, ya saya udah bilang anak pertama, jadi saya harus banyak-banyak apa namanya, membangun portofolio juga sih buat saya juga. Apalagi saya bentar lagi juga pengen masuk kuliah kan. Jadi harus memperbaiki portofolio saya, banyakin sertifikat, relasi, orang-orang baru juga.
0: Tapi jujur beban gak sih? Apalagi kamu embel-embel anak pertama nih.
1: Aduh, beban sih gitu. Jujur aja.
0: Ada tuntutan gak sih dari orang tua gitu?
1: Kalau tuntutan sih lebih ke nanti kalau misalnya kuliah harus dapat beasiswa, harus dapat ini gitu. Pokoknya kita harus, saya sendiri nyari beasiswanya. Makanya saya tuh harus nyiap-nyiapin diri saya juga.
0: Termasuk mental gitu ya.
1: Iya, apalagi kan pulang lomba itu dari luar kota, pulang lagi terus besoknya sekolah, itu pasti capek banget.
0: Nah, ini gimana cara bagi kamu waktu kamu gitu ya? Antara belajar, kan ini kayaknya padat banget gitu ya. Apalagi kelas 12, kan biasanya kalau kelas 12 ini susah banget untuk dispen sekolah gitu, dispen kelas.
1: Iya, kalau misalnya jadwal sih, kalau pagi kan sekolah, terus kalau misalnya sorenya itu saya pakai buat istirahat sebentar. Terus karena saya nggak les kebetulan ya, jadi malamnya belajar bentar, baru setelah belajar saya fokusin ke bidang lomba. Pokoknya saya harus ngerjain tugas sekolah dulu sebelum saya terjun ke dunia-dunia yang lain.
0: Biasanya kamu ngerjain kayak gitu begadang, jam malam kamu jam berapa? Ini mungkin bagi teman-teman produser yang penasaran gitu ya, jam malam kamu jam berapa gitu?
1: Maksimal ya, maksimal tuh sekitar jam 11-an.
0: Jam 11.
1: Paling mentok setengah 12. Pokoknya kalau jam 12 tuh udah enggak boleh. Soalnya mama tuh pasti bakal marah kalau misalnya udah malam banget kok masih main HP. Mama kan enggak tahu kalau misalnya tuh aku emang kalau rencanain apa lomba atau puisi-puisi kan aku ngetik main HP kan. Jadi mama kalau lihatnya oh pastinya scroll TikTok, scroll media padahal mah enggak, padahal mah aku
0: nulis ya.
1: Iya. Apalagi kalau nulis kan aku sering diem di kamar, pokoknya nggak boleh diganggu. Soalnya itu bener-bener harus ide-ide yang matang.
0: Iya. Berarti kamu kalau misalnya lagi menuangkan ide-ide itu kamu kunci itu kamarnya.
1: Iya, aku kunci. Soalnya berisik juga. Apalagi kalau misalnya dia kayak suara adek kan gampang nangisan juga kan, itu berisik banget sih kan. Makanya kalau nggak tuh aku keluar sebentar buat nyari referensi.
0: Oke, adik jangan menangis-menangis lagi. Kak Nazura pusing ini. Buat yang nonton ini ya adiknya. Nah jadi kalau misalnya inspirasi kamu butuh ketenangan gitu ya.
1: Iya butuh emang butuh ketenangan. Soalnya kalau misalnya kayak aku itu udah punya kata-kata nih di kepala, terus tiba-tiba ke-distract ada suara yang mengganggu, itu aku menulis apa udah lupa. Padahal itu aku baru megang HP itu udah mau ngetik tapi malah lupa.
0: Oke. Berarti kamu kemana-mana kayaknya bawa HP, bawa catatan gitu ya.
1: Iya bawa catatan.
0: Wow, luar biasa.
1: Jadi entah itu ada satu kata ataupun beberapa kata, aku tulis aja. Nanti kalau misalnya aku butuhin, baru nanti aku buka-buka terus aku tulisin apa. Kalau puisi kan kita nyambung-nyambungin aja kan. Kalau nggak nyambung ya udah kita buang. Jadi ada tahap gimana aku tuh masukin semua kata, ada tahap aku editing juga katanya.
0: Jadi ternyata nggak langsung jadi gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Kamu sendiri ada blog gitu nggak sih, Nazura?
1: Oh pasti blog. Itu tuh pasti. Aku sering sharing-sharing komunitas lain juga, gimana sih rasanya biar gak buntu di tengah jalan atau gimana.
0: Betul.
1: Nah kan ikut courtship kan, katanya ada yang bilang kita istirahat dulu, ada yang bilang kita tetap nulis. Kalau misalnya istirahat dulu yang ada malah kita terlalu santai dan lupa sama tujuan kita. Kalau misalnya kita nulis langsung takutnya otak kita juga malah kecapean. Jadi ya dua-dua sarannya aku udah coba dan ya kadang beruntung kadang enggak.
0: Berarti yang solusi terbaik ala kamu apa? Mengambil yang mana nih jalan?
1: Istirahat sih, istirahat.
0: Oke, jadi
1: tapi
0: istirahat ya.
1: Gak jangan kelamaan juga, soalnya kalau misalnya kelamaan ya udah kita malah terlalu santai terus gak mau nulis lagi. Soalnya emang susah banget sih kalau punya bakat nulis gitu, kalau misalnya gak diasah terus kita gak apa namanya bener-bener ngasah kemampuan kita, soalnya kita gampang ngilang juga kayak gitu.
0: Betul. Tapi kalau menurut Nabila benar sih, apapun itu bidangnya, nggak cuma nulis, mungkin bidang-bidang tertentu pun kalau misalnya tidak diasah walaupun memiliki bakat tidak akan jadi bagus gitu loh teman Pro 2 ya. Nah ini kebetulan ada yang bertanya lagi gitu ya, ada nggak sih satu puisi gitu favorit kamu dan kira-kira inspirasi, tokoh inspirasi dari Kak Nazura itu siapa katanya?
1: Oh ada sih, aku tuh suka banget sama puisi Supardi itu loh Kak, yang hujan-hujan Juni. Terus kalau misalnya tertarik puisi juga itu karena ada konten kreator kayaknya, namanya Nandika Putra. Itu baca puisi bagus banget sih, Kak. Kayaknya bukan cuma baca deh, dia juga nyiptain sebuah karya juga dan bau-bau politik itu saya suka banget.
0: Siapa namanya tadi? Nandika
1: Putra.
0: Nandika Putra, oke.
1: Terus kalau misalnya sepantaran nulis saya, tapi dia itu bidangnya cerpen sih, Kak. Tapi saya pernah baca karya-karya dia juga, itu bagus juga sih. Namanya Gagah Putra. Gagah Praja, sorry.
0: Nah itu buat teman-teman Pro 2 tuh ya, yang satu lini, satu jalur sama Nazura. Bisa banget, siapa tahu tokoh-tokoh tersebut juga menginspirasi kamu, teman Pro 2. Termasuk Nazura ini bisa menginspirasi kamu juga, teman Pro 2. Nah ini mungkin terakhir nih Nazura ya, kira-kira kedepannya nih. Kamu kan pengen, apa ya, udah kelas 12 dan pastinya di penghujung kelas 12, apa harapan kamu dan pesan-pesan untuk teman Pro 2 terutama generasi muda gitu ya?
1: Kalau harapannya sih semoga aja keterima ke PTN yang saya mau, jurusan yang saya mau. Terus kalau pesan buat teman-teman yang mau nulis tuh nulis aja enggak apa-apa. Kalau misalnya tulisanmu jelek, saya juga dulu nulisnya jelek banget, bahkan sampai dikatain sama guru saya kalau tulisan saya tuh kayak anak SD dan
0: padahal udah SMA gitu ya.
1: Kualitasnya tuh udah beda, tapi karena kalau ada kemauan, kita tulis-tulis aja. Jadi kita enggak perlu dikritik orang lain. Jadi kalau misalnya orang lain itu kayak ngejek kita, apa, kita jadi itu sebuah pacuan. Jadi kayak sebuah bensin buat mematik api dalam diri kita sendiri gitu.
0: Asik. Sebuah bensin untuk mematik api dalam diri kita sendiri. It quotes of the day, teman Pro 2 ya. Jadi memang kalau misalnya nulis, ya udah nulis aja. Tapi kadang emang buntu sih Nazura. Jujur Nabila kadang itu nulis satu kata aja bingung gitu, apalagi satu kalimat gitu ya. Jadi butuh proses, teman Pro 2, butuh latihan.
1: Ya kalau buntu kita catat-catat aja. Catat di buku walaupun beberapa. Tapi kan kalau misalnya udah beberapa kata udah kumpul, baru kita masukin ke sebuah karya gitu. Jadi emang butuh waktu, proses juga. Jadi kita gak bisa memaksain diri kita sendiri juga.
0: Okay. Tidak perlu memaksakan sesuatu kalau misalnya susah gitu ya. Oke, dan terima kasih banyak Nazura ya. Sukses untuk kamu. Semoga impian-impian kamu tercapai dan masuk ke PTN impian kamu.
1: Amin.
0: Ya.
1: Terima kasih, Kak.
0: Dan terima kasih buat teman-teman Pro 2 ya yang sudah menyimak Sore Ceria untuk edisi kali ini, dan pastinya kamu bisa menyimak edisi Sore Ceria di lain kesempatan. Aku Nabila Dagari sekaligus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Bye bye.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tapak Sejarah. Masjid-masjid tua di Kota Madiun. Di kota yang memiliki julukan Kota Pendekar ini, terdapat sejumlah masjid yang usianya sangat tua alias kuno dan syarat akan sejarah. Masjid Besar Kuno Taman menjadi salah satu masjid tertua di Kota Madiun yang memiliki arsitektur Jawa dan dibangun tahun 1754 oleh Ki Ageng Misbah. Nama lain dari masjid ini adalah Masjid Donopuro yang terletak di Jalan Asahan. Nuansa masa lalu masih terasa kental di Masjid Donopuro dan dapat dilihat dari bagian utama masjid yang masih asli. Baik itu empat yang utama, jendela, pintu, begitu pula dengan atapnya yang bergaya khas joglo. Masjid lain di Kota Madiun adalah Masjid Agung Baitul Hakim, diperkirakan dibangun pada zaman kolonial Belanda pada saat dipimpin oleh Ronggo Jumeno, yaitu sekitar tahun 1830-an Masehi. Akan tetapi, renovasi secara besar dimulai pada tahun 2002. Pada tahun 2011, renovasi terakhir dilakukan dengan menambah luas rambi masjid dan membangun kubah serta menara. Masjid Agung Baitul Hakim atau disebut Masjid Agung Madiun adalah masjid terbesar di Kota Pendekar, terletak di Jalan Alun-Alun Barat. Ciri yang mudah dilihat adalah dominasi warna biru pada masjidnya dan 5 kubah besar. Selain itu, ada menara tinggi menjulang di setiap sudut bangunan masjid, serta satu menara besar yang tingginya sekitar 25 meter ada di sebelah utara pintu gerbang. Tapak Sejarah.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang paling berharga. Pertama, kasih sayang. Kedua, cinta. Dan ketiga, kebaikan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Jangan meremehkan kebaikan. Bisa jadi seseorang masuk surga bukan karena puasa sunnahnya atau panjang sholat malamnya, tetapi karena akhlak baiknya dan sabarnya ia ketika musibah datang melanda. Kiai Haji Maimun Zubair, Sarang, Rembang,

tiga hal penting. Ada tiga hal yang membentuk watak seseorang. Pertama, komitmen. Kedua, ketulusan. Dan ketiga, kerja keras.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Saat dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Madiun dan sekitarnya,

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Oksitosin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.
1: rri.co.id

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @rra_madiun.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: realize you was dead wrong. It's time to bring it on home. You know, you was lost in confusion, but it's never too late to change things, rearrange things.
1: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: day. Pendidikan adalah sahabat terbaik. Orang terpelajar dihormati di mana-mana. Pendidikan mengalahkan kecantikan dan kaum muda. Education is the best friend. An educated person is respected everywhere. Education beats the beauty and the young. Chanakya.
1: Teman terbaik kamu.

Podcast. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Masih berangkat sama gue di Taman Amin Loh di malam hari ini, teman Pro 2. Gimana kabar kamu di hari apa sekarang, hari Rabu ya? Gak kerasa sih, ini udah menjelang penghujung bulan Agustus ya. Kayak gue gak tau kenapa kayak Agustus itu nge-skip cepet banget sih. Tiba-tiba udah tanggal 19 aja, ya gak sih? Anyway, buat kamu semua, dimanapun kamu berada, teman Pro 2, malam hari ini seperti biasa ya, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Dan malam hari ini kita kedatangan sebuah band yang kemarin baru aja ngerilis single terbaru nih, wihde. Kita bakal ngobrol buat kamu yang mungkin udah ngeliat sosial media Pro 2 FM, udah tahu siapa lah ya. Ada Good Morning Everyone yang kita bakal ajak ngobrol malam hari ini. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, boleh banget teman Pro 2, langsung aja bergabung, langsung merapat, langsung drop aja pertanyaan kamu, atau mungkin pengen absen aja juga boleh di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Alright, kalau gitu pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Editama. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian, karena udah ditemenin sama Good Morning Everyone.
1: Yeay, selamat pagi semuanya.
0: Bener. Tapi mungkin ini sebenarnya pertanyaan basi sih, cuman gue penasaran aja, Good Morning Everyone emang sebenarnya kayak sapaan aja kayak gitu atau gimana tuh awalnya tuh?
2: Iya, sapaan gitu.
0: Sapaan aja ya?
2: Sapaan dari guru waktu itu.
0: Dari guru?
2: Tiap guru bahasa Inggris masuk kelas.
0: Oh.
2: Morning everyone.
0: Oke.
1: Okay. Sama gurunya cocok, sama gurunya cocok.
0: Anyway, gimana kabar mas-masku ini? Wih, luar biasa.
2: Ini ada yang hampir.
0: Hampir kenapa tuh?
2: Hampir muda katanya.
0: Aduh.
1: Tadi masuk angin dia muntah-muntah terus kayak, wah ini jangan-jangan.
0: Oh iya? Waduh.
1: Mudah-mudahan sehat ya.
0: Emang kebiasa sama udara Jakarta gimana nih?
2: Iya. Kita mau toprak.
0: Aduh. Gimana, udah berapa lama di Jakarta nih berarti ini? Udah berapa hari nih?
2: Baru sampai tadi.
0: Hari pertama ya ini ya. Hari pertama tadi?
2: Sampai tadi siang. Kemarin malam.
0: Oke.
1: Okay. Kami dari Bandung dulu sebelumnya.
0: Oh, dari Bandung.
1: Iya, ada manggung juga sama promo sekalian, terus dari Bandung ke Jakarta.
0: Idi, gitu. Seru. Sekalian jalan-jalan ya.
1: Jalan-jalan.
0: Tapi maksudnya sebagai anak band itu, maksudnya salah satu apa ya, kayak keseruannya itu bisa touring gitu atau gimana tuh?
1: Iya, itu iya salah sih. Satu ya. Jadi bisa
2: asiknya
1: sambil
2: masih bisa jalan-jalan
1: keluar rumah gitu ya.
0: Asik.
2: Di rumah. Emang kenapa sih kalau
1: meninggalkan tanggung jawab
0: di rumah? Tapi kan tanggung jawabnya di GME berarti sih kan. Tapi pernah paling jauh kemana berarti GME?
1: Kalau paling jauh ya pasti terakhir kemarin di
0: Vietnam, ya?
1: Korea Selatan.
0: Oh, Korea Selatan. Ya. Wow. Oke.
1: Korea Selatan. Kalau di Indonesia ya
2: Batam,
1: Medan. Jauh Medan,
0: Medan
1: Barat.
0: Medan.
1: Terus Kendari, banyak
0: okay. Udah keliling-keliling ya berarti.
1: Udah keliling-keliling.
0: Ya. Tapi favoritnya mana nih kalau di Indonesia? Kota mana favoritnya?
2: Mana ya?
3: Medan.
0: Oh, kenapa tuh?
3: Makanannya enak.
0: Wih, iya sih, seru sih. Tapi berarti kalau maksudnya kalau touring gitu pasti nyobain tuh makanan khas sana.
1: Iya. Iya, sebisa mungkin.
0: Sebisa mungkin.
1: Jadi kalau misalkan jadwal manggungnya jam 7 gitu, dia kalau ada makanan jam 7 ya kita makan dulu aja manggungnya.
0: Perut yang utama ya. Perut yang utama. Oke. Anyway, gimana rasanya GME akhirnya bisa rilis lagi ya, setelah terakhir tuh berarti 2024 ya?
2: Iya, terakhir 2024.
0: Album tuh. Dan sekarang ini apa berarti? Single atau EP nih berarti jatuhnya?
2: Ini kita baru rilisnya single ya.
0: Oke.
2: Kemarin di bulan Juli itu ada satu single.
0: Oke.
2: Di bulan ini juga kemarin tanggal 14 ya? Itu baru ada single lagi.
0: Oke.
2: Nantinya akan ada EP di September.
0: Oke. Berarti nanti ada full EP-nya di September berarti ya.
2: September, ya.
0: Benar-benar. Gimana rasanya bisa rilis lagi setelah 2 tahun berarti ya, enggak rilis lagu ya?
1: Iya, sebenarnya 2 tahun itu enggak rilis kayak banyak kegiatannya ya mungkin ya, karena kita enggak rilis banyak aktivasi dari albumnya itu sendiri ya.
0: Okay.
1: Kan 2024 terakhir kan album Bapak.
0: Benar.
2: Di Desember ya gitu ya.
1: Di Desember dan di Desember 2024 gitu. Jadi 2025 sepanjang tahun tuh ya banyak apa promo-promo di dalam album itu gitu.
2: Kalau termasuk tour juga ya.
1: Termasuk tour juga.
0: Okay.
1: Tour bertajuk albumnya itu Bapak itu gitu. Jadi mungkin dalam waktu setahun dalam 2026 ini udah kayaknya kami perlu keluar single lagi deh gitu.
2: Ada rilisan lagi deh.
0: Benar-benar. Tapi berarti gimana maksudnya di sela-sela kesibukan, mungkin kalau kemarin kayak sibuk promo, sibuk tour gitu kan, yang dari album itu. Tapi gimana nih kalau mau rilis single, apakah nyempetin workshop dulu kah atau gimana tuh berarti?
2: Kebetulan kami tuh banking gitu ya. Jadi udah ada beberapa materi yang kita siapin di tahun-tahun sebelumnya gitu. Memang udah nyiapin gitu. Dan di apa namanya, di 2026 ini kemarin kita tinggal milih yang mana nih yang kira-kira yang dirilis gitu.
0: Dan akhirnya terpilihlah single ini ya berarti ya.
2: Benar-benar.
0: Dua single berarti udah dirilis ya.
2: Satu sih sebenarnya, yang satunya lagi yang tanggal 14 kemarin tuh si lagunya si Virsa yang nulis.
0: Oh, oke.
1: Jadi EP ini tuh isinya, EP-nya namanya Kalah. EP ini tuh isinya ada dua lagu, yang satu GME featuring Firsa Bersari yang ditulis sama GME, dan satu lagi lagunya Firsa Bersari yang featuring sama GME yang ditulis sama Firsa Bersari gitu. Jadi kita kayak balas-balasan gitu sama
0: Firsa. Benar. Oh gitu, menarik. Berarti EP ini berjudul Kalah, dan single yang ditulis sama GME judulnya adalah
1: Salah.
0: Nah itu, suka kebalik-balik jujur. Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngulik soal single terbarunya Salah, dan juga mungkin nanti kita sedikit ngebahas soal EP-nya yang berjudul Kalah ya. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Habis ini kita bakal balik lagi bareng sama GMA, jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Game A. Yes, kita sekarang ngobrolin soal singlenya dulu aja kali ya. Singlenya yang berjudul Salah.
1: Salah.
0: Salah, benar ya.
1: Salah. Berarti, salah.
0: Aduh. Ya, siap-siap.
1: Siap salah.
0: Siap salah, siap salah. Kenapa akhirnya dipilih single Salah nih buat dirilis di tahun 2026 dan bahkan masuk ke dalam EP barengan sama Virsa tuh berarti?
1: Kenapa ya?
2: Kenapa ya? Jadi memang sebenarnya memang dari apa namanya terakhir kita rilisan di 2024 di Desember 2024 terus 2026 tuh harus ada rilisan itu.
0: Okay.
2: Akhirnya dipilihlah Salah. Kenapanya sih? Karena memang kayaknya nih cocok ya mengawali tahun dengan sesuatu yang sedih gitu.
0: Mudah. Mengawali tahun.
2: Terus akhirnya waktu itu belum kepikiran untuk featuring sama Virsa.
0: Oke.
2: Terus akhirnya kayaknya sebelum rilis ini kayaknya kita featuring aja kali ya.
1: Dan kebetulan juga ketemu Virsa tuh sebelum ini kami ketemu Virsa gitu. Ketemu Virsa terus di apa tour Tunggu Aku di Bandung yang Silon 7 itu. Kan kami kan barengan Pak jadi opener dan ketemu di situ kayak bikin yuk project yuk bikin dong gitu. Akhirnya itu tadi sama Virsa ya.
2: Terus kontak lah si Virsa.
1: Kontak. Dan ternyata tertarik dan juga malah Virsanya malah kayak aku juga ada lagu nih gitu. Udah kalau gitu kita balas-balasan aja. Maksudnya lagunya GME yang ditulis GME featuring Virsa Besari, lagunya Virsa Besari featuring sama GME yang
0: Besari. Berarti semua berawal dari obrolan kopi ya sebenarnya. Obrolan di backstage kayak iseng-iseng, ayo dong bikin dong gitu ya. Bener-bener.
1: Lagi makan bebek waktu itu kan.
0: Spesifik banget ingatnya ya berarti ya.
2: Lagi makan bebek
0: tiba-tiba jadi itu proyekan ya benar-benar. Oke, berarti kalau dari Salah sendiri ini berarti bercerita tentang apa nih secara garis besar?
2: Ya, karena Salah tuh Sani yang nulis.
0: Oke.
2: Jadi gimana ceritanya? Sani?
0: Katanya Salah S-nya Sani ya.
2: Iya.
3: Bagus tuh buat caption.
1: Sani selalu Salah. Itu latar belakangnya.
0: Oke.
1: Okay. Sebenarnya melihat teman-teman ya, jadi kayak
0: biar halus ya, biar halus.
1: Ada apa kayak seseorang yang apa merasa selalu salah gitu, walaupun udah berjuang mati-matian gitu, udah effortnya udah maksimum effort gitu, tapi dia ternyata kurang, ya? Masih terus terasa kurang gitu. Tapi balik lagi jadi dia kayaknya akunya deh yang salah deh gitu, karena aku yang ekspektasinya terlalu tinggi gitu untuk minta di berharap untuk di apa namanya apresiasi gitu.
0: Gitu. Oh, sudut pandangnya gitu ya berarti ya. Kayak ternyata kita sendiri mungkin yang ekspektasinya yang salah gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, kita sendiri ekspektasinya yang ketinggian jadi selalu ngerasa disalah-salahin gitu.
0: Oke. Tapi berarti gimana nih di lagu ini berarti cara menghadapi ekspektasi itu gimana tuh caranya? Maksudnya kan ya namanya manusia pasti kan berekspektasi, kita berharap sama seseorang gitu kan, mungkin kita ngelakuin sesuatu pengen diapresiasi gitu kan, dibalas juga
1: gimana caranya itu? Gimana ya tadi tuh? Jangan apa?
2: Ya jangan berharap sama manusia lah ini.
0: Asik.
1: Itu dia.
0: Bener-bener.
1: Satu-satunya cara tuh ya.
2: Iya bener.
0: Iya sih.
2: Bener-bener. Kita apa ya, kona'ah lebih.
0: Asik. Kona'ah. Masya Allah. Luar biasa. Bener-bener. Tapi berarti apa maksudnya pesan yang pengen disampaikan dari lagu Salah nih, mungkin ketika teman Pro 2 dengerin lagu ini apa nih yang didapetin?
1: Itu tadi sih, maksudnya jangan berekspektasi yang terlalu tinggi gitu di apapun gitu. Jadi biar nanti kedepannya juga nggak sedih, nggak apa ya, nggak ngerasa disalah-salahin tadi gitu.
0: Oke, benar-benar. Jadi set expectation serendah mungkin gitu ya.
1: Iya.
0: Legowo lah ya, benar-benar. Nothing tulus aja lah ya. Kita ngelakuin sesuatu nothing
1: tulus. Iya, kalau hidup nothing tulus kan santai gitu.
0: Iya, benar. Yoman. Gak gue kira tadi mau ada punchline-nya.

0: temanya yang sehari-hari dekat sama kehidupan gitu. Jadi nyambung sama kita gitu.
1: Sama-sama Silageng.
0: Nah, nice. Juga sama-sama bener. Silageng.
2: Jadi nyambung aja ya berarti.
0: Iya, nyambung secara
2: itu. Oke, alright. Oke, gue makin penasaran sama singlenya Salah yang ini juga kolaborasi barengan sama Firza Besari ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah dengerin lagunya ya. Dan buat kamu yang mau bertanya, gue abis ini kayaknya bakal sama-sama kamu deh. Oke, jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Good Morning Everyone.
1: Selamat pagi semuanya.
2: Good morning. Sukses.
0: Emang kalau dipanggil Good Morning Everyone harus seperti itu ya berarti ya.
1: Sukses
0: ya. Alright, dan tadi baru aja kita dengerin ya single terbarunya dari Good Morning Everyone bareng sama Firsa Besari dengan Salah. Nih. Tapi kalau dari segi produksi nih, berarti kan GMA udah dari ya let's say udah dari 2008 dan formasi sekarang udah lengkap dari 2018 oh, gitu kan. Selama perjalanan karir dulu sama sekarang ada perubahan enggak sih dari segi musik sebenarnya?
1: Maksudnya dari 2018 ya atau ya kalau dari segi musik, dari segi musik sih sebenarnya malah mengalir banget ya.
2: Iya benar.
1: Mengalir banget ya. Gimana Yul? Karena Yuli yang biasa mengaransemen yang
0: masa
1: itu tuh Yuli.
0: Oke.
1: Masa musik gitu.
0: Gimana Mas?
2: Sebenarnya enggak terlalu banyak perubahan ya, mungkin secara aransemen atau musik identitinya GMA sih ya seperti ini gitu. Cuman mungkin yang kita tetap harus harus update gitu ya. Harus relevan sama era gitu. Paling sound-soundnya aja sih kayak.
0: Sound-soundnya aja ya.
2: Soalnya era sekarang kayak gini, kita harus yang ngikutin gimana caranya gitu.
0: Oke. Tapi kalau di lagu ini berarti maksudnya treatmentnya secara produksi sama aja ya berarti dengan
2: sama
0: lagu-lagu.
2: Sama aja. Cuman lebih apa ya yang sekarang lebih yang rilisan ini lebih sederhana mungkin ya secara musik kayak kit lebih raw gitu yang enggak yang terlalu rapi gitu ya kita
3: katanya. Banyak elemen gitu.
2: Enggak terlalu apa?
3: Elemen terlalu banyak elemen.
2: Nah, yang enggak terlalu banyak elemen jadi cuman ya isinya cuman gitar, bass, drum,
3: vokal.
2: Apa?
3: Vokal.
2: Pasti ya.
1: Pasti ya. Benar. Sama kodam, isi kodam.
4: Sama string section ya kayaknya. Di lagu ini agak dikurangin kan.
2: String section di lagu ini.
0: Oke.
2: Enggak terlalu.
1: Sebenarnya di game-nya tuh lagu-lagunya kebanyakan pasti ada kayak string section gitu ya. Cuman karena tadi kami kayak pengen sederhana gitu di produksi musiknya, jadi di lagu Salah ini ya tidak terlalu apa string sectionnya?
2: Gak terlalu banyak. Cuma ada ya. Beberapa sedikit layer gitu, cuman gak yang terlalu
0: rumit.
2: Benar.
0: Oke, tapi kalau dengan adanya Firsa Besari, akhirnya ada sesuatu yang berbeda nggak di lagu ini?
1: Pasti dari dari karakternya Firsa Besari juga kan pasti kan di lagu ini, dan ada masukan-masukan juga dari Firsa Besari kok pas kami produksi kayak ref misalkan gitu, jadi banyak apa ya kalau sama Firsa banyak discuss, tukar ya, discuss lah tukar ide gitu.
0: Oke. Berarti selama produksi itu ada sedikit perubahan berarti ya dari demonya berarti.
1: Oh iya. Ada beberapa perubahan.
0: Benar. Oke. Kemudian ngomongin soal EP-nya nih. Berarti full EP-nya bakal dirilis di 14 September.
1: Di 4 September.
0: Oh, 4 September. 4 September ya. Berarti ya 2 minggu lagi kurang lebih ya.
1: Oh iya, 2 minggu lagi. Enggak kerasa ya.
0: Bener kan? Iya bener. Iya 2-3 minggu lagi ya. Iya 2 minggu. Bener sih. Tapi kalau di EP ini Salah, ini berarti ceritanya maksudnya masih dengan Salah ini masih ada benang merahnya atau gimana nih?
1: Nah itu dia, gimana yuk? Enggak. Jadi lebar. Jadi karena tadi dari dua lagu ini itu karena dua lagu ini memang secara tidak sengaja juga masih berhubungan, bukan berhubungan, masih sama gitu ceritanya, masih sama gitu. Ada benang merahnya ceritanya gitu, kayak di lagunya Salah yang diterus GME, terus sama lagunya Iya yang diterus sama Firsa Besari. Walaupun gak ngobrol tuh, ternyata pas saling ngasih lagu, ini masih ada satu relasi, masih relate ya lagu-lagu, apa dua lagu ini ya gitu. Dan di dalam lagu ini pun ada satu kata yang sama gitu, Kalah gitu, makanya jadi Kalah, EP-nya namanya Kalah.
0: Alright, karena ada kesamaan itu ya.
1: Iya.
0: Berarti secara garis besar ini apa nih Kalah ini? Maksudnya kenapa Kalah gitu kan?
1: Kenapa Kalah? Mungkin karena kurang beruntung satu ya. Biasanya bola itu kan bundar ya.
0: Bener.
1: Iya. dan ya tadi bisa jadi anthem pengkalahan karena nggak apa-apa kalau sekali-sekali kalah tuh nggak apa-apa kok gitu, nggak nggak harus selalu menang gitu, kalah pun nggak masalah.
0: Benar-benar. Gitu. Kadang dari kekalahan itu kita juga jadi orang yang mungkin lebih kuat
1: betul,
0: lagi.
1: Gitu, kan? Betul. Semua orang harus merasakan kekalahan dulu baru bisa
0: itu dia
1: bisa memenangkan sesuatu.
0: Betul.
1: Asik banget.
0: Bagus tuh kata-katanya bagus. Alright. Kita mau sapa-sapa dulu nih teman Brodo yang udah merapat ya. Ini kita dari YouTube dulu deh. Dari YouTube udah ada dari Cakra Januar. Infokan konser GME di Bali, pingin dengerin Executive Decision secara live.
1: Waduh. Yang lain aja lagunya. Jangan Executive Decision di Bali. Menarik ya. Mudah-mudahan secepatnya bisa ke Bali ya.
0: Semoga ya, semoga. Makanya diundang ya. Jangan minta info doang ya. Oke, selanjutnya ada Noval Algiveri. Katanya nih, kakak-kakak GME mau nanya nih, kenapa nggak bikin MV collab antar GME sama Firsa Besari?
1: Nah, itu dia. Kalau untuk sekarang kan udah ada lirik videonya.
0: Lirik video ya, udah ada ya.
1: Iya, dan salah udah ada lirik videonya. Nah, musik videonya mungkin secepatnya bakal kami kabarin karena ya salah satu project terdekat juga sih.
0: Video klipnya kan
1: bareng sama Firsa kan. Siapa tahu nanti kami bakal berakting sama Firsa.
0: Asik.
1: Yang seperti Firsa sering bilang, jadi dia berperan sebagai mamang-mamang somai itu.
0: Iya kan? Ya pokoknya nanti ditunggu aja ya. Benar, semoga jadwalnya cocok. Benar. Terus kata Noval, kapan mampir ke Samarinda lagi? Ditunggu. Samarinda. Belum ada ya.
1: Secepatnya udah tadi ya. Udah ada.
0: Udah kontakan.
1: Ya, kontakan. Ntar lagi ditunggu ya,
0: Ditunggu ya. Tinggal deal-dealan ya. Oke, di WhatsApp juga ada dari siapa nih? Dari Budi di Semarang. Katanya Mas Edit nitip salam buat semua personil GME. Keren lagu-lagunya. Widih.
1: Sama-sama. Asik. Salam kompak selalu.
0: Asik. Karena ditungguin aksinya Sabtu besok di PRPP. Benar ya. Sabtu besok ada event ya. Benar, bisa nonton nanti ya. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama GME. Buat kamu yang masih pingin seru-seruan, masih pingin nanya juga masih boleh ya. Pokoknya masih terbuka sampai nanti jam 8 malam. Oke. Habis ini bakal ada lagu selanjutnya nih dari Good Morning Everyone nih. Mungkin buat kamu yang pengen nyanyi-nyanyi juga bisa nih. Ada tertulis di sana nemenin lo sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol bareng sama GME lagi ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama GMA. Alright. Ini tadi kita udah ngebahas soal singlenya Salah dan juga EP-nya ya. Nanti berarti fullnya di 4 September.
1: 4 September
0: ya, benar-benar. Tapi kalau di lagu Salah ini tulis sama siapa tadi, Sani ya?
1: Sama Sani
0: ya, benar-benar. Ini proses berapa lama berarti ya?
1: Kalau lagunya?
0: Lagunya.
1: Setelah dimarahin.
2: Berkali-kali dong.
1: Berkali-kali.
2: Ini Mas kan langsung bikin lagu kan.
3: Akumulasi ya.
1: Enggak. Jadi kayak ya kalau proses penulisan lagunya sih cepet aja gitu. Kayak keluar aja gitu, oh lagu gini, okay. ada liriknya ininya gitu. Cuman kalau untuk produksi sama aransemennya itu yang ngurusin Juli
0: lagi. Oke, Juli lagi ya, benar-benar. Tapi berarti kalau bikin lagu gitu berarti workshop dulu kah? Atau enggak nih? Apa maksudnya bikin demo salah satu?
3: Iya pasti. Jadi kebiasaan kami sih bikin demo dulu ya. Jadi present dulu nih, ada materi nih kayak gini.
1: Terus jadi demo.
3: Dibikin demo, udah fix demonya kayak gini, baru kita rekam.
0: Oke. Berarti kayak bikin lagu, bikin demo, habis itu baru rekam. Benar-benar. Tapi rata-rata kalau bikin lagu gitu butuh berapa lama sih waktunya?
1: Satu lagu.
3: Produksinya
0: ya. Benar-benar, sorry.
3: Kalau memang benar-benar lagi apa namanya kosong ya, seminggu buat produksi bisa.
1: Produksi ya. Bisa. Kan produksi rekaman dan lain-lain, tapi mungkin post pro-nya ya, kayak mixing masteringnya itu yang pasti memakan waktu, karena kan yang mixing mastering bisa kemungkinan bisa di luar ada bukan vendor sih. Ada apa mixing mastering kan di luar gitu, itu
3: engineer luar.
1: Cuman kalau untuk kayak rekaman terus jadi satu lagu, udah beres rekaman tinggal mixing mastering, itu cepet sih.
0: Benar. Oke, tapi kalau ngomongin soal produksi lagu, bikin lagu gitu, Good Morning Everyone tuh tipe bikin lagu maksudnya yang kayak ya udah nyampein cerita aja, atau pernah nggak sih bikin lagu yang kita bikin lagu buat viral deh gitu, biar rame deh gitu?
3: Sejauh ini belum ya, karena kita memang basicnya bermusik tuh kayak ya pengen jujur gitu loh, kayak rilis apa yang ada di, apa yang lagi dirasain gitu.
1: Dan lagu itu media
3: penyampai pesan ya.
1: Iya, media penyampai pesan, dan media kami bisa untuk cerita tuh mungkin lewat lagu juga. Betul. Gitu kan. Jadi kalau misalkan kayak viral untuk bikin lagu untuk viral, caranya viral pun kayak gimana gitu. Gimana gitu, gak tahu gitu.
0: Iya. Maksudnya sekarang kan banyak lah ya teori-teori gitu.
1: Iya,
0: kan.
1: Pasti banyak
0: teori-teori.
1: Harus gini gitu kan.
0: Bener-bener.
1: Cuman kalau menurut aku pribadi sih, viral tuh kayak mukjizat aja gitu.
0: Iya, bener-bener.
1: Mukjizat yang mungkin kita gak pernah tahu gimana caranya viral specifically gitu.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Iya sih, benar. Kadang-kadang juga sekarang juga maksudnya random ya, kayak lagu-lagu lama jadi rame lagi gitu kan.
1: Benar. Yang lagu tahun berapa viral sekarang gitu.
2: Dan cycle-nya cepet banget kan sekarang.
0: Benar.
2: Kalau mau ngejar viral kayak capek nggak sih?
0: Iya, gitu. Itu dia sih, bener. Kayak apa sih yang dikejar gitu kan?
1: Yoma.
0: Terlalu diinin banget lah gitu ya. Benar. Tapi gimana kalau dari GMA sendiri melihat perkembangan teknologi sekarang ya, maksudnya dengan adanya AI, terus adanya apalagi sekarang digital platform gitu kan. Kalau dulu mungkin kayak kita masih pakai fisik gitu kan, CD segala macam gitu. Gimana tuh liatnya?
3: Gimana Dan?
0: Nah, maksudnya nih.
1: Ya kalau perkembangan zaman tuh nggak mungkin bisa dielak sih sama kami kan. Cuman juga jangan apa namanya jangan mengabaikan fundamentalnya gitu. Okay. Tadi kayak misalkan ada AI. Sekarang kan banyak tuh AI musik AI gitu. Kalau menurut aku sih AI itu ya pasti juga ada sisi apa ya, yang bisa ngebantu musisi gitu, tapi jangan dijadikan AI itu fundamentalnya gitu. Bermusik itu AI gitu.
2: Tools
1: aja.
0: Benar.
1: Kalau menurut aku sih gitu, kayak misalkan rilisan fisik atau rilisan digital, semuanya juga punya andil masing-masing kan gitu. Semua rilisan digital bisa membuat musisi jadi lebih luas didengar gitu kan. Tapi fisik juga bisa membuat apa ya, memori ke pendengarnya, misalkan ada ada kaset, ada CD yang bisa dibeli gitu, disimpan gitu. Jadi semuanya harus berjalan beriringan sih.
0: Benar-benar sih, benar sih, mantap. Asik. Mantap, keren banget sih. Mas Sani 2026.
1: 2029 sih.
0: Oh, iya. Apa tuh? Ada apa dengan 2029 ya? Oke. Tapi gimana menurut GMA? Menurut kalian sekarang ini MV itu masih perlu nggak?
1: Masih relevan nggak?
0: Masih ya? Relevan gitu, benar.
1: Kemarin ada yang, kami sempat ngobrol kemarin. Gimana?
2: Justru malah semakin kesini MV ini ya bergeser ke dia bisa jadi ini nyeritain lagunya tuh jadi lebih kena gitu.
0: Okay.
2: Kalau dulu kan mungkin kita ngejar yang estetik gitu kan. Cuman semakin kesini justru bisa ditwist juga. Misalnya ternyata ceritanya tentang ini tapi di MV kita twist ke cerita yang lain, jadi pendengarnya lebih luas lagi, itu bisa banget kalau sekarang.
0: Benar. Memvisualisasikan dari lagunya berarti kan.
1: Iya. Dan jadi apa namanya lagunya jadi ceritanya jadi lebih ini lagi kan, dibarengin sama visual gitu, sama musik video gitu.
0: Benar-benar. Tapi itu akan mempengaruhi interpretasi pendengar nggak sebenarnya? Kalau dengan memvisualisasikan si makna lagu itu?
2: Sebenarnya nggak masalah ya. Kayak kemarin ngeliat siapa yang kayak Hindia gitu kan. Ternyata pas di MV di twist tentang perpisahan, padahal sebenarnya lagu yang apa namanya aslinya nggak kayak gitu ceritanya kan, dan itu sah-sah aja sih.
0: Benar-benar, iya sih.
1: Iya benar.
0: Oh kira mau ada lanjutannya?
1: Cuma maju doang.
0: Kira ada lanjutannya. Oke. Berarti kalau dari game ini next projectnya bakal ada apa selain EP ini?
1: Next projectnya pasti tadi yang seperti ditanya tadi sama siapa?
0: Bima. YouTube
1: sama Bima. Mungkin musik videonya yang salah dan iya.
0: Oke.
1: Okay. Insya Allah akan bisa segera digarap. Terus juga bakal ada setelah rilis EP ini bakal ada showcase juga ya.
4: Sedang merencanakan showcase bareng sama Bung Firsa. Dan ini lagi nyusun waktu dan lain-lainnya, semoga bisa terrealisasi di akhir tahun ini.
0: Amin. Berarti rencana bakal ada berapa kota tuh di showcase itu?
1: Yang udah terpikir sih pasti Jakarta ya.
4: Jakarta.
0: Pasti Jakarta ya. Benar.
4: Berikutnya mungkin bau-bau kali.
1: Nah. Wali-wali Mandar jauh-jauh.
0: Biar jalan-jalan sekali.
1: Jalan-jalan sekali.
0: Bener, mungkin nanti kalau kota kamu pingin dikunjungin buat showcase, mungkin langsung DM aja nanti ke GMA.
1: Iya,
0: ya,
1: bener,
0: gitu
1: bener.
0: Kan kira-kira kota mana yang cocok gitu kan. Oke, ini juga ada dari Tridanu 123 nih, katanya pecinta lagu-lagu GMA apalagi yang istimewa. Waduh,
1: terima kasih.
0: Gokil. Terus katanya kakak-kakak GMA, apakah next collab sama musisi penyanyi Semarang? Kan akhir-akhir ini penyanyi musisi Semarang lagi naik daun nih katanya. Gimana nih?
2: Fanny.
1: Sebenarnya udah pernah sama Fanny Sugi.
0: Fanny
1: Sugi. Cuman kalau kami sih sebenarnya kalau kolaborasi atau featuring itu nggak pernah direncanain gitu. Okay. Jadi itu jadi
2: spontan.
1: Nah, aduh. Itu udah kapan tuh?
0: Baru tuh.
1: Nah. Jadi ya kalau misalnya ditanya ada rencana, pasti nggak ada, belum ada rencana sampai sekarang. Cuman pas, tapi tidak menutup kemungkinan sama sekali, pasti ada lagi.
0: Ada lagi, oh ya, benar-benar. Tapi kalau dari game-nya, wish-nya pingin collab sama siapa nih?
1: Beda-beda, kalau
0: okay. Kami
1: beda-beda.
0: Coba tapi satu-satu deh, boleh deh.
1: Jauh-jauh.
0: Siapa? Boleh, Mas Daniel.
4: Aku sama siapa ya? Sama Sherina deh.
0: Wis.
1: Sherina Muna.
0: Sherina Muna, benar-benar. Dia pikir.
1: Iya, yang paling hebat.
0: Kalau dari Mas Yuli.
1: Tapi itu ya kolaborasinya sama Sherina yang waktu masih kecil.
0: Aduh.
1: Di Petualangan Sherina ya.
0: Balik dulu ke tahun itu.
4: Siapa ya?
0: Siapa?
3: aduh belum kepikiran
0: belum sih. Kepikiran belum ya.
3: Kepikiran ya.
0: Benar-benar.
3: Tadi sih Serena sih memang.
0: Serena seru ya.
1: Sama.
0: Seru ya.
1: Berarti sama ya Serena.
0: Sama benar.
1: For ini ya fun fact nih.
0: Oke okay, oke. Okay.
1: Yuli tuh ngefans banget sama Serena.
0: Oh iya.
1: Ngefans
0: yeah.
1: banget ya. Biasanya aku dikirimin terus di DM kayak fotonya Serena yang baru.
0: Oke. Oh iya iya iya.
1: Ngefans banget dia ngefans banget. Waktu kecil juga dari kecil sampai sekarang.
0: Benar. Kemarin juga yang terakhir film yang baru kan juga kan. Iya foto itu kan maksudnya kan.
3: Iya benar.
0: Iya
1: dari kecil sampai sekarang ngefans banget. Bener kan?
3: Benar benar.
0: Benar benar. Gokil sih gokil gokil kan.
1: Kalau aku mau featuring sama siapa ya?
0: Siapa?
1: Iya lagi belum kepikiran ya siapa ya?
0: Iya, Serena juga, oke. Okay.
1: Serena, Eva Celia deh.
0: Eva Celia. Eva Celia, seru, seru. Eva Celia seru terakhir. Sama siapa?
2: Sama Serena boleh.
0: Oke. Okay.
2: Tambah sama produser sih.
0: Oh produser yeah, boleh. Siapa tuh? Collab
2: Petra Sjombing.
0: Petra Sjombing, seru
2: Randy
0: sih.
2: Randy Pandugo gitu.
0: Benar-benar. Ih seru sih.
2: Dan kolaborasi
0: bener-bener.
2: Ya.
0: Kolaborasi. Benar-benar. Ih menarik. Semoga nanti bisa kesampaian lah ya.
3: Amin.
0: Nanti suatu saat mungkin diproduksi sama Petra Sjombing. Siapa tahu denger kan?
1: Iya iya iya.
0: Siapa tahu ada Serena juga
1: Mas
0: nih.
1: Mas Petra.
0: Masa iya release Indonesia nggak denger di Bali ya kan?
1: Halo Mas Petra. Halo, apa kabar?
0: Sukses mas. Sukses mas, udah.
1: Masih ingat kami kemarin kita?
2: Ingat dong.
0: Oke. Terakhir deh, mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 dari GME sama apa nama pendengarnya GME?
1: Teman baik.
0: Teman baik. Yeah. Oke, silakan. Mau sampaikan apa deh?
3: Silakan.
1: Jangan lupa untuk mendengarkan single terbaru GME yang judulnya Salah di semua platform musik digital dan juga bisa di request di RRI Pro 2 Jakarta dan di seluruh Indonesia.
0: Yes.
1: Dan juga kalau mau tahu panggung-panggung terdekat bisa di Instagramnya GME @GME_ID,
0: okay.
1: Di TikToknya GME dan di YouTube-nya GME.
0: Alright, bisa dicek info terupdate-nya ya. Dan tentunya MV-nya visualizer ya?
1: Lirik video.
0: Oh, lirik video ya, benar-benar. Video lirik
1: di YouTube.
0: Di YouTube GME berarti. Ya. Bisa dicek juga ya. Oke, terima kasih GME.
1: Sama-sama, terima kasih.
0: Sukses selalu buat project-project-nya. Nanti ditunggu full EP-nya di tanggal 4 September ya.
1: Terima kasih.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan habis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan
1: GME
0: pamit. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Bye bye. Music Life Chat.

0: 2. Pernah nggak kamu masuk kamar buat ngambil sesuatu, tapi begitu sampai malah bengong dan mikir, tadi mau ngapain ya? Tenang, kalian nggak sendirian kok. Banyak orang ngalamin hal yang sama, dan fenomena ini punya penjelasan ilmiah yang disebut doorway effect atau efek pintu. Sederhananya, efek ini terjadi saat otak kesulitan mengingat tujuan awal setelah kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain. Ketika masuk tempat baru, otak tuh fokus memproses informasi sekitar, seperti suasana dan benda-benda di ruangan tersebut, sehingga ingatan tentang misi awal bisa terlupakan sementara. Hal ini nggak hanya terjadi saat masuk kamar, tapi juga ketika kita pindah ke dapur misalnya, atau ruang kerja, atau tempat-tempat lain. Kalau tiba-tiba lupa, coba kembali ke tempat sebelumnya, karena lingkungan yang sama bisa membantu otak untuk mengingat kembali. Jadi, kalau mendadak blank setelah masuk ruangan, bukan berarti kalian makin pelupa ya. Bisa jadi, itu hanya cara unik otak dalam mengatur informasi.
1: Info Pro 2.

0: Oke teman Pro 2, saatnya info Pro 2 malam ini ya. Peringati HUT ke-81 Republik Indonesia, SDN 1 Nambangan Lor Kota Madiun gelar berbagai lomba kreatif. Mengutip dari rri.co.id, Madiun dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 SDN 1 Nambangan Lor yang beralamat di Jalan Haji Agus Salim nomor 140, Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun menggelar berbagai lomba kreatif untuk siswa. Kegiatan ini mengusung tema resmi HUT ke-81 Republik Indonesia dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Namun yang berbeda, sekolah mengkolaborasikan tema nasional tersebut dengan kearifan lokal dan budaya daerah sebagai upaya memperkuat akar budaya sekaligus menemukan rasa cinta tanah air sejak dini. Kepala SDN 1 Nambangan Lor, Arif Billah Zaharudin, menyampaikan bahwa peringatan kemerdekaan bukan hanya seremonial, tapi juga momentum pendidikan karakter. Lanjutnya dengan mengasah kemampuan siswa dalam mengenal dan menulis aksara Jawa sebagai warisan budaya Nusantara, di mana lomba menulis aksara Jawa, teks Pancasila sebagai dasar negara, menjadi sarana menumbuhkan kecintaan terhadap bahasa dan tulisan daerah, serta menguatkan pemahaman nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Arif menjelaskan bahwa seluruh lomba dikemas menarik dengan unsur edukatif dan nasionalis, sehingga siswa tidak hanya berkompetisi, tapi juga belajar sejarah, budaya, dan nilai kebangsaan. Ia juga berharap kegiatan ini dapat menjadi inspirasi sekolah lain untuk terus menanamkan semangat kemerdekaan yang berakar pada budaya lokal. Dikutip dari rri.co.id Kota Madiun dengan judul Peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, SDN 1 Nambangan Lor Kota Madiun gelar berbagai lomba kreatif.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Segera download RRI Digital.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @RRI_Madiun.
1: RRI.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: RRI.co.id

0: Tapak Sejarah. Situs Pagar Ukir. Situs Pagar Ukir merupakan situs batu tulis atau batu prasasti yang ada di Desa Pagar Ukir, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Situs ini terdiri dari balok altar atau meja dan 4 batu kursi, batu salju, sendang watu dukun, batu berundak, batu suci, serta batu menyerupai ranjang, lalu tugu menhir dengan tulisan huruf Palawa. Situs sejarah yang berada di Desa Pagar Ukir ada 5 titik, mulai dari kaki Gunung Suci hingga puncak. Paling bawah ada sendang watu dukun yang tidak pernah kering airnya, sehingga situs Pagar Ukir juga disebut situs watu dukun. Disinyalir, situs Pagar Ukir berhubungan langsung dengan lahirnya Kerajaan Wongker yang dipimpin Prabu Klono Sewandono. Tapak Sejarah.
1: Segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: sebelum ni agak medi papai babai hino no yo. Acak sen ni no medi kiri kita ya belok kanan. Aduh bahaya babai Jojo. Aduh. Apa sih ibu satu ini? Ribet aja dari tadi.
1: Itu loh bu, sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar gak ibu pakai sen? Bahaya, ini jalan raya bu.
0: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
1: Coba ibu lihat dulu.

0: berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sein. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.
1: Segera download RRI Digital.

saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Tahu nama Bapak Republik Indonesia nggak?
1: Soekarno.
0: Sebutin nama Bapak Republik Indonesia.
2: Muhammad Hatta.
0: Ketika ditanya siapakah Bapak Republik Indonesia? Kebanyakan seperti itulah jawabannya. Jawaban yang benar adalah Tan Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Ia menuliskan dalam bukunya Near the Republic yang artinya menuju Republik Indonesia pada tahun 1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kepres nomor 53 tahun 1963 tentang penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsih bagi bangsa Indonesia, meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui surat kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia dan dianggap sebagai the true founding father of Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Kementerian Perhubungan Kemenhub akan mengenakan tarif pajak bagi pejalan kaki. Informasi tersebut diunggah pada 19 Juli 2026.
1: Tapi itu hoax.
0: Klaim tersebut adalah tidak benar.
2: Faktanya,
0: dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri tidak ditemukan pemberitaan dari sumber kredibel yang menyatakan adanya kebijakan tersebut. Foto yang digunakan dalam unggahan tersebut merupakan foto mantan Dirjen Perhubungan Darat periode 2017-2022 Budi Setiadi yang berasal dari artikel wartakota.tribunnews.com pada 25 Maret 2021 dan tidak berkaitan dengan isu pajak pejalan kaki. Selain itu, kewenangan pemungutan pajak bukan berada di bawah Kementerian Perhubungan.

inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: Ayo cepat duduk sini, meja ketiga kosong. Favorit kita, Rara. Ih, kamu kok jalannya lemes gitu? Aduh. Kayak abis di sprint kejar-kejar anjing, Ra. Kenapa?
1: Badan capek, hati capek. Dunia juga capek kayaknya ya.
2: Eh, itu suara manusia yang lagi nahan sesuatu kayaknya nih. Sepil, Ra. Sini, Ra.
1: Kalian tuh ya, baru lihat muka aku aja langsung tahu kalau ada drama.
0: Ra, kalau kamu bahagia tuh ya, pipinya naik 2 cm. Ini pipimu turun 3 cm.
1: Halah, lebay.
2: Ra, itu bilang apa lagi, Ra?
1: Dia minta aku berhenti lembur. Katanya istri itu ya harus fokus di rumah. Kerja itu jangan sampai ngalah-ngalahin peran utama.
0: Aduh, kok kayak pidato pejabat zaman kolonial, Ra?
2: Itu cuma awalnya kan, Ra? Terus?
1: Iya, dia itu mulai bandingin aku loh sama ibunya. Beginilah, begitulah. Aku yang cuma... Ya ampun, aku capek banget. Dia tuh gak pernah marah, tapi dia itu kayak tentara sopan gitu loh. Gak kasar, tapi perkataannya itu nyelip. Kayak gini nih, kamu harus ini, harus itu, harus dan harus.
0: Ra, itu namanya tekanan halus, Ra.
2: Betul, banyak perempuan yang gak sadar memang, Ra, kalau kita tuh dibesarkan untuk nganggep pernikahan itu puncaknya hidup. Makanya kita rela ngecilin suara kita sendiri.
1: Aku tuh takut kalau aku ngomong keras, dia itu bakal pergi.
0: Ra, orang yang sayang kamu gak akan pergi cuma karena kamu punya suara, Ra.
2: Bener, yang pergi justru orang yang dari awal cuma mau kamu patuh.
1: Dan kadang aku tuh ngerasa aku ini bukan Rara lagi loh. Aku ini cuma istrinya Bayu.

0: Ra, dengerin ya. Aku dulu hampir jadi kamu loh.
1: Maksudmu?
0: Aku juga pernah punya suami yang manis, tapi pelan-pelan dia ngurung hidupku dalam kata istri yang baik itu bla bla bla. Aku waktu itu manut, diem, karena aku pikir itu cinta.
1: Nah, terus gimana?
0: Terus ya aku ilang, Rah, perlahan. Sampai satu hari aku bangun, terus aku gak kenal sama diriku sendiri. Akhirnya ya aku tinggalkan dia. Bukan karena gak sayang loh ya, tapi karena aku lebih sayang hidupku yang hilang itu. Aku bukan kuat, Zaid. Aku hanya terlambat sadar bahwa perempuan gak boleh berdiri sebagai nomor dua dalam rumahnya sendiri.
2: Bentar. Bayu nelfon.
3: Angkat, taruh lo speaker. Ayo, Ra.
0: Kalau kamu siap, Ra. Mm-hmm.
2: Oke. Kalian diam dulu ya.
4: Rara, kamu di mana? Kok belum pulang? Rumah berantakan dari pagi loh. Kamu kan tahu, aku gak suka pulang ke rumah yang modelnya kayak kapal pecah.
2: Aku lagi sama Nina dan Sari. Aku butuh waktu sedikit ya.
4: Hah? Waktu? Kamu kan udah di luar seharian kerja. Bukannya tugasmu yang ngurus rumah.
2: Bayu, kita bisa ngomong baik-baik nanti malam kan?
4: Kenapa malam? Ngomong aja sekarang. Kalau kamu istri ya, prioritas kamu di rumah, Ra.
2: Bayu, tolong jangan gitu.
4: Aku ini cuma mau rumah jalan normal. Kamu itu berubah, Ra.
2: Aku berubah karena aku mulai ngerasa kehilangan diriku.
4: Rara, apa maksudmu? Kamu itu ngomong kayak korban, Ay.
2: Iya, mungkin memang aku korban. Tapi aku korban dari kewajaran yang kamu percaya itu.
4: Aku ini gak paham kamu ngomong apa. Udah deh, pulang sekarang. Kita bahas di rumah.
2: Enggak, aku pulang nanti saja. Aku butuh waktu untuk berpikir sebagai diriku sendiri, bukan cuma sebagai istrimu.
4: Rara!
1: Woi, Ra! Itu keren banget, sumpah! Sumpah!
2: Aduh, tanganku dingin semua. Aduh, ya ampun, aku takut banget.
0: Takut itu wajar, Shay. Yang penting kamu sudah ngomong. Kamu sudah buka pintu yang selama ini kamu kunci. Tahu gak?

0: Aku cinta Bayu. Tapi sejak kapan cinta itu harus bikin aku menciut? Sejak kapan rumah ini jadi kantor yang penuh aturan? Aku selalu diajari, istri itu yang baik harus manut. Tapi di mana tempatku sebagai manusia? Mungkin aku baru sadar dan harus sadar sekarang. Aku gak mau hidup sebagai bayangan. Aku mau pulang sebagai diriku sendiri.
1: Ra, mau pulang bareng? Aku bisa anter, yuk.
0: Gak usah. Mungkin aku perlu sendiri dulu. Tapi kalian jangan jauh-jauh ya.
2: Hei, kita selalu di sini. Apapun keputusanmu nanti, Ra, kamu gak jalan sendirian. Ingat itu.
0: Kalian tahu gak? Dulu, aku tuh pikir bahwa pernikahan itu selalu indah. Tapi hari ini aku sadar bahwa ternyata indah itu harus dibangun bareng-bareng. Bukan hanya dibebankan ke salah satu aja.
1: Nah tuh, pernikahan itu kayak kantin ini. Kalau cuma satu yang kerja, ya toto, Ra.
2: Bener tuh si Nina. Ra, malam ini kamu punya pilihan. Hidup sebagai diri sendiri atau hidup sebagai yang nomor dua.
0: Akhirnya aku pilih jadi aku. Aku akan ngomong itu sama Bayu malam ini, apapun hasilnya.
1: Gitu dong, Ra. Gitu dong, Ra. Kita bangga banget sama kamu, Ra. Ya kan?
2: Iya. Pokoknya ya, saat seorang perempuan mulai bertanya, di situ dunia mulai berubah. Keberanian itu lahir bukan dari teriakan, tapi dari satu kalimat kecil. Aku mau hidup sebagai diriku. Dan dari sana, cerita baru dimulai.

Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @rri_madiun.

0: wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: rri.co.id

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tapak Sejarah. Monumen Suryo. Monumen Suryo merupakan sebuah destinasi wisata sekaligus monumen bersejarah yang terletak di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Monumen Suryo ini diresmikan oleh Pangdam 8 Brawijaya, Mejen TNI Witarmin pada 28 Oktober 1975. Walaupun hanya berbentuk monumen, bangunan ini penuh dengan sejarah yang tetap harus diingat, khususnya oleh masyarakat Ngawi sendiri. Monumen ini dibangun sebagai tanda kehormatan, khususnya dari masyarakat Kabupaten Ngawi serta secara umum oleh masyarakat Jawa Timur kepada tokoh gubernur pertama Jawa Timur, R.M. Suryo. R.M. Suryo meninggal dunia akibat insiden PKI atau Partai Komunis Indonesia yang terjadi pada tahun 1948. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: RRI.co.id

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: day. Banyak dari kegagalan dalam hidup yang terjadi adalah orang-orang yang tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan ketika mereka memutuskan untuk menyerah. Many of life's failures are people who didn't realize how close they were to success when they gave up. Thomas A. Edison.
1: RRI.co.id

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Dan ketiga, jodoh.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Jalan Pahlawan Kota Madiun tidak begitu saja bernama Jalan Pahlawan. Sebelumnya, Jalan Pahlawan yang sekarang dikenal sebagai Pahlawan Street Center bernama Residence Land pada zaman kolonial diambil dari nama rumah residen Madiun yang sekarang merupakan Gedung Bakorwil. Pada zaman Jepang, jalan ini pernah bernama Jalan Showa, diambil dari sebutan zaman Kaisar Hirohito naik tahta. Sementara pada zaman kemerdekaan, Jalan Pahlawan yang sekarang dinamai Jalan Raya, diambil dari fungsinya yang dulu merupakan jalan utama yang dilewati bis dan truk. Jalan Pahlawan, konon nama ini langsung diberikan oleh Insinyur Soekarno karena di sana ada makam pahlawan. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di

Janganlah kalian tidur sehingga kalian bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Paling kurang 20 kali. Dan jika seseorang tertidur tanpa bersolawat, maka dia adalah manusia yang rugi karena menjauh dirinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Umar bin Hafidz, Yaman.

Urut 2, demikian seluruh rangkaian acara yang hadir untuk hari ini, dari pagi hingga tengah malam ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, aku Rere pamit dan sampai bertemu lagi untuk acara-acara berikutnya hari esok. Pro 2 FM RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pagi Teman Pro 2, inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari kawasan Meja Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya Nak. Tidak, terima kasih ya.
0: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah Bu, terima kasih ya Bu. Maaf saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya, sayalah orang yang bekerja.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang membentuk watak seseorang. Pertama, komitmen. Kedua, ketulusan. Dan ketiga, kerja keras.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Tapak Sejarah. Gereja-gereja tua di Kota Madiun. Kota Madiun penuh dengan sejarah peninggalan bangunan tua yang istimewa. Setidaknya dua gereja menjadi bangunan tua sekaligus warisan budaya kota karismatik. GPIB Gamaliel yang terletak di Jalan Jawa berumur lebih tua dari Kota Madiun. Gereja ini dibangun pada 30 Agustus 1908, merupakan pemberian sukarela pendeta T. Peyton Spark dan dirancang oleh W.F. Reisner. Sementara, bangunan gereja yang lebih tua adalah Gereja Lama Santo Cornelius yang berada di kompleks gereja di Jalan Pahlawan dan Jalan Ahmad Yani yang dibangun pada tahun 1899. Sedangkan bangunan gereja yang sekarang direnovasi pada 1938 yang lalu. Tapak Sejarah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram at @RRI_Madiun.
1: RRI.co.id.

0: 95,2 Pro 2 R di Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya Info Pro 2. Bencana gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Flores mengganggu aktivitas belajar sebanyak 52.268 murid di Nusa Tenggara Timur. Adapun data Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB mencatatkan sebanyak 512 sekolah terdampak di 7 kabupaten pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Sebanyak 276 fasilitas pendidikan terpaksa diliburkan sehingga para murid harus melanjutkan proses pembelajaran di rumah serta titik pengungsian. Bencana alam tersebut berdampak langsung terhadap keberlangsungan kegiatan akademis 94.452 murid beserta 8.755 guru dan tenaga kependidikan. Kemudian informasi lainnya dari dunia olahraga. Sebanyak 155 atlet dari 8 negara bertanding memperebutkan kemenangan dalam 12 nomor perlombaan cabang olahraga woodball. Adapun para peserta mancanegara tersebut beradu ketangkasan dalam kategori stroke and fairway pada arena di lapangan kriket Udayana. Terkait hal tersebut, ACH Indonesia Open World Woodball Championship 2026 berlangsung sejak Selasa 18 Agustus 2026 hingga Sabtu 22 Agustus 2026. Panitia pun merilis data perkembangan turnamen internasional di Pulau Dewata pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Untuk informasi update lainnya teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2. Dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Hai, selamat pagi teman Pro 2. 95,2 Pro 2 Radio Madiun, teman terbaik kamu. Semangat pagi menyertai kita semuanya untuk edisi hari ini ya. Hari Kamis 20 Agustus 2026 bertemu barengan sama aku Nabila Nagari di Kamis Manis. Iya, pastinya di sesi pada kali ini ya teman Pro 2. Nabila bakal update-update informasi, berita-berita terkini yang menemani aktivitas pagi kamu sambil sarapan, siap-siap untuk berangkat sekolah, berangkat bekerja. Jangan lupa teman Pro 2 ya, untuk sarapan pagi dulu sebelum beraktivitas. Minimal kamu minum air mineral dulu ya, jangan lupa, karena untuk mendetoksifikasi hal-hal yang tidak baik di dalam tubuh gitu, biar fokus juga kamu menjalani harinya. Nah pastinya sampai dengan nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat di Hitlist Indonesia, Nabila bakal temenin kamu teman Pro 2. Tapi kita bakal menemani kamu, maksudnya program 2R Madiun bakal temenin kamu sampai nanti malam menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. So bisa kamu simak ya. Selain di frekuensi 95,2, kamu juga bisa menyimak siaran kami melalui streaming di rri.co.id maupun aplikasi RRI News ya. Salah, RRI Digital, RRI News juga ada. Nah buat kamu yang pengen update-update informasi juga bisa di rri.co.id dan juga ada aplikasi namanya RRI News. Stay tune ya teman Pro 2.

mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi,

Okay, informasi pertama bahwa berkaitan dengan gempa nih teman Pro 2 ya, aktivitas gempa bumi susulan yang masih terus terjadi di Nusa Tenggara Timur sampai dengan hari Rabu kemarin 19 Agustus 2026 tepatnya setelah gempa utama berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang NTT pada hari Sabtu 15 Agustus lalu. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG mencatatkan sebanyak 2768 gempa susulan sampai dengan Rabu ini ya, Rabu kemarin pukul 5 waktu Indonesia Barat, dan menurut data tersebut disampaikan oleh BMKG melalui akun Instagram resminya @bmkg. Dari ribuan gempa susulan yang tercatat, sebanyak 81 gempa dirasakan oleh masyarakat di wilayah terdampak, di mana BMKG juga mencatatkan gempa susulan dengan kekuatan terbesar mencapai magnitudo 6,2 skala Richter. Bersenda gurau dengan jumlah tersebut, BMKG menjelaskan bahwa menunjukkan aktivitas seismik di NTT masih cukup tinggi nih beberapa hari setelah gempa utama. Masyarakat di wilayah terdampak masih harus menghadapi kemungkinan terjadinya getaran susulan, di mana sehari sebelumnya pun jumlah gempa susulan tercatat masih berada di angka 2.119 kejadian sampai dengan Selasa 18 Agustus 2026 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Artinya teman Pro 2, dalam rentang waktu tersebut terjadi penambahan ratusan aktivitas gempa susulan berdasarkan pembaruan data yang disampaikan oleh BMKG. Sebelumnya, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan menyampaikan, aktivitas gempa di NTT masih menunjukkan pola berubah-ubah nih teman Pro 2, dan dikatakan bahwa proses peluruhan dari aktivitas gempa di sini belum terlihat secara jelas. Dan menurut Berton, gempa susulan terbesar yang tercatatkan saat itu mencapai magnitudo 6,2. Sedangkan gempa terkecil berada M1,3. Dari keseluruhan aktivitas tersebut, ada 24 gempa dengan magnitudo di atas M5 dan 70 gempa yang dirasakan oleh masyarakat. Dan aktivitas gempa yang masih fluktuatif ini menjadi salah satu faktor ya teman Pro 2 yang perlu diperhatikan dalam penanganan masyarakat terdampak. Selain memastikan keselamatan warga, pastinya di situ petugas juga masih melakukan pemantauan dan penyisiran di sejumlah wilayah yang terkena dampak bencana.

inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2. Everything okay, my man? Turn the music up.

Nomor 2, Indonesia membawa harapan besar pada kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 yang berlangsung di New Delhi, India. Adapun sejumlah wakil merah putih berhasil melaju dan menjaga peluang merebutkan gelar juara dunia. Terkait hal tersebut, Ahmad Budi Harto selaku pengamat bulu tangkis pun menilai persaingan akan semakin berat memasuki babak 16 besar. Dan menurutnya, wakil Indonesia mulai menghadapi unggulan atau pemain yang sebelumnya menyingkirkan unggulan. Nah, terkait ini, Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjadi salah satu tumpuan Indonesia di sektor ganda putra. Keduanya sudah melaju ke babak 16 besar setelah tampil meyakinkan sejak babak awal. Dan dari Sekjen PP PBSI era 2016 hingga 2020 tersebut, berharap Fajar dan Fikri mampu menjaga performa sampai dengan menembus babak semifinal. Dan selain Nada Fajar Fikri, pasangan Amri Syahnawi dan Nita Violina juga melaju ke babak 16 besar nih, teman Pro 2. Di mana pasangan debutan tersebut dinilai perlu menjaga konsistensi sebelum menghadapi lawan berperingkat lebih tinggi. Selain itu ada juga Putri Kusuma Wardani yang juga turut menjadi harapan Indonesia dari sektor tunggal putri. Dan kalau dari kondisi venue maupun atmosfer penonton, ini juga menjadi faktor yang perlu diantisipasi oleh para pemain Indonesia. Dan persiapan venue tahun ini pun dinilai lebih baik dibandingkan pelaksanaan sebelumnya. Kebangkitan prestasi menjadi harapan nih ya teman Pro 2 setelah performa Indonesia yang sempat kurang stabil pada tahun 2021 dan juga 2022. Sehingga kejuaraan dunia 2026 ini menjadi momentum untuk kembali menunjukkan bagaimana kekuatan bulu tangkis Indonesia di level dunia.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-82-8483 atau official akun Instagram @RRI_Madiun.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Oke, teman produser masih di sesi sepada. Informasi akan Nabila hadirkan di sini dari dunia hiburan. Nah, buat kamu para penggemar The Massive gitu ya. Jadi The Massive itu lagi menyiapkan tur Asia bertajuk Asia Home Run sebagai langkah baru setelah resmi menjadi band independen, di mana tur ini akan membawa mereka tampil di Taiwan, Hong Kong, Malaysia dan juga Singapura sebelum pada akhirnya ditutup di Jakarta. Tur tersebut menjadi perjalanan penting bagi The Massive setelah 23 tahun berkarir bersama. Adapun rangkaian Asia Home Run di sini juga menjadi penanda babak baru setelah mereka resmi berstatus independen mulai dari bulan Mei 2026. Rian sebagai vokalis The Massive mengatakan bahwa tur ini memiliki arti khusus bagi perjalanan band. Disebut-sebut bahwa The Massive ingin memperluas perjalanan musiknya dan tidak hanya berkarya untuk pendengar Indonesia saja gitu ya. Nama Asia Home Run sendiri dipilih karena The Massive akan memulai perjalanan dari sejumlah negara Asia, seperti yang udah Nabila sebutkan tadi. Dan setelah menyelesaikan rangkaian pertunjukan tersebut, mereka akan kembali ke Indonesia dan menutup tur di Jakarta pada bulan Desember 2026. Rian mengatakan The Massive juga akan membawa materi baru dalam rangkaian tur tersebut. Lagu-lagu terbaru mereka direkam di Los Angeles dan juga London sebagai bagian dari persiapan album berbahasa Inggris. Jadi keluar dari zona nyaman nih ya, teman produa bisa dibilang. Dan langkah ini menjadi bagian dari perjalanan musikal The Massive. Band yang sudah merilis 8 album penuh dan 3 album live itu ingin terus bereksplorasi tanpa terpaku pada karya-karya sebelumnya. Dan diharapkan nih ya teman Pro 2, materi ini bisa memberikan warna berbeda bagi pendengar lama dan mereka pun juga bisa membuka peluang untuk menjangkau pendengar baru melalui karya-karya terbaru tentunya di Asia.